0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Jang. Oh, Jang. Mana pula boy budak bertuah ni? Sonyap, yo. Siaplah, Jang, oi. Kau bau tu tak baik makan lain.

0: RFM segalanya untukmu, 8:18 minit pagi. Baik untuk anda semua. Ha, perlawanan bola sepak tadi antara Scotland dan juga Morocco yang baru saja selesai. Nampaknya Morocco berjaya mendahului dengan 1-0. Itu dia, okey. Keputusan yang kita baru terima antara perlawanan antara Morocco dan juga Scotland. Untuk kumpulan C. Baik, berikutnya kita nak kongsikan lagi untuk topik kita pagi ni. Untuk anda boleh telefon Mimi di talian 04-2107-389. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Mimi.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Makcik Azizah ni.
0: Makcik Azizah, apa khabar Makcik Azizah? Sihat
1: tak? Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Mimi adanya.
1: Mimi,
0: babak. Alhamdulillah baik adanya.
1: Lama tak dengar suara Mimi.
0: Eh, ada eh. Tapi mana pun. Okey, Makcik Azizah ni kita dah cerita topik kita pagi ni. Cerita pasal mood. Apa yang membuatkan mood Cik Azizah ni kadang-kadang duk tengah seronok-seronok ni tiba-tiba boleh berubah ni?
1: Ha. Mood kadang di rumah lah, di sini sebab kerja tak ada lah mood.
0: Haa, pasal apa pula?
1: Semua mood okey ni.
0: Di rumah tu ya. Jadi lagu mana?
1: Di rumah macam tu lah, kemas-kemas rumah tu.
0: Habis tu?
1: Habis tu my cucu.
0: Habis lah. Sama dengan Kak Leha punya cerita lah ni.
1: Sama lah, siapa pun tak ada siapa. Kan cucu pula mai tu, dia punggah habis lah.
0: Nak marah saat ni, takut mereka tak mai dah.
1: Marah ni tak mai dah. Eh, kita tutup marah.
0: Kan. Kalau tak marah, kita pula dah merengkam. Kita ni baru kemas rumah dia pada pijama pula dah.
1: Letih, kita letih.
0: Aduhai. Kita pula jadi telan mati mak luah mati pak no.
1: Alah, Mimi makan lagi.
0: Awal lagi, tak makan lagi.
1: Oh, tak makan lagi.
0: Dia nak makan kalau sikit-sikit, lambat-lambat sikit baru boleh makan. Okey, baik. Terima kasih Makcik Azizah.
1: Sama-sama Mimi.
0: Baik, sama. Alahai, nanti kita dating-dating lah.
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Baik, baik, baik. Itu dia Makcik Azizah kita. Okey. Macam mana dengan hal lain pula? Ada yang tanya Mimi makan pukul apa? Saat ni pukul 10 lebih baru boleh makan. Okey, awal lagi ni. Apa pun untuk anda semua, kena terus stay bersama dengan Mimi sebab banyak hari ni info-info berkaitan dengan Piala Dunia. Mimi akan kongsikan dengan anda dari semasa ke semasa. Terus stay bersama dengan kami, Metro FM, segalanya untuk

0: mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Dalam sunyi, aku berjalan mencari makna di celah kehidupan. Bukan harta yang aku dambakan, cuma tenang di hujung perjalanan. Andai luka itu suatu pelajaran, biarlah perit menjadi kekuatan. Kerana hidup ini hanyalah pinjaman yang abadi hanya keikhlasan. Luahkan segalanya melalui penulisan, madah dan juga puisi anda menerusi Bicara Hati setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Dari hati untuk yang mengerti.

0: penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM.

Itu dia bersama dengan Juliet Hakim and the Magistrate menghiburkan anda semua. Baik. Dah pukul 8.35 minit pagi yang nak berkongsi topik pagi ni bersama dengan Mimi. Apa yang membuatkan mood anda 360 darjah boleh berubah macam tu sekali? Okey, boleh kongsikan dengan orang WhatsApp 0105080957 ataupun telefon Mimi di talian kita. Okey, baik. Seterusnya, jangan lupa. Okey, sekarang ni Mimi nak kongsikan dengan anda sedang berlangsungnya perlawanan untuk grup C. Okey, untuk pusingan pertama untuk grup C iaitu Brazil bertemu dengan Haiti di channel Sukan Plus. RTM Klik pun ada juga. Okey, yang mana sekarang ni masih lagi 0-0, baru saja sepak mula bermula jam 8.30 minit pagi. Brazil dan juga Haiti. Kalau Brazil kalau memang saya sokong lah. Sebab saya kedai Brazil je. Dengan hal elok-elok aja kita sokong. Okey, baik. Sampai tu Mimi nak kongsikan juga topik kita pagi ini. Ini kiriman daripada sahabat kita nak kongsikan tentang mood yang boleh berubah-rubah ni Mimi. Okey. Ini dia kiriman daripada Kak Ina kita. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Okey, nak cerita pasal mood yang berubah ni Kak Mimi. Okey, pernahlah jadi satu ketika ni Kak Ina ni seronok sangat, tak tahu nak habang lah dapat cucu. Ha, yalah orang telefon kan, kata anak telefon, mak bini cek dah bersalin ini apa semua, mak dapat cucu. Cucu pula cucu sulung Mimi. Memang tak tahu nak habang lah, punya seronok tak tahu nak habang ni. Kami pun bersiap sedia lah nak pi melawat, nak pi hospital lah, nak pi tengok cucu sulung tu. Dalam perjalanan tu Mimi, ha, mood tiba-tiba berubah. Pasal apa? Kami terlibat dalam kemalangan. Memanglah tak hilang nyawa ke apa, tapi kereta teruk jugalah Mimi. Terus mood jadi tak elok. Daripada seronok nak tengok cucu, dengan kereta pun rosak, poket pun koyak, memang teruk jugalah. Terus berubah 360 darjah waktu tu. Saya ingat lagi pada tahun 2010. Tapi itulah, tu cerita lama kan. Yang itulah antara perkara yang yang saya tak boleh nak lupakan langsung apabila melibatkan mood yang berubah ni. Terima kasih Mimi kerana buka topik ni. Sama-sama Kak Ina. Kalau ada hal lain lagi nak berkongsikan dengan Mimi, boleh telefon di ruangan kita. Okey. Baik, jangan lupa jam 9 nanti kita akan ikuti utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Selepas itu kita akan ada banyak nak ikuti berkaitan dengan perlawanan bola pagi tadi antara USA dan juga Australia dan juga apa lagi yang tadi yang saya lupa dah. Ini dia perlawanan antara Scotland dan juga Morocco tadi, insyaAllah kita akan kongsikan dengan anda. Jadi boleh tengok Sukan Plus di MyTV ataupun di RTM Klik. Perlawanan Brazil dan juga Haiti sedang berlangsung ketika ini. Masih lagi 0-0, terus stay bersama kami Trafam.

Itu dia bersama dengan Ricky Martin, The Cup of Life, lagu FIFA World Cup pada tahun 1998, menghiburkan anda tadi. Okey, hari ini kita nak layan semua lagu-lagu World Cup. InsyaAllah Mimi akan perdengarkan kepada anda. Okey, baik, apapun saudara, dah pukul 8.47 minit pagi dah untuk anda semua. Untuk pagi ini juga Mimi nak kongsikan lagi topik kita hari ini. Okey, kalau kata Mimi nak kongsikan juga topik kita pagi ni, kiriman daripada sahabat kita ni, yang merkongsikan tentang mood yang berubah 360 darjah ni. Okey, kita ada kiriman daripada Kamal. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Cerita pasal mood yang berubah ni kan, saya punya bini lah selalunya mood dia ni, saya tak tahulah, mungkin orang perempuan ni Mimi, oi, suka sangat lah mood dia swing sikit. Kita ni kadang-kadang muka dia tu punyalah ceria, punyalah ni. Saya ni suka mengusik. Ha, menikah dekat 10 tahun pun takkanlah dia tak tahu lagi. Saya mengusik dia. Saya kata kat dia apa? Ish. Lawa perempuan tu. Saya kata lagu tu je. Kalau katalah boleh nikah seorang lagi, terus Mimi dia getu saya. Ha, muka terus jadi tak elok. Yalah, siapa tak marah kan? Ha, nak melawak pun tak kena tempat. Tapi kan Mimi, hati saya cuma ada dia seorang je, Syafiqah seorang je, tak ada orang lain tau. Untuk Syafiqah, abang sayang Fikah. Selama ni abang duk cakap nak kahwin, nak kahwin tu, orang lelaki ni dia kata je nak kahwin, tapi dia tak buat pun. Tu hanya gurauan semata-mata. Yang penting tak terlintas di hati pun nak menduakan ayang. Oh, centu pula dah. Itu kena masuk bicara hati nanti. Okay. Aduhai, bertabahlah. Apa-apa, terima kasih banyak untuk anda semua yang bersama dengan Mimi pagi ini menerusi topik pagi santai Sabtu kita. Okey, jam 9 kita akan ikuti utama dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Terus setiap sama dengan kami, Metro FM, segalanya untukmu.

0: flag is up.
1: Tell you what, he might be okay.
2: The goal scorer was not in offside position. Goal is correct.
0: USA 2, Australia 0. Balogun can't be offside. He was inside his own half. Following Balogun, and he couldn't get the shot away early enough. Now, this is the chance he's been waiting for. Who's with him? Metcalf, little nutmeg there, Italiano's cross. Took a little dink on the way through there, but still alive, missed by Suter. Guerrier can't get a clean shot either. As the referee blows the final whistle, and the USA have done it. Two wins out of two.
3: Itu dia saudara highlights berkaitan dengan perlawanan antara Amerika Syarikat dan juga Australia, yang mana Amerika Syarikat berjaya mencatat kemenangan 2-0 ke atas Australia dalam satu perlawanan yang menyaksikan mereka menguasai sebahagian besar permainan. Jadi berdasarkan statistik perlawanan, yang mana Amerika Syarikat menunjukkan prestasi yang lebih mantap dari segi penguasaan bola, yang mana hantaran serta peluang yang dicipta. Amerika Syarikat juga menguasai permainan dengan 63% penguasaan bola berbanding hanya 37% sahaja milik Australia. Dan dominasi ini jelas diterjemahkan melalui jumlah hantaran yang jauh lebih tinggi, iaitu 494 hantaran dengan ketepatan 87% berbanding Australia yang mencatat 249 hantaran dan dengan ketepatan 77% sahaja. Daripada segi aspek serangan pula, nampaknya Amerika Syarikat melakukan 8 kali percubaan gol berbanding 5 percubaan oleh Australia, walaupun kedua-dua pasukan mencatatkan 2 percubaan yang tepat ke sasaran. Amerika Syarikat nampaknya lebih berkesan dalam memanfaatkan peluang yang terhasil sehingga berjaya menjaringkan 2 gol kemenangan. Dan Amerika Syarikat juga turut memperoleh 7 sepakan penjuru dan menunjukkan tekanan ini berterusan ke atas benteng pertahanan Australia yang hanya memperoleh 4 sepakan penjuru. Dan dari segi disiplin permainan pula, nampaknya Australia melakukan lebih banyak kekasaran. Kekasaran dengan 16 foul dan menerima 4 kad kuning. Manakala Amerika Syarikat melakukan 12 foul serta menerima 3 kad kuning. Apapun, tiada kad merah dilayangkan kepada mana-mana pasukan. Jadi secara keseluruhannya, kemenangan 2-0 ini adalah hasil daripada penguasaan permainan yang lebih baik oleh Amerika Syarikat. Mereka bukan sahaja mengawal tempo perlawanan, malah lebih tersusun dalam membina serangan dan mengekalkan penguasaan bola. Dan Australia pula menunjukkan semangat juang yang begitu tinggi, namun gagal menandingi kecekapan serta dominasi pasukan Amerika Syarikat sepanjang 90 minit permainan ataupun perlawanan lah. Jadi pemain pilihan perlawanan, barisan tengah Amerika Syarikat yang berjaya mengawal permainan dan menjadi nadi kepada kemenangan pasukan mereka. Itu dia yang boleh Mimi kongsikan dengan anda, perlawanan antara USA dan juga Australia awal pagi tadi. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami, FM, segalanya untukmu. Ya, betul tu. Dan kita juga nak saksikan juga, ini dia highlight perlawanan antara Scotland dan juga Morocco awal pagi tadi, jam 6 pagi. Jom kita dengarkan bersama.
4: So part two of this Boston chapter for Scotland, back in the city already with memories to last a lifetime. And through it goes for Morocco's first chance of the game. Brilliantly taken. Sai Barry again. What Moroccan magic he is bringing to this World Cup. This is Sai Barry. Unahi. And all the way across and out of the reach of not one but two. Hanley trying to guide it back to Gunn. That was almost a terrible mistake.
5: Morocco's making these very good runs from deep in behind the Scottish defenders.
4: Picked up by Robertson. McGinn was at the back post. El Kanous into Scotland's penalty area. Sai Barry, it's off the bar. Lively start to the second half. Gunn almost beaten. It was El Canoes diverting the ball towards the Scottish goal.
5: It's a little bit of skill.
4: Ryan Christie for Scotland. Brahim Diaz into the Scotland penalty area. Scotland want more here. Robertson, McTominay. Slipped in beautifully. Scotland in behind. It's the side netting. And they are queuing up to finish the job, and the job cannot be finished. Amar Mooney for Morocco. And that is it. Morocco have their first win of this 2026 World Cup.
3: Itu dia saudara perlawanan antara Scotland dan juga Morocco yang berlangsung jam 6 pagi tadi melalui TV OK. Highlights yang Mimi nak kongsikan dengan anda untuk perlawanan antara Scotland dan juga Maghribi 0-1, yang mana Maghribi berjaya mencatat kemenangan tipis 1-0 ke atas Scotland dalam satu perlawanan yang memperlihatkan penguasaan jelas pasukan dari Afrika Utara itu dari awal hinggalah tamat permainan. Jadi berdasarkan statistik, antara Maghribi mendominasi perlawanan dengan 60% penguasaan bola berbanding 40% milik Scotland. Mereka juga lebih kemas dalam mengawal permainan apabila mencatatkan 666 hantaran dengan ketepatan 91%, jauh mengatasi Scotland yang melakukan 441 hantaran dengan ketepatan hanya 87%. Dari segi serangan pula nampaknya Morocco lebih agresif apabila menghasilkan 12 percubaan gol, 2 kali ganda berbanding 6 percubaan daripada Scotland. Lebih ketara lagi, Scotland juga sebenarnya nampak gagal mencatatkan sebarang percubaan tepat ke sasarannya, manakala Morocco berjaya melakukan 3 percubaan tepat termasuk 1 yang menghasilkan gol kemenangan. Jadi pasukan Morocco ni juga kalau kita lihatkan turut memperoleh 5 sepakan penjuru berbanding hanya 2 untuk Scotland dan membuktikan mereka lebih banyak memberi tekanan kepada benteng pertahanan lawan. Walau macam mana sekalipun, Scotland berusaha untuk mempertahankan kubu mereka dan kekurangan ancaman di bahagian serangan nampaknya menyukarkan mereka untuk mencari gol penyamaan. Manakala dari segi aspek disiplin pula dapat kita saksikan kedua-dua pasukan menerima 1 kad kuning dan tidak ada pemain yang dilayangkan kad merah, dan Scotland melakukan 11 kesalahan, sedikit lebih banyak berbanding 8 kesalahan yang dilakukan oleh Morocco. Jadi kesimpulannya, kemenangan 1-0 ini sememangnya layak menjadi milik Morocco berdasarkan penguasaan bola, yang mana jumlah peluang serta ketenangan mereka mengawal rentak permainan tu, dan juga Scotland pula menunjukkan disiplin pertahanan yang baik sehingga hanya bolos sekali saja. Namun kegagalan menghasilkan sebarang percubaan tepat ke sasaran menjadi faktor utama kekalahan mereka. Jadi jentera tengah Morocco yang berjaya menguasai perlawanan, mengawal tempo dan menjadi pemangkin kepada kemenangan berharga untuk pasukan Morocco. Wah, itulah dia serba sedikit highlights berkaitan dengan perlawanan antara Scotland dan juga Morocco awal pagi tadi jam 6 pagi. Dan ketika ini juga sedang berlangsungnya perlawanan antara Brazil dan juga Haiti yang mana sepak mula bermula jam 8:30 pagi. Anda boleh saksikan di Sukan Plus di RTM. Klik Drive M, segalanya untukmu.
6: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Itu dia saudara, baru saja selesai separuh masa pertama antara Brazil dan juga Haiti. Nampaknya Brazil ketika ini, saat ini orang kata dah pun mendahului dengan tiga jaringan gol. Baru saja untuk separuh masa yang pertama. Senang saja saya tengok dia bawa-bawa kelecek-kelecek-kelecek. Tak tahu gol dah. Alahai, senang je sungguh kan. Apapun masih lagi terlalu awal untuk dibicarakan. Boleh dikatakan setakat ini Matheus Cunha iaitu menjaringkan gol ya minit ke-23 dan juga minit ke-36 dan juga Vinicius Junior minit ke-45 untuk masa tambahan untuk jaringan yang ketiga. Okey, baik, jangan lupa kejap lagi kita nak ikuti pula kopi bola untuk kita buat ulasan sikit tentang perlawanan antara USA dan juga Australia awal pagi tadi. Terus stay bersama dengan kami Metro FM, segalanya untukmu.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

0: Baik, Petra FM segalanya untukmu. Kopi Bola Pagi hari ini kita nak cerita tentang Amerika Syarikat bertemu dengan Australia pagi tadi. Ha, apa keputusannya? 2-0. Tahniah kita ucapkan kepada USA kerana berjaya. Orang kata apa, memenangi untuk kumpulan pagi tadilah, grup D ya. Okey, apa yang Mimi nak kongsikan kat sini, yang mana Amerika sahkan slot kepusingan kalah mati tanpa Pulisic. Ha, ramai tanya-tanya bagaimana Amerika Syarikat akan beraksi tanpa kapten dan juga pemain paling berpengaruh mereka, iaitu Christian Pulisic. Ha, nama pasukan kendalian Mauricio Pochettino menjawab persoalan itu dengan cukup bergaya apabila menewaskan Australia 2-0 untuk mengesahkan tempat kepusingan kalah mati selepas hanya 2 perlawanan. Lebih mengagumkan, Amerika tidak pernah benar-benar membenarkan Australia menguasai permainan. Mereka juga mengawal tempo sejak awal lagi, mendahului menerusi gol sendiri iaitu Cameron Burgess sebelum Alex Freeman menggandakan kelebihan sebelum rehat. Jadi kemenangan ini juga menyaksikan Amerika memulakan Piala Dunia dengan 2 kemenangan berturut-turut buat kali pertama sejak edisi 1930. Dan yang penting sekali, Christian Pulisic tidak beraksi kerana kecederaan pada betisnya. Mauricio Pochettino membuat hanya 1 perubahan pada kesebelasan utama. Amerika kini mengumpul 6 mata daripada 2 perlawanan. Mereka akan menentang Turki dalam aksi terakhir kumpulan. Ini juga merupakan kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Paraguay 4-1. Amerika belum dibolosi dalam 2 separuh masa pertama kejohanan ini. Berikutnya juga, nama Bolagun mungkin tidak muncul sebagai penjaring, tetapi beliau sekali lagi menjadi pemain yang mengubah perlawanan buat Amerika Syarikat, yang mana larian pantasnya di sebelah kiri pada minit ke-11 memaksa Cameron Burgess menolak bola ke gawang sendiri untuk gol pembukaan Amerika. Dan selepas menjaringkan 2 gol ketika menentang Paraguay, Bolagun terus menjadi ancaman utama kepada pertahanan lawan. Kelajuan dan juga pergerakannya tanpa bola menyebabkan Australia sukar bertahan dengan selesa sepanjang perlawanan. Untuk maklumat juga ya, Bolagun ini menjaringkan 2 gol dalam aksi pertama menentang Paraguay. Australia terpaksa memberi kawalan yang ketat kepadanya sepanjang perlawanan. Amerika menghasilkan lebih banyak penguasaan bola berbanding Australia. Bolagun juga menjadi antara pemain paling konsisten Amerika setakat ini. Jadi bekas pemain Akademi Arsenal itu kini beraksi di Eropah, dan kombinasinya bersama Ricardo Pepi memberi dimensi berbeza kepada serangan Amerika. Dan jika Bolagun membuka jalan, Alex Freeman pula memastikan kemenangan untuk Amerika. Jadi jaringan tandukannya pada minit yang ke-43 pada mulanya dibatalkan kerana offside sebelum VAR mengesahkan gol tersebut. Gol itu memberikan kelebihan 2-0 yang sukar untuk dikejar oleh Australia. Apa yang menarik, Freeman bukanlah nama yang paling banyak diperkatakan sebelum kejohanan bermula. Namun pada malam penting buat negaranya, beliau juga tampil menghasilkan salah satu momen terbesar dalam kerennya dan membantu Amerika mengesahkan kemarahan lebih awal. Jadi apa yang penting sekali, gol Freeman dijaringkan menerusi tandukan. VAR mengambil masa sebelum mengesahkan jaringan tersebut. Gol itu sebenarnya hadir tepat sebelum waktu rehat. Amerika mencatat 63% penguasaan bola dalam perlawanan, dan mereka melengkapkan 494 hantaran dengan ketepatan 87%, dan Australia hanya mencipta 5 percubaan sepanjang perlawanan pagi tadi. Baik, apa pun saudara, terus stay bersama dengan kami di Putra FM, segalanya untukmu.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Abang Adam dah sihat?
1: Abang Adam rasa abang dah makin sihat.
0: Nanti Abang Adam tak mahu Mia melukis dengan hantar Mia kat sekolah tau.
1: Okey, sayang Mia.
0: Mia pun sayang Abang Adam.
2: Sokongan dan kasih sayang keluarga mampu membantu kepulihan mereka. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.

0: Puan Sabrina.
1: Ya, saya.
0: Puan, saya dari bahagian trafik. Saya dapati Puan ada melakukan kesalahan langgar lari dan sekarang Puan berdepan dengan saman dan perlu menyelesaikannya secepat yang mungkin.
2: Ha? Saya langgar orang? Peliknya. Sejak bila tu? Boleh anda berikan saya detailsnya seperti masa dan waktu?
0: Okey, menurut rekod, pada hari Sabtu 22 Januari bertempat di Jalan Melo, Pulau Pinang.
2: Jadi, apa yang perlu saya lakukan sekarang, Puan?
0: Okey, sekarang ni Puan perlu membayar tuntutan saman langgar lari di nombor yang akan saya bagikan sebab kami perlu selesaikan semua saman yang ada atas nama Puan.
2: Ish, pelik ni. Baiklah Puan, macam ni lah. Saya ada kenalan rapat yang bertugas di bahagian trafik. Biar saya semak dengan pegawai dulu ya. Hello? Puan? Puan?
3: Sentiasa berwaspada dengan apa-apa panggilan dari nombor yang tidak dikenali, email dan SMS yang meminta nombor akaun anda atau membuat sebarang pembayaran. Jangan dedahkan data peribadi anda sewenang-wenangnya untuk mengelakkan menjadi mangsa penipuan. Berhati-hatilah dengan skamer. Jadilah masyarakat yang sentiasa bijak. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Rabam segalanya untuk Muda Buana 9.45 minit pagi dah ketika ini saudara. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tak kisahlah di mana saja anda berada. Baik yang ada dekat ke, yang jauh ke, yang dengar dekat menerusi frekuensi ke ataupun yang layan dekat RTM Klik ke. Terima kasih banyak-banyak. Hari ini merupakan hari cuti, hari Sabtu. Bagaimana dengan anda? Apa plan? Ha, dah sarapan pagi ke belum? Ada pula tak sarapan lagi. Mimi orang pukul 8 dah sarapan dah. Sekarang ni duduk tengah tenang-tenang sambil duduk layar RTM Klik, duduk tengok lawan bola Brazil bertemu dengan Haiti. 3-0 dah Mimi. Bertabahlah, saya rasa peminat-peminat bola sepak untuk geng-geng Brazil ni nampaknya dah boleh menari samba dah ni. Dah jauh tinggalkan Haiti ni. 3-0 nak hambat tak tahulah. Haiti je kan. Okay. Apapun untuk anda yang bercuti hari ni, selamat bercuti, selamat beristirahat bersama dengan keluarga. Mungkin ada juga yang tengah plan hari ni. Mimi saya gantung periuk hari ni. Seronok ada jemputan 3-4 kenuri. Yang seronok tu 3-4 kenuri itulah. Bukan buat main lagi ya. Okay. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan kita. Jam 10 nanti kita akan ikuti Warta Mutiara. Terus stay bersama dengan kami Metro FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Drive FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama dengan kami di Mutra FM 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Bertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudin Mimi Pora menemani anda untuk edisi Sabtu 20 Jun 2026 bersama 4 Muharram 1448 Hijriah. Berusi santai Sabtu 6 hingga 12 tengah hari. Baik untuk anda semua. Okay, yang sedang mendengarkan kami, tak kisahlah di mana saja anda berada. Baik, Mimi dah kongsikan. Ini dia berita terkini ni. Nak kata terkini tak terkini, masih lagi perlawanan bola sepak kumpulan C. Kumpulan C ya, antara Brazil dan juga Haiti yang berlangsung awal pagi tadi jam 8:30 pagi dan sekarang ni masih lagi berlangsung untuk separuh masa kedua pula antara Brazil dan juga Haiti. Nampaknya Brazil dah pun mendahului Haiti dengan 3-0. Jadi apakah kesudahannya? Masih lagi dalam tempoh perlawanan dan Mimi akan kongsikan dari semasa ke semasa nanti. Dan jangan lupa juga untuk anda saksikan di Sukan Plus ya, di dan juga di RTM Click. Tadi ikutkan tadi nak masuk dah gol yang keempat tapi tiba-tiba rupanya offside kot, kalau tak salah saya. Offside ke fall ke, saya tak pasti. Nampaknya masih lagi kekal dengan 3-0. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan. Terus dia bersama dengan kami di Metro FM. Segalanya untukmu.

0: Segak kau hari ni. Nak pergi kerja ke? Aku kat sinilah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tapi siapa yang tahu?
1: Tak. Aku tak akan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku tengah diam.
2: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Okey, untuk anda yang bersama dengan kami di Metro FM, mungkin ada juga di kalangan anda yang baru saja melangkahkan kaki masuk ke Pulau Pinang. Selamat bercuti, selamat beristirahat, selamat bersama dengan keluarga dan juga insan yang tersayang. Dalam kita pergi berjalan-jalan dekat Pulau Pinang ni, ternyata Pulau Pinang ni banyak tempat yang best-best. Yang penting sekali, kena pandai terokai, kena pandai mencari. Silap cari, silap jumpa. Nanti tak nampak langsung. Okey, apa pun di Pulau Pinang nampaknya keadaan cuaca pun redup-redup saja, hujan di beberapa tempat dan juga kawasan. Apa yang pastinya untuk anda yang bercuti di Pulau Pinang hari ini, manfaatkan cuti anda itu sebaik mungkin. Dan Mimi nak kongsikan juga dengan ramalan cuaca untuk negeri Pulau Pinang, yang mana pagi ribut petir di kebanyakan tempat dan juga di kawasan pantai. Petang tiada hujan, manakala malam juga tiada hujan. Suhu minima 25 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 32 darjah Celsius. Untuk hari ini, hari Sabtu 20 Jun 2026, ini adalah ramalan cuaca menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, jom kita nak teruskan lagi hiburan kita di Metro FM, segalanya untuk

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: Eh, lain air nak?
2: Lain cak tak, Mang. Mang, boleh cuba kini, Mang?
1: Tak.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Virgil van Dijk terus menjadi tunjang utama Belanda walaupun generasi pemain baru semakin menyerlah. Pertahanan tengah itu terkenal dengan ketenangan luar biasa ketika berdepan tekanan dan kebolehannya mengawal keseluruhan benteng pasukan. Van Dijk juga memiliki kelebihan bola udara yang menjadikannya ancaman ketika situasi bola mati. Sebagai kapten, dia memainkan peranan penting dalam pasukan untuk memimpin pemain-pemain muda. Piala Dunia sering memerlukan kehadiran seorang pemimpin yang mampu menenangkan pasukan dan Van Dijk adalah individu tersebut. Jika beliau berada pada tahap terbaik, Belanda mampu pergi jauh.

0: Eh, pos macam ni pun nak sentap. Sikit je pun, tak payah ambil hatilah. Tapi yang sikit tu lah boleh buat orang terasa sangat. Sebab kata-kata di media sosial itu ringan ditulis, tapi berat kesannya pada hati manusia. Fikir sebelum menaip, kerana setiap ayat itu cerminan siapa diri kita. Gunakan jari untuk menyembuhkan, bukan untuk melukakan. Okey? Hashtag MutarFM ambil peduli.
1: Baik, Drive FM segalanya untukmu. Untuk anda semua yang pastinya, Mimi akan terus sentiasa bersama dengan anda. Okey, jangan lupa jam 11 pagi nanti untuk kita saksikan perlawanan bola sepak pula antara Turki dan juga Paraguay. Jam 11 pagi di TV OK dan juga di RTM Click. Untuk penentu ataupun untuk kumpulan D. First stage untuk kumpulan D antara Turki dan juga Paraguay. Kumpulan mana agaknya yang akan mendahului nanti? Jom kita sama-sama saksikan nanti jam 11 pagi. Okey, untuk perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026. Terus stay bersama dengan kami, Ultra FM, segalanya untukmu.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
3: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kendar rasang tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK. On your mark.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

mimpi membuahkan mimpiku. Sekali tadi bersama dengan Akak Ziana Zain menghiburkan anda semua. Baik, saudara, sekarang ni sedang berlangsungnya DTV OK Perlawanan Bola Sepak untuk Grup D antara Turki dan juga Paraguay. Dan setakat ini untuk 30 minit yang pertama ni, separuh masa yang pertama, nampaknya Paraguay dah pun mendahului dengan satu jaringan. Ini anda boleh saksikan di TV OK, okey? Okey, baik. Sambil-sambil itu juga untuk anda semua yang mana bersama dengan kami di Metro FM, tak kisahlah di mana saja anda berada. Kita nak kongsikan banyak info-info menarik menanti anda. Okey, jom kita nak teruskan lagi hubungan kita. Hiburan kita. Ya Allah, Bimi. Hang baca kat sini hubungan terus. Hang sebut hubungan kan. Adahai. Okeylah. Kita nak berhibur dulu. Ini dia bersama dengan lagu daripada Khalid. DJ Khalid. Ini dia Didim. Terima kasih segalanya untukmu.

0: susunya.
1: Bu, apa tu ibu?
2: Buah seokok ni lah. Cik, minta maaf ya. Ni kedai makan. Saya pula ada budak kecil. Duduk tengah mengandung pula tu.
3: Dah tu, apa guna-guna dengan saya?
1: Makcik, kat sini tak boleh isap rokok.
2: Maaf cik, atas teguran anak saya tu. Betul tu cik, kalau cik nak isap rokok, baik kat luar sana.
3: Yelah.
4: Jangan menghisap rokok di tempat awam. Hormatilah keadaan persekitaran kita.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalinya untuk

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Itu dia, tiada Aedes, tiada denggi yang pastinya. Sekarang ni Pulau Pinang musim hujan. Kejap hujan, kejap panas, kejap panas, kejap hujan. Okey, jadi anda kena pastikan tengok dekat rumah tu kalau ada tempat-tempat yang mudah bertakung airnya kan. Ayang tu kalau kita tengok bertakung dekat celah-celah pasu ke tu dalam penampil ayang kita tu, dalam bilik ayang tu ada baldi ke timba ke yang tak pakai tu, kena tengok betul-betul pastikan. Okey, pastikan semuanya berada dalam keadaan baik. Buang ayam-ayam yang bertakung tu supaya tak adalah nyamuk Aedes membiak. Okey, baik saudara. Masih lagi Mimi nak kongsikan. Ini dia perlawanan separuh masa pertama. Oh, antara Turki dan juga Paraguay. Masih lagi 1-0. Paraguay mendahului. Baru saja dikenakan kad merah. Oh, siapa ni? Almiron. Saya tak pasti nombor berapa JC dia. Nombor 10 kot. Baru saja dilayangkan kad merah. Disebabkan apa? Kena nanti kami akan kongsikan highlights dia. Betul, JC yang JC nombor 10. Pemain Paraguay, okey. Baru saja dilayangkan kad merah. Di atas adalah tu gaduh-gaduh tu kan. Nama pun bola, bola sebiji berabuk ramai-ramai macam itulah. Okey, tak apa sahabat-sahabat, bawa bertenang, bawa bertenang. Ini baru kumpulan D. Okey. Baiklah saudara, pejam celik. Ni nampaknya kita pun ada dekat ujung dah. Tugasan Mimi pun dah nak berakhir dah, nak menghampiri jam 12:30 hari. Selepas ni anda akan bersama dengan rakan setugai. InsyaAllah Eli pula akan bersama dengan anda sehingga jam 6 petang. Dan esok pagi Mimi akan teman anda balik semua, okay? Pukul 6 pagi sampai pukul 12:30 hari esok, insyaAllah. Apa pun semua, jaga diri, jangan nakal-nakal. Tengok bola elok-elok, jangan duk gaduh dengan orang, jangan duk buat pasal, jangan duk berkelir dengan orang, sudah. Nak tengok-tengok bola, jangan berkelir dengan orang, sudah. Biarlah tengok bola ni orang kata dengan penuh rasa kesukanan. Jangan duk tak puas hati ke orang tu, tak puas hati ke orang ni. Apa lambung kerusi, lambung meja pula, okey? Baiklah, apa pun senyata sama lagi. Assalamualaikum. Mimi tinggalkan anda dengan beberapa lagu best nanti akan menemani anda. Bye.

0: habis.
1: Aduh, demam. Aduh, tiba-tiba demam lah pula. Sakit kepala lagi.
2: Influenza merupakan penyakit bawaan virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan demam dan sesama yang ringan, tetapi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk yang boleh membawa maut kepada mereka yang berisiko tinggi.
3: Gejala influenza hanya dapat dikesan 1 hingga 4 hari setelah dijangkiti virus tersebut. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Amalkan adab batuk dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: 95790.
1: Ha.
0: 93 90.
1: Okey.
0: 90 90.
1: Ha.
0: Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Mutiara FM.
0: Oh, Mutiara FM.
1: Ha.
0: 99 99.
1: Ha, tu kecemasan.
2: Dengarlah Radio Malaysia Mutiara FM bersama-sama.

0: Ibrahim Diaz menjadi simbol pada generasi baru Maghribi yang semakin mendapat perhatian dunia. Selepas memilih untuk mewakili negara kelahirannya di pentas antarabangsa, beliau terus berkembang menjadi seorang pemain penting dalam skuad Atlas Lions. Ibrahim terkenal dengan kreativiti, teknik tinggi dan kebolehan mengubah arah permainan dalam ruang yang sempit. Ketika Maghribi mencipta sejarah mara ke separuh akhir Piala Dunia 2022, dunia mula memberikan perhatian kepada bola sepak negara itu. Kini Ibrahim berpeluang untuk menjadi watak utama dalam usaha Maghribi mengulangi pencapaian bersejarah tersebut.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari untuk anda yang terus setia layan Muter FM di mana saja anda berada, walaupun juga yang sedang anda lakukan pada waktu ini. Hari ini Sabtu 20 hari bulan Jun 2026 ya, bersama 4 Muharram 1448 Hijrah, bersama-sama dengan saya Eli menemani anda untuk 6 jam berikutnya dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang santai Sabtu 12.6. Terima kasih kepada rakan tugas Mimi yang telah pun bersama-sama dengan anda tadi menerusi segmen santai Sabtu 6.12 ya. Teruskan keceriaan kesetiaan anda bersama dengan kami di mana saja berada. Boleh dengar siaran Muntir FM melalui RTM Klik ya, dan juga di frekuensi radio. Terus layan waktu ini perlawanan bola sepak Piala Dunia untuk minit ke-50 sekarang ni. Turki masih lagi kosong dan Paraguay 1 untuk World Cup ya, bagi tahun 2026. Anda boleh tonton di saluran TV OK.

0: missing the golden days of music.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Mutiara FM.
3: Okey, yang sedang menjamu selera waktu ini, selamat makan tengah hari sambil layan Mutiara FM ya. Kalau kita tengok ya, trafik di Pulau Pinang ni, dari arah Tanah Besar masuk ke pulau, trafik mulai meningkat ya. Cuma nak masuk ke Georgetown, pusat bandar, sekitar Jalan Magazine dah mulai perlahan trafik tinggi, macam hari bekerja lah pula waktu ni kan. Apapun, hari Sabtu memang Pulau Pinang sebelah pulau akan sesak mengalahkan hari bekerja pada waktu puncak ya. Jadi hari Ahad tu okey lah sikit. Kalau hari Sabtu tu ada yang kata lagi lambat nak sampai tempat kerja sebab jam sangat. Yang baru tiba di Pulau Pinang, kami ucapkan selamat datang ya.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Baiklah saudara, kalau tengok trafik di Pulau Pinang ni dah pun meningkat. Ya, dekat mana? Dia pun kata kat mana ini, kami nak tahu juga. Dekat mana lagi, dekat menghala ke dari arah Tanjung Tok Kong, ya, nak menghala ke Gedi. Lepas tu dekat Jalan Gottlieb, ya, dekat Jalan Gottlieb pun dah tinggi trafiknya. Selain itu juga di Jalan Scotland, okay, Jalan Scotland ataupun Jalan Masjid Negeri, tengok tinggi kat situ dekat flyover, ya. Masjid Negeri tu dah mulai perlahan kedua arah dia tu. Jadi jaga jarak, selamat kenderaan anda, ya. Hari ini trafik di Pulau Pinang akan terus meningkat dari masa ke masa. Okey, selain tu dekat Jalan Tun Dr. Awang pun trafik tinggi menghala ke Bayan Lepas, perlahan kat sana, nah.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Mahindi ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Membuat mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

0: FM.
1: Okey, sebelah Tanah Besar, aliran trafik pun dah mulai meningkat dan perlahan ya, dari arah Permatang Pauh menghala ke Sungai Dua, perlahan ya, di sana dekat Sepang Jaya tu masih lagi lancar, terkawal. Kemudian dekat Permatang Pauh menghala Plaza Tol Sungai Dua, perlahan di sana ya. Dari arah Sungai Dua ataupun dari arah Sungai Petani nak menghala ke selatan, trafik lancar waktu ini ya. Dan di mana lagi trafik perlahan sebelum Plaza Tol Juru? Perlahan sedikit lah ya. Okey, dari arah Juru Autocity nak menghala ke Prai pun sedikit perlahan. Di atas jambatan Pulau Pinang ya, nak masuk ke pulau, trafik masih lagi lancar ya. Cuma dekat Plaza Tol berkawal. Okey, rancang masa perjalanan anda untuk ke mana-mana saja destinasi.
2: Janganlah begitu.

0: Empat lagi perlawanan menarik berlangsung hari ini. Jam 1 pagi Belanda menentang Sweden di Stadium Houston secara langsung di Sukan Plus. Jam 4 pagi Jerman bertemu Cote d'Ivoire di Stadium Toronto secara langsung di TV OK. Jam 8 pagi Ecuador berdepan Curaçao di Stadium Kansas City secara langsung di Sukan Plus. Jam 12 tengah hari pula Tunisia menentang Jepun di Stadium Monterrey secara langsung di TV OK.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Baik, sekarang untuk info cuaca bagi negeri Pulau Pinang sebelah petang ini dijangka ribut petir di beberapa tempat. Malam ini dijangka berlaku hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 25, maksimum 32 darjah Celsius, 12.43 minit.

0: FM.
1: Baik, saudara, pukul 1:30 hari nanti kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 1:30 hari. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat masuk waktu solat fardu zuhur hari ini bagi negeri Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya pada pukul 1:22

0: FM。
1: Petronas raih kontrak telaga gas terbesar dunia. Kerjasama Malaysia Turkmenistan teroka peluang ekonomi baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Petronas meraihkan 3 dekad operasinya di Turkmenistan dengan memeterai beberapa perjanjian baharu. Ia melibatkan kerjasama dengan State Concern Turkmenbet dan State Enterprise Hazanbet yang bakal memperkukuh kehadirannya di Laut Kaspia. Petronas dalam satu kenyataan memaklumkan kerjasama baharu itu merangkumi perjanjian perkongsian pengeluaran bagi blok luar pesisir 19 dan 20. Ia juga meliputi perjanjian kerjasama bagi kajian seismik 2D dan untuk blok luar pesisir utara, sekaligus membuka peluang kerjasama lebih luas termasuk pembangunan Medan Galkanish, antara medan gas terbesar dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menyifatkan kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia itu sebagai pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara, serta mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa.
1: Dan ini menjamin umpamanya keupayaan kita menguasai industri ini dan melepasi kebimbangan masalah keperluan ataupun gas bagi negara kita. Dan juga keupayaan kita terus menjana ekspor ke negara yang sedia menerima ekspor dari Malaysia, termasuk Jepun, Korea, China dan beberapa negara lain.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian sebelum mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan. Lawatan kerja rasmi Datuk Seri Anwar ke Turkmenistan dilihat sebagai langkah strategik bagi memperkukuh keselamatan tenaga negara dan memperluas kerjasama ekonomi dua hala. Pensyarah Kanan Ekonomi UiTM Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad berkata ia memberi isyarat jelas mengenai komitmen Malaysia dalam mempelbagaikan kerjasama dalam sektor tenaga yang menjadi antara tunjang pertumbuhan ekonomi negara.
2: Kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke atas negara Turkmenistan dilihat sebagai satu langkah dan juga hala tuju yang jelas dan berpanjangan dalam membina sektor ekonomi yang lebih stabil, terutama melibatkan sektor tenaga di antara kedua-dua negara. Petronas telah komited dan juga memberi komitmen dalam memastikan perhubungan perdagangan melibatkan sektor tenaga ini akan dipertingkatkan dan diperluaskan pada skala ekonomi yang lebih baik dan lebih besar dalam memastikan kelestarian di antara kedua-dua negara.
0: Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad. KLIA merekodkan 4.9 juta pergerakan penumpang pada Mei tahun ini, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa, meningkat 2% berbanding Mei tahun lalu. Malaysia Airports Holdings Berhad dalam satu kenyataan memaklumkan prestasi itu mencerminkan pertumbuhan berterusan trafik antarabangsa, sekaligus mengukuhkan kedudukan negara sebagai hub serantau utama menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Pelaksanaan e-invoice berjaya memperkukuh pematuhan cukai dengan 52,540 pembayar cukai tampil melaporkan jumlah pendapatan melibatkan jumlah keseluruhan sebanyak RM4.07 bilion, menurut Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Sejak pelaksanaannya bermula 1 Ogos 2024, lebih 230,000 pembayar cukai telah mengemukakan e-invoice melibatkan pengeluaran 1.505 bilion e-invoice secara keseluruhan. Seorang nenek berusia 79 tahun cedera parah dipercayai dipukul cucunya menggunakan tukul besi dalam kejadian di sebuah rumah di Kampung Kuala Abang, Dungun petang semalam. Ketua Polis Daerah Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat berkata siasatan awal mendapati kejadian berpunca apabila mangsa menghalang cucu lelakinya berusia 25 tahun yang tinggal bersamanya untuk keluar rumah. Mangsa yang mengalami kecederaan parah di kepala telah dikejarkan ke Hospital Dungun untuk mendapatkan rawatan lanjut. Suspek yang memiliki kad pesakit mental telah ditahan bagi membantu siasatan. Amerika Syarikat pasukan kedua layak ke pusingan kalah mati. Perinciannya selepas ini.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil hanya memerlukan separuh masa pertama untuk mendominasi pertembungan dengan Haiti yang berkesudahan 3-0. Gol-gol Brazil disumbangkan Mateus Cunha dan Vinicius Junior. Sebelum itu, Maghribi memaparkan aksi meyakinkan apabila mengatasi Scotland 1-0. Menerusi jaringan pemain yang dikatakan akan berpindah ke Bayern Munich, Ismail Saibari. Kedudukan kumpulan C ketika ini dipimpin Brazil dan Maghribi yang berkongsi 4 mata. Dengan kedua-dua pasukan ini dilihat sebagai pilihan utama untuk melangkah ke pusingan seterusnya. Amerika Syarikat menjadi pasukan kedua selepas Mexico yang layak ke pusingan kalah mati. Langkah bergaya negara Uncle Sam itu mara ke kelompok 32 pasukan terbaik dimuktamadkan apabila Amerika menewaskan Australia 2-0 dalam aksi di Stadium Seattle yang dibanjiri hampir 68,000 penonton. Sementara itu, Matias Galarza memadam rekod Ismail Saibari untuk jaringan terpantas Piala Dunia kali ini dengan meledak jaringan menerusi rembat deras dari luar kotak penalti ketika pertembungan baru berlangsung 64 saat. Jaringan tersebut membantu Paraguay menewaskan Turki 1-0. Pertembungan terakhir dalam kumpulan D ini pada 26 Jun nanti akan menentukan pasukan mana yang mengiringi Amerika ke pusingan seterusnya. Siaran percuma Piala Dunia 2026 menerusi RTM bukan sahaja mendapat sambutan hangat dalam kalangan peminat bola sepak, malah membawa limpahan ekonomi kepada negara, terutamanya industri makanan dan minuman. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata penerimaan orang ramai terhadap siaran percuma kejohanan berprestij itu amat menggalakkan selain membantu mengurangkan kos operasi premis yang menayangkan perlawanan kepada pelanggan.
4: Setakat ini, Alhamdulillah, saya lihat penerimaannya sangat baik. Ada seorang peniaga yang maklumkan ini seingat beliau kali pertama dalam tempoh lebih 2 dekad perlawanan World Cup ini disiarkan secara percuma. Semalam saya bertanya dengan wakil Presma, Persatuan Restoran India Muslim, dan mereka memaklumkan memang dengan langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan, ada penjimatan besar untuk mereka, dan ini kita harap dapat membantu terutama sektor F&B untuk mereka menarik lebih ramai penonton dan juga pelanggan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Program Jom Kiam dan Layan Bola anjuran Masjid Al-Falah USJ 9 berjaya menarik penyertaan golongan muda ke masjid menerusi pendekatan santai yang menggabungkan aktiviti menonton bola sepak dengan pengisian kerohanian. Nazir Masjid Al-Falah Tan Sri Syed Zainal Abidin Syed Muhammad Tahir berkata program yang dicetuskan Biro Pemuda Masjid itu diwujudkan bagi menyediakan ruang alternatif kepada remaja untuk berkumpul secara sihat sambil mendekatkan diri dengan institusi masjid.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Presiden Donald Trump memperkenalkan sebuah pesawat mewah pengganti Air Force One yang dihadiahkan oleh Kerajaan Qatar. Pesawat yang digelar Trump sebagai White House yang terbang itu diperkenalkan buat kali pertama kepada umum dalam satu majlis pelancaran di Pangkalan Bersama Andrews, Washington. Tindakan menerima aset bernilai tinggi daripada kerajaan asing mengundang kritikan pelbagai pihak di Amerika, terutamanya melibatkan aspek keselamatan serta implikasi undang-undang perlembagaan. Trump menemplak dakwaan tersebut dengan memberi bayangan jet mewah itu akhirnya akan didermakan kepada perpustakaan kepresidenannya kelak. Akhir sekali, penemuan sebuah monolit purba di Veracruz mendedahkan pengaruh budaya Maya yang belum pernah direkodkan di wilayah berkenaan. Presiden Mexico Claudia Sheinbaum menyifatkan penemuan bersejarah itu sebagai sangat relevan sambil mengumumkan peruntukan khas bagi menjalankan siasatan lanjut serta kerja pemulihan di tapak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas raih kontrak telaga gas terbesar dunia. Kerjasama Malaysia-Turkmenistan teroka peluang ekonomi baharu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Menyusul berita berikutnya jam 5 petang dan warta mutiara pukul 4:30 petang. Waktu sekarang menghampiri 1:11 minit tengah hari. Kita kembali semula ke

habis semayang satu mayat jenazah. Jumpa satu sahabat kita, dah muda tu, kerja kelam. Main, oh ustaz, ha. Ustaz ambil gambar dengan ustaz. Okey, ambil gambar, no problem. Tak pun pasang buat muka serius sikit apa, ambil gambar. Dan kita kata, ustaz, saya dulu kan apa baik dengan kita. Oh, saya kata, dulu tu saya cerita. La bagus, alhamdulillah. Saya kata ada. Saya baru dalam setahun ni jadi manusia dia, bang. Allah. Nampak tuan? Luahan. Kita tak lalu benda tu, kita tak tahu. Kita tak tahu. Tuan ni dalam doa ada ramai-ramai masing-masing dengan diary, masing-masing punya diary. Hak tebai, hak nipih, hak macam-macam ni. Diary, hak dulu lambat dengar kata ada konsert apa, Bukit Jalil tu. Bukan di Batu Kawan. Batu Kawan dekat Bukit Jalil tu. Dia rabat baik ni. Dan dia akan pastikan dia saf pertama. Di Bukit Jalil ni, dia akan pastikan saf pertama tu dia. Pasal apa? Saat lagi bila mai tang, dia nak lompat naik atas pentas tu. Itu sebab dia duduk saf pertama. Dia nak lompat naik atas pentas tu. Sekejap lagi dia nak dive. Dia nak dive daripada atas pentas tu. Dan dia yakin kalau apa syahid dia ni, dia nak dive daripada atas pentas ni, tuan-tuan ni, dia tak boleh tahan ni. Dia shun. Yang kata orang pilih, kata shun ni. Dia shun. Dia dah main shun tu, tuan-tuan. Sekejap lagi dia main putih wayar tu. Dia lari atas pentas tu. Dia lompat. Dia somersault. Dan dia jatuh. Dan para sahabat ni yang ada di bawah ni, para sahabat sambut dia. Mereka akan pastikan sahabat ni tak kena tanah ni. Mereka sambut dia. Mereka bilang pula 1, 2, 3 lambung balik dia pergi atas pentas tu. Dia dah lalu dah episod tu dalam hidup dia. Satu hari ni main gantung janggut, main duduk depan kuliah pengajian, nampak kita tengok, kita tak tahu dia punya rekod lama dia tu. Hanya orang yang mengetahui saja tahu. Orang macam ni, tuan-tuan, Allahu Akbar. Macam mana dia punya appreciate ni, dia hargai apa yang Tuhan bagi kat dia ni. Kehidupan yang dia dapat dan ni, kehidupan yang tenang ni, dia tak boleh nak explain ketenangan yang dia rasa hari ni. Dan sudah pasti dalam hati dia akan ada satu ingatan, awaklah aku dulu macam tu. Apapun, alhamdulillah aku dah berubah. Macam ni, tuan-tuan. Manusia, tuan-tuan. Manusia. Sebab Tuhan kadang-kadang dia extend, dia prolong, dia tambah umur. Dia bagi kita ni cukup masa untuk menyesai cerita dulu. Dan untuk nak jadi orang baru dalam hidup ini. Tuhan bagi pulang. Kadang-kadang kita tengok satu orang jahat ni, kita kata, dia ni apa lebih mampu ya buang lagi. Dah, Tuhan saja simpan dia. Pasal apa? Dengan harapan dia akan berjumpa dengan cahaya keimanan dalam hidup dia. Bila dia dapat yang tu, tuan-tuan, air mata saja boleh keluar nak ceritakan terima kasih dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dah main pattern baru apa semua-semua ni, kadang duduk music apa duk usik dia pun, kalau kaki tak gedik pun ibu jari duk gedik juga. Dia shot juga tu, pasal cerita lama tu ni. Dia shot juga ibu jari lagu duk lagu nak main lagu tu. Dia shot kan. Pakai juga.

muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi pada pukul 1.22 minit tengah hari akan masuk waktu solat fardu zuhur bagi negeri Pelapilan dan kawasan yang sama waktu dengannya. Waktu sekarang 1.15 minit tengah hari.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan
2: daging
1: ketinggalan daging. Hanya di TV OK.
4: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.

Gaji Van Dijk terus menjadi tunjang utama Belanda walaupun generasi pemain baru semakin menyerlah. Pertahanan tengah itu terkenal dengan ketenangan luar biasa ketika berdepan tekanan dan kebolehannya mengawal keseluruhan benteng pasukan. Van Dijk juga memiliki kelebihan bola udara yang menjadikannya ancaman ketika situasi bola mati. Sebagai kapten, dia memainkan peranan penting dalam pasukan untuk memimpin pemain-pemain muda. Piala Dunia sering memerlukan kehadiran seorang pemimpin yang mampu menenangkan pasukan dan Van Dijk adalah individu tersebut. Jika beliau berada pada tahap terbaik, Belanda mampu

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki. Hai, wey.

0: FM. Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
1: Baik, baik.
0: Hanya di Mutiara FM.
2: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Carta Top 10 Mutiara Mi Yusof. Cue teman anda semua.
3: Yeah, Team Bros. Macam biasa, teman hujung minggu anda. Jangan lupa, kalau temu janji kita setiap hujung minggu tu, hari Sabtu, pukul 2 sampai pukul 3. Masih hari Ahad pun sama ada ulangan dia.
0: Sama.
3: Eh, bukan. Ha? Sama tu sikit je.
0: Alhamdulillah.
3: Yang penting, kalau kedudukan ataupun lagu-lagu ni kedudukan sama je daripada minggu lepas, ada yang tak boleh tekan lama lah. Dia akan tersingkir.
0: Dia tersingkir lah. Dia umpama duduk di tepi juram. Hanya menunggu masa untuk terkelincir.
3: Allahuakbar.
0: Jadi, untuk minggu kali ni lah ada yang terkeluar, Mai.
3: Alamak. Lagu mana, Mai?

0: Kenapa? Tak boleh jumpa dah dia.
1: Kenapa, Mat?
0: Dia nanti keluar.
1: Aduh, macam mana? Lagu siapa tu terkeluar?
0: Lagu
1: tu,
0: Syamel, beribu tanda tanya.
1: Tanda tanya jugalah kenapa terkeluar.
0: Ah, sebab anda tak mengundi.
1: Aduh, jadi kita terus mengundilah lagu-lagu pilihan hampa semua. Ah. Jadi untuk minggu ni, kalau ada lagu yang terkeluar, ada lagu yang terbaru. Ini dia pencalonan lagu terbaru saya orang sama, Adira Suhaimi.
2: Terus layan Carta Top 10 Mutiara.
3: Pencalonan lagu terbaru minggu ini.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu. Nombor 9.

0: Baru saja berlalu di tangga yang ke-9, Ernie Zakri. Kalau nombor 10 tadi dah ada pencalonan baru. Aha. Sebab Syamil dah terkeluar. Tapi Ernie Zakri masih lagi, dia masih berdansa.
1: Lagi. Dia kata tak apalah abang keluar, biar adik suami isteri.
0: Bukan dia yang kata ini undian anda tau. Kesian dekat lagu-lagu yang anda gemari ni kalau tak diundi.
1: Betul. Sama jugalah kesian dengan rezeki. Kalau Allah dah bagi peluang untuk kita nak jamah benda tu, jamah dengan baik. Jangan kalau kita tak suka dengan makanan tu, kita pergi kutuk makanan tu.
0: Allah, tak elok. Itu bukan adab kita. Kita dulu waktu kecil-kecil pun, betul? Macam saya lah, mak saya pesan, kalau tak makan habis tu menangis nasi tu.
1: Kutip kita.
0: Itu kutip. Takut nanti kat akhirat nanti nak cari nak minta maaf kat nasi. Kadang makan masuk mulut juga kan. Tapi itulah, makanan ni kita tahu satu nikmat kehidupan yang bukan saja mengenyangkan kita, tapi jadi sebahagian daripada budaya dan rutin harian kita.
1: Betul.
0: Tapi itulah Mat, kadang setengah pada kita, bukanlah kata semua, tak kata juga ramai, ada si gelintir lah. Dia suka buat orang kata review, mengata. Dia bukan review saja tau.
1: Dia kutuk-kutuk. Makanan ni tak sedap lah, makanan ni macam tu lah makanan dia. Bukan budaya kita lah. Macam Han cakap tadi lah. Tak sedap langsung. Nenek aku masuk sedap lagi.
0: Betul punya marah ya, saudara. Apa marah sangat. Orang nak bagi tu alhamdulillah bersyukur kan.
1: Contohilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun ada sekali seorang sahabat tu, dia bagi buah tau. Tapi bila Nabi makan buah tu, Nabi terus perhabis buah tu. Sahabat-sahabat ni duk tengok, dia kata selalunya Nabi kalau makan dia pelawa.
0: Berkongsi lah kan.
1: Berkongsi. Tapi ini tak pelawa langsung, tak offer, makan habis kat dia seorang. Habis semua ada setting semua, ada seorang sahabat tanya, "Kenapa makan seorang-seorang?" Dia kata, "Buah yang aku makan ni, dia kata rasanya sebenarnya masam." Masam ke pahit, wallahu a'lam, antara dua tu lah. Tapi dia rasa, dia risau nanti kalau sahabat-sahabat lain makan, takut kerut muka hampa tu membuatkan sahabat ni tengok dia rasa macam segan ke, malu ke, terasa ke. Jadi kata tak apa, biar aku seorang yang makan.
0: Nampak? Kita
1: sampai macam tu,
0: nak menjaga tu kan. Contohi baginda, itulah juga amalan untuk kita terus kekalkan dalam kehidupan seharian masa hari ni.
1: Betul. Jadi kalau tak sedap, diam saja. Sama macam lagu selepas ni juga di tengah kelapan. Mojek Hafiz, Zena Khal, Samir Haris, dalam Diam Terus Layan
0: Carta Top 10 Mutiara.

0: Payung. 10 lagu terbaik akan merentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiara.fm.rtm.gov.my. Trending carta top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Nombor 7.

0: Tim Bros masih ada kami dan juga Q. Itulah lagu di tangga yang ke-7, Balas Baik Nabila Razali.
1: Yes, itu dia. Balas baik juga dalam kehidupan kita, Mat. Kadang-kadang tu sebab apa kita nampak anak-anak kita hari ni, dia bukan saja tak nak tolong, tapi dia kan baik tak tahu ya.
0: So betul masuk dapur, masuk pinggan pun tak mahu
1: lah, kan. Untuk diri sendiri pun tak nak dibersihkan.
0: Yeah.
1: Itu sebabnya baru-baru ni sempatlah juga, macam saya pun, saya suka tengok podcast, saya suka dengar. Sebab kadang ada individu yang berbeza pandangan, pendapat tu. Contoh macam Chef Wan, dia kata ni perkara asas mengajar anak bekerja di dapur sangat penting.
0: Betul. Sebabnya bila betul juga kan, sebab kalau suami, contohlah suami ke ataupun isteri, perempuan ataupun lelaki ni, bila ada disiplin duduk di dapur, sekecil-kecilnya kalau kekotoran kau

0: basuh ke, nak masak ke, mereka ada empati untuk tolong.
1: Yes. Jadi sebab dia dah biasa. Jadi amalan kehidupan. Sebab tu kita nak dengarkan juga petikan daripada podcast berkenaan. Kata-kata daripada Chef Wan ni.
2: My mother terima macam-macam cemuhan. Kadang sedih tau. Orang pandang just because saya suka duduk dapur, memasak, menolong mak, mengemar rumah, menjaga adik. And what is so wrong about that? So bila orang tengok benda-benda macam ni, tak ada orang yang suka kita. Sebab mereka percaya this is the right thing to do. Kalau kau macam ni makcik, kau jadi menantu lah. Lepas tu I butter tray. That's why I belajar masak. Bila I bagi timun, kangkung, I tanam, makcik tu panggil, makcik nak buat pecel, kau nak belajar. They are my first masterclass of cooking.
1: Nampak dia belajar tu, Mat. Maksudnya daripada kecil dah belajar. Hasil dia hari ni memang jadi master lah.
0: Betul lah. Sebab tu orang kata nak melentur buluh, biarlah sewaktu rebungnya.
1: Betul.
0: Bila sampai dah besar tu, buluh pun dah keras dah. Kalau kita nak lentur pun patah nanti.
1: Yes. Jadi kita didiklah anak-anak kita ni, kalau mungkin dengan cara pendekatan tu berbeza, tapi yang pastinya untuk masa depan mereka juga.
0: Betul tu. Dan apa pun untuk masa depan hampa sekarang ni, untuk terus mengundi lagu-lagu pilihan.
1: Yes. Macam dah di tangga yang ke-6, lagu ni pun baru masuk dalam 4 minggu, sebulan ni baru masuk, Mat. Dah duduk di tangga ke-6
0: dah.
1: Juliet daripada Akim and the Magistrate.
0: Terus layan carta top 10 Mutiara
3: nombor 6.

0: What's up semua? Chubby nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chubby, untuk pendengar Mutiara FM.
1: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
2: Stesen berkembang.
3: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
4: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
5: Hai, Assalamualaikum, saya Sufian Suami. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
6: Nombor 5.

0: Baru saja kita stream di tangga yang kelima, ada Johari dengan Terlalu Bodoh.
1: Allahuakbar. Nampak lembut eh.
0: Ya, sebab saya tak boleh marah.
1: Betul.
0: Lagu tu pun bukan maksud nak marah orang, tidak. Tapi dia sampaikan berkenaan dengan pengertian diri dia.
1: Betul. Tindakan kita kan. Kadang-kadang walaupun benda tu pahit untuk kita nak kata, tapi itulah hakikatnya.
0: Yes.
1: Kalau kita memandu tak berhemah, itulah hakikatnya.
0: Oi, bahaya.
1: Kalau kita buang sampah merata-rata kan, buka tingkap buang sampah macam tu.
0: Allah,
1: itulah hakikat maksudnya tu.
0: Jangan, kita jangan jadi masyarakat yang tak bertamadun. Kita nak menuju ke masyarakat berwawasan.
1: Yeah.
0: Masyarakat madani khususnya pada hari ni kan.
1: Betul.
0: Kita telah memberikan contoh yang terbaik. Macam hari tu jemaah kita di apa?
1: Haji
0: kan.
1: Berlipat semua.
0: Yes, alhamdulillah. Itulah contoh terbaik yang perlu kita amalkan dan beri contoh juga kepada yang lain.
1: Cantik. Dan hampa pun kena bagi contoh terbaik jugalah dengan pendengar-pendengar yang lain untuk terus mengundi lagu-lagu pilihan hampa semua di carta top 10 Mutiara.
0: Okey, kita nak terus ke tangga yang keempat sekarang ni, Mat.
1: Kelima.
0: Kan kelima ke?
1: Yo.
0: Kelima ke keempat, Mat?
1: Keempat.
0: Okey.
1: Adalah yang ini more Michelle Omar, Mat. Carta top 10 Mutiara. Nombor

0: Ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan carta top 10 Mutiara.
1: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
4: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-9957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Mutiara FM, sekalinya untukmu.
5: Nombor 3.

0: Carta Top 10 Mutiara, itu lagu di tangga yang ketiga. Rencong, Dato' Sri Siti Nurhaliza.
1: Itulah, kadang-kadang ni kita suka rencong kan juga, Mac.
0: Apa rencong apa?
1: Rencong tu dia macam tu selang tu. Tetap tu. Tapi itu antara teknik-teknik yang ada juga, Mac, dalam kehidupan kita nak survival.
0: Betul. Kan kalau pegang parang apa kan, kita nak potong pokok. Kalau kita potong menegak macam itu, payah putui. Jadi kena potong lencong.
1: Itu melencong. Tapi dia masuk dalam sengit lah.
0: Sengit lah.
1: Sengit kan. Ada teknik-teknik. Sebab apa kita nak sebut berkenaan teknik ni? Adalah survival kit. Antara yang diperlukan kalau kita nak pergi hiking. Sebab ramai juga yang suka hiking. Tapi baru-baru ni kejadian pendaki yang tersesat. Lepas tu travellers yang terkandas.
0: Hilang.
1: Hilang pada juga.
0: Ada yang sampai meninggal dunia pun ada.
1: Yes, jadi kita nak ingatkan kepada anda betapa pentingnya survival kit ni. Bukan untuk hiker saja. Tapi perlu ada dalam situasi yang kita bersiap sedia lah. Pada siap masa kan, itu paling penting.
0: Betul. Dan semahir apa pun ataupun profesional setara mana pun hampa, kalau boleh nak pergi mana-mana tu, pergi ramai.
1: Kan,
0: pergi dalam satu kumpulan. Kalau berdua pun saya rasa, saya sure kan, lagi ramai lagi bagus.
1: Lepas tu ada seorang yang memang dah buat kajian, buat research pasal benda, tempat lah kita nak pergi tu.
0: Betul
1: kan? Dah ada, orang kata ni lah homework sikit lah, tengok kat mana kita nak ni, apa keperluan-keperluan tu. Dah boleh list kan dah. Macam kita kata pasal kit keselamatan ataupun kit survival tu. Itu antara yang wajib lah daripada semua yang nak mulakan perjalanan sebagai hiker ataupun travellers lah.
0: Betul, sebab sekarang ni pula musim cuti kan. Jadi kami doakan untuk apa semua yang mungkin nak ngisi masa lapang hampa dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Itu bagus, Alhamdulillah. Tapi pentingkan keselamatan hampa juga, okay?
1: Kita nak terus ke lagu di tangga yang kedua, Mat. Ini pun nak kena selamatkan juga. Kadang-kadang dia jadi juara, kadang-kadang dia turun nombor 2. Takut turun ke bawah lagi.
0: Janganlah. Ke bawah lagi ke mana?
1: Turun tersingkir lah.
0: Takut nanti lepas juara dia menang-menang lagi, jadi negatif satu.
1: Susah kira. Kita layan dulu di tangga yang kedua. Daripada Siti Nur Diana. Terus layan
0: Carta Top 10 Mutiara
2: Nombor 2.

0: lagu terbaik dan menutup hanya di Mutiara FM.
1: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan merentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprong Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Juara Carta Top 10 minggu ini.

0: Alahai. Alahai norlela. Alahai norlela.
1: Cantik orangnya.
0: Itu dah juara untuk Carta Top 10 Mutiara.
1: Yeah. Tahniah untuk Haziq Rosby dan juga peminat-peminat yang apa macam itu. Orang tu elok aja.
0: Ni die hard fan.
1: Okay. Peminat-peminat lagu-lagu yang mungkin boleh dikedudukan ke 5 ke 6 ke, kena undi sekarang. Kalau nak tahu cara mengundinya, terus ke Facebook ataupun Facebook Mutiara FM satu. Tak apa, satu lagi mudah, Mat. Terus ke WhatsApp channel kita, Carta Top 10 Mutiara.
0: Dan apa pun untuk apa semua, terus follow kami di semua platform, di Facebook, Instagram dan juga di TikTok kami dengan carian Mutiara FM. Dan jangan lupa juga untuk temu janji kita setiap hari Sabtu dan juga hari Ahad 2 hingga 3 petang. Saya Mi Yusof.
1: Thank you, MAP. Peace and love, guys.
0: Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
2: Mutiara FM. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Empat lagi perlawanan menarik berlangsung hari ini. Jam 1 pagi Belanda menentang Sweden di Stadium Houston secara langsung di Sukan Plus. Jam 4 pagi Jerman bertemu Cote d'Ivoire di Stadium Toronto secara langsung di TV OK. Jam 8 pagi Ecuador berdepan Curaçao di Stadium Kansas City secara langsung di Sukan Plus. Jam 12 tengah hari pula Tunisia menentang Jepun di Stadium Monterrey secara langsung di TV OK.
1: RTM menyerasmi Piala Dunia 2026.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, segalanya untukmu.

dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ANSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ANSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: Amerika Syarikat meneruskan rentak cemerlang dalam kumpulan D apabila menewaskan Australia 2-0 awal pagi tadi. Pasukan tuan rumah membuka jaringan seawal minit ke-11 selepas pertahanan Australia Cameron Burgess tertampan bola ke gawang sendiri. Amerika Syarikat kemudian menggandakan kelebihan menerusi Alex Freeman pada minit ke-43 untuk memastikan mereka membawa bekalan selesa ke bilik persalinan. Australia cuba bangkit pada babak kedua namun gagal menembusi benteng pertahanan lawan. Kemenangan itu bolehkan Amerika Syarikat mara ke pusingan 32.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
3: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiara.fm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
4: Buat bakal lihat ni Mutiara FM.
5: Dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang.
6: Pukul 3 petang, kita masih lagi dalam Santai Sabtu 12.06 bersama-sama dengan saya, Eli, temani anda. Hari ini 20 Jun 2026 bersama 4 Muharram 1448 Hijrah, ya. Kepada anda yang sedang memandu, menunggang kenderaan, ya, ke mana saja destinasi anda, destinasi pilihan hujung minggu anda pada hari ini, semoga selamat sampailah ke mana saja lokasi yang dituju tu, ya. Ada yang ke Pulau Pinang, mereka kata musim durian ni, oi, kami mai lah turun Pinang, pilih lau, betul kan? Okey, untuk maklumat anda, aliran trafik nak menghala ke Lelau, pelan. Tak apa, siapa-siapa yang guna Bukit Lama lah kan, dekat Saujana Heights tu, dah perlahan dah menghala ke Teluk Kumbak, seterusnya nak menghala pergi balik pulau lah. Tapi lepas pada tu, okey dah lah. Dekat-dekat sana tu, jadi anda kenalah berwaspada. Semoga selamat sampai, ya. Kebanyakan jalan-jalan utama sebelah pulau ni dah mulai meningkat aliran trafik perlahan sejak dari pukul 10.11 pagi tadi, secara berperingkat-peringkat. Di Jalan Scotland Masjid Negeri pun sama, dua-dua arah perlahan, ya. Begitu juga di Leburai tu, Dr. Lim Chong Yu menghala ke pusat bandar pun perlahan.

trivia menarik Piala Dunia 2026. Pemain tertua di Piala Dunia FIFA 2026 adalah penjaga gol Scotland, Craig Gordon, yang berusia 43 tahun. Ia lahir pada 31 Disember 1982. Ini merupakan penampilan pertama bagi Craig Gordon untuk pentas Piala Dunia FIFA 2026 berbanding Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Guillermo Ochoa yang melakukan penampilan sebanyak 6 edisi FIFA World Cup 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan jam. Hanya di TVOK.
4: Baik, saudara, sedikit info berita. Penghakiman tertunggak telah dibayar kepada Kok Lelongan Harta Jamal pada 22 Jun tangguh. Lakukan pemerasan dalam talian. Polis bekukan akaun Bank Along. PRN Johor, muda pertaruh Rashifa Aljunied pertahankan kerusi Dun Puteri Wangsa. Hujan lebat, ribut petir dijangka landa tiga negeri, Labuan sehingga jam 3 petang. Bagaimana cuaca? Malaysia hasrat jalin kerjasama media lebih erat dengan Timor-Leste. Program Rio bantu PMKS perluas pasaran tingkat keterlihatan jenama. Khadijah Ibrahim hargai peranan media bantu bina kerjaya seni.

0: missing the golden days of music.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Setelah info cuaca bagi negeri Pulau Pinang sebelah petang, dijangka ribut petir di beberapa tempat malam, dijangka hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 25, maksimum 32 darjah Celsius. Itu untuk hari ini. Dan untuk info cuaca pada hari Ahad esok, ya, pagi dijangka hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, petang ribut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan, suhu minimum 25, maksimum 31 darjah Celsius.

0: Baik, sekarang waktu sekarang dah punya 3:18 minit petang ya. Untuk masa ini sama-sama kita ikuti ucapan perasmian Perdana Menteri sempena dengan Majlis Kemuncak Hari Wartawan Nasional 2026 Hawana dari Pusat Convention PIKA Butterworth.
1: Belakang dan rekod badan kehakiman bebas dan berintegriti. Saya will tambah selalu impeccable credentials dan ini akan membantu memberikan satu image dan keyakinan baru kepada Majlis Media Malaysia. Saudara Chun Wai yang penganjur bersama dan rakan-rakan dimuliakan. Isu media ini sebenarnya terkait dengan isu kebebasan. Dan saya telah mendengar pidato saudara Fahmi teringat tentang satu perdebatan hangat di zaman Yunani purba lagi bila Socrates ditahan dan diaju karya I.F. Stone, The Trial of Socrates, the relevant dalam konteks kita kerana dibicarakan pertama soal erti kebebasan, ruangnya dan keterbatasannya. Dan keduanya penyaluran maklumat. Walaupun pada masa itu belum ada media sosial dan media, tetapi penyaluran maklumat akan memberikan ruang dan pengaruh tetap keputusan dalam penentuan masa depan Socrates. Dalam The Trial of Socrates, I.F. Stone membahaskan sebenarnya prinsip kebebasan. Mesti ada ketetapan. Jelas bahawa untuk negara pada masa itu Athens harus ada prinsip kebebasan yang tidak boleh dipertikai. Tetapi mesti juga beri ruang kepada kalangan yang menyanggah kebebasan yang tanpa batas yang mungkin akan meruntuhkan sistem demokrasi yang wujud ketika itu di Athens. Jadi perbahasan dua pola pemikiran yang bertentangan. Tetapi bagaimana menyalurkan pandangan kepada rakyat? Walaupun pada masa itu demokrasi terbatas, tapi penyaluran maklumat yang ada kaitan tentunya

0: dengan perbicaraan kita mengenai awana pada hari ini. Kerana betapapun benar kenyataan pertahankan hak dan kebebasan Socrates, ataupun betapa benar sekali kalangan yang menyanggah kerana bagi mereka soal keselamatan negara, keutuhan sistem lebih penting dari kebebasan individu. Ada dua kebenaran. Tetapi kebenaran itu akan dihukum dan nilai berdasarkan maklumat yang disalurkan. Dan ini isu ketiga yang terkait dengan kedudukan kita. Penyampaian maklumat tentang kekuatan prinsip kebebasan yang dikemukakan oleh Socrates dan penyanggahan terhadap kebebasan tidak berbatas kerana menurut pengkritik Socrates yang dikupas oleh I.F. Stone, ia akan meleburkan, melemah dan merongkai kekuatan sistem itu sendiri. Dan bagi saudara-saudara menilai kedua-duanya kerana penyampaian maklumat itu menentukan bagaimana rakyat masa itu di essence memutuskan. Saya agak tidak selalu rumit. Ya, di antara satu hak dengan hak yang lain, di satu ketetapan keyakinan dengan satu keyakinan lain, penyaluran itu akan menentukan sikap yang benar yang boleh disambut oleh rakyat. Hal yang sedemikian berlanjutan hingga sekarang. Kerana dalam pertembungan, pertarungan atau pembenturan idea, juxtaposition of ideas, ya, mesti ada pertama etika untuk menyampaikan yang benar. Dan kita kadang-kadang kalah bila kita bicara soal etika dan nilai. Sebab itu dalam negara Malaysia Madani ini, saya sentiasa tekankan. Ya. Karena orang kena sibuk soal pertumbuhan, soal digital, soal transisi tenaga, soal artificial intelligence. Tapi dia lupa bahawa dalam semua kerangka prakasa baru itu, tidak harus ditinggalkan aspek etika dan nilai. Kerana nilai dan etika yang menentukan sama ada yang disampaikan itu benar atau palsu, hak atau batil, ma'ruf atau mungkar. Itu yang ditentukan oleh etika dan nilai, bukan semata-mata fakta. Jadi ini satu cabaran yang besar bagi penggerak pengamal media. Dan saya tentunya bagi pihak rakan-rakan dalam kerajaan, ia harus menyatakan bahawa sistem kita yang lebih stabil, politik yang memfokuskan tentang pembangunan yang lebih rencam tapi menekankan soal nilai dan etika, itu banyak bergantung kepada sikap peranan pengamal media dan wartawan. Jadi saya mulakan dengan menyatakan dari susur galur pengalaman sejarah pertarungan dan pembenturan idea di zaman Socrates sampailah pertembungan pembenturan idea di zaman artificial intelligence, saya harus salute, terima kasih dan menghargai jasa, khidmat, pengorbanan rakan-rakan pengamal media di Malaysia. Dan tentunya ia tidak mudah. Saya mendukung agenda reform. Sebahagiannya memahami, sebahagiannya mempertikai dan mencerca. Tetapi sebenarnya sudah juga tahu, bagi orang yang hadam perdebatan dari awal, yang tidak hanya ambil cebisan-cebisan dan menjadi kononnya penggagas reform untuk mencari hanya dukungan mentara, dari awal dia tidak mudah. Kalau kita jelas apa yang kita mahu, tindakan itu harus berhemah. Kalau kita ambil pendekatan malah tata kelola sendiri pun, membantras rasuah sekalipun, kalau saudara pakai hentam kromo, dia ada syarat-syarat dia. Negara ini negara hukum. Kalau tanya saya, hasrat saya, orang-orang yang mengumpul dana 10 bilion ringgit yang jelas itu hukum saja lah. Tapi kita telah tidak memilih cara begitu. Kita memilih kaedah negara hukum. Negara hukum itu menuntut proses dihormati. Hak orang yang kita tidak senangi, yang kita yakin perasuah, masih punya hak untuk mempertahankan diri. Dan ini akan mengambil waktu yang luar daripada keupayaan pemerintah. Dia mengikut susur pendakwaan, persiasatan, betapa berkesannya siasatan, betapa punya integriti badan siasatan, kemudian pendakwaan, betapa berkesan dan punya integriti, dan akhirnya mahkamah yang punya keupayaan dan berintegriti. Jadi semuanya itu punya bukan saja kemahiran dan kepakaran, tetapi keupayaan melaksanakan dengan berhemah dan nilai dan akhlak yang mulia. Sebab itu, sementara kita jelas gagasan kita bawa perubahan, kita juga tahu ini bukan soal sentimen, bukan slogan. Ia memerlukan tindakan. Dan dalam tindakan itu, kerana ianya berbau politik dan melibatkan banyak kalangan kelompok, dia juga mengundang pelbagai sanggahan dan kritikan dan tohmahan. Sebab itu saya gunakan ruang ini juga untuk memohon rakan-rakan dalam pengamal media untuk memahami kekuatan kita dan keterbatasan kita. Mana ada negara yang bawa perubahan dari zaman para nabi dan para rasul? Semua perubahan itu berperingkat. Ada marhalah-marhalahnya. Kalau dalam Islam ada marhalah makiyahnya, Madinahnya. Ya. Langkah-langkah yang disusuli oleh para sahabat dan kemudian Khulafa Rasyidin, ada pasang surutnya dan tidak mudah dan gampang dilaksanakan dalam masa sedikit. Saya tekankan sesudah ini bukan alasan untuk lengah, melengahkan tindakan. Ini bukan alasan untuk mengizinkan dan kondon excesses, mengizinkan keterlajuran. Tapi ia harus didekati dan dibahas cara waras dan bijak. Ada orang gunakan alasan ini untuk mempertahankan rasuah dan penyelewengan. Tapi sudah percaya, saya pernah singgung hal ini umpamanya. Zaman mutakhir di negara-negara Eropah Timur yang melangkah era perubahan, pembaharuan, revolusi dan reform. Malah sebelum itu, siapa yang tidak terpegun, terpesona dengan gagasan revolusi Perancis? Equality, fraternity, apa itu lagi? Liberty, equality, fraternity. Nanti saya kena tengok, nanti Nalini kalau dia angguk, okey. Ya, tapi saudara tahu, setelah berjaya jatuhnya Raja Louis, kemudian naiknya Jacobins, Robespierre and the Reign of Terror, pertembungan itu menelan ribuan nyawa, bermula dengan para elitnya ini pancung dalam tatkala Reign of Terror dan Gelatin. Saudara kalau baca sejarah Jacobin yang dikupas dalam The Citizens, itu orang-orang yang punya prinsip yang murni, idealism. Ini macam golongan Khawarij dalam Islam. Dia lebih alim daripada setengah daripada sahabat, lebih kuat beramal. Tetapi ketaksuban dan fanatiknya itu menuntut perubahan, tidak mengenal batasan dan tidak memberi ruang untuk mengikut jalur hukum. Dan mengikut jalur hukum itu menuntut kita kesabaran. Letih dan lelah dengar salah hukum. Pengalaman saya pun begitu, lagi teruklah. Tak habis-habis. Tetapi inilah, demikianlah sistemnya. Itu saya jelaskan tentang Reign of Terror. Dalam satu kajian, 10 tahun setelah Revolusi Perancis, bicara soal reform di bandar, di kalangan petani, di desa, kehidupan lebih parah daripada sebelum revolusi. Kerana orang hanya menggagas reform, reform, perubahan, perubahan, nasib rakyat yang derita itu tidak menjadi keutamaan. Yang utama itu ialah gambaran dari kata Dewan Reform. Not realizing the fact that the poor peasants, their livelihood was far worse than it was pre-revolution of 1874. Saya sebut tadi tentang pengalaman selepas kejatuhan rejim komunis di Eropah Timur. Tokoh-tokoh besar seperti Lech Walesa, Václav Havel. Havel teman saya. Saya anggota bersama dia dalam Forum 2000. Bayangkan Václav Havel, champion human rights, a great literary giant, consistent his policies, asking for reform. Tapi negara yang terpecah dua, Czech dan Slovak. Kerana dia tidak melihat tentang sentimen kaum dan daerah dan wilayah yang dipelopori oleh pendukung-pendukungnya. Bayangkan, di bawah pimpinan seorang great reformist, an idealist, menyebabkan negara itu berpecah dua. Saya bicara hal ini bukan untuk menakutkan, tapi nak bicara bahawa kenyataan di Malaysia itu kadang-kadang lebih rencam, lebih rumit, lebih mencabar dari pengalaman di Eropah Timur. Sebab itu sudah lihat umpamanya, setelah satu generasi revolusi dan reform di Eropah Timur, ramai rakyat yang mau ingin kembali kepada sistem lama kerana tidak dapat memberikan habuan dan kehidupan yang lebih baik dari segi ekonominya. Sebab itu kalau bagi kita negara madani, apapun perubahan yang bertahap, fokus kita tetap dalam pembangunan dan ekonomi rakyat, keselesaan rakyat. Kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu. Dan alhamdulillah, walaupun banyak keterbatasan saya singgung tadi, umumnya keadaan masih terkawal, walaupun selalu saya ungkap George Bernard Shaw bila dia sebut room for improvement. Dan kalau baca karya sinis George Bernard Shaw itu, room itu selalu besar untuk diperbaiki kelemahan-kelemahan kita. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, dalam pagi tadi 3:30 pagi saya sampai dari Ashgabat, Turkmenistan. Sebelum itu di Kazan, Rusia, dalam pertemuan kemuncak di antara pimpinan ASEAN dan Presiden Vladimir Putin, Rusia. Saya ada juga kesempatan ada pertemuan dua hala dengan Putin dan juga empat mata. Saya ucap terima kasih dua perkara yang saya sebut kepada Putin. Pengalaman kita dengan Rusia, betapa sukar sekalipun, dia honor the commitments dan apa yang dijanjikan, dia tunai dengan baik. Dan ini termasuk janji terakhir bahawa Presiden Putin beritahu saya dia setuju ada perjanjian jangka panjang menjamin pembekalan tenaga kepada Malaysia. Sangat melegakan saya. Ya, kerana itu yang cabaran baru yang kita terpaksa hadapi. Itu yang turizo. Saya terbang ke Turkmenistan. Satu malam di Turkmenistan. Presiden Sardar jadi Muhammadanov. Presiden Sardar ke Malaysia pada bulan November-Disember 2024. Saya dalam perbincangan hati ke hati bincang tentang pengalaman Petronas selama 30 tahun. Dan saya minta Sukarno bagi ruang kerana Petronas telah diurus dengan baik dan punya prestasi yang membanggakan. Tapi belum dapat menerobos dalam cari gali minyak atau gas yang berskala besar. Walaupun ada di Kanada dan beberapa negara Afrika lain. Saya ucap terima kasih. Setelah satu tangan setengah tahun berlalu, Presiden Sardar semalam mengumumkan di depan saya bahawa kerana hubungan baik dengan Malaysia, beliau bersetuju menyerahkan telaga gas di antara yang paling besar di dunia untuk diuruskan Malaysia melalui Petronas. Dan saya tahu perbincangan awal disebut blok 9-10 dan beberapa seismic study, tetapi dia tunggu saat akhir ucapan dia bersama saya untuk umumkan. Kata Prime Minister Anwar, great news for both of our countries. You have worked as a team. Then in my response, I said, this experience is unique. We are not the usual multinational corporation. They come and exploit, but we come as partners. We share the technology. We train the expertise. We bring your top students to our University of Petroleum. And we allow for local companies, local Turkmenistan companies to be trained, to be given the necessary exposure and to work together. Oleh sebab itu, beliau mengatakan dua telaga besar termasuk beberapa kemudahan lain dipersetujui diserah untuk dikelola oleh Petronas dan ini rekod dalam sejarah kita. Maknanya saya pulang boleh tidur nyenyak walaupun sampai 4:30 pagi, tapi saya rasa lega. Ya, dalam sejarah kita ini jaminan bekalan jangka panjang satu, dan keduanya keupayaan perurusan dagang kita dalam soal tenaga yang paling besar yang boleh memenuhi semua permintaan Jepun, Korea, China dan negara-negara lain, Australia yang sekarang berdagang dengan kita untuk jangka panjang. So saya syukur alhamdulillah, this is great news, ya. Yeah. Dan saya harap kawan-kawan di Johor dan Negeri Sembilan sabar sekejap dengar berita baik dan bagaimana Malaysia dapat urus negara dia dan dapat dukungan daripada negara lain. Baik. Jadi ni Fahmi ni dia wakil Hawana ke wakil kerajaan? Dia duduk lobby. Ya? Please, please, please, please. Please apa? Dah bagi cukup lah. Dia pertama peruntukan untuk tabung kasih Hawana 2026. Dia rasa tak ada berat sangat tengok. Standard makan ini pun okey lah. Malam pula katanya Ketua Menteri Chow bagi jamuan, saya tak dijemput. Dia sehingga hari ini 773 pengamal media seluruh negara dan terima sumbangan berjumlah 2.26 juta ringgit. Tapi kerana kejayaan ini, kerana semangat ihsan dan kasih, maka tabung kasih Hawana bagi tahun 2026 diberi peruntukan 1 juta ringgit. Baik, sebelum ini kerajaan peruntukkan 30 juta ringgit dana inovasi media yang diumumkan, saya umumkan tahun lalu. Jadi soalnya bagaimana kedudukannya? Jadi saya nak jawab, kerajaan bersetuju untuk meneruskan peruntukan dana inovasi media bagi membantu organisasi media negara melaksanakan inovasi dan pengukuhan operasi transformasi digital industri media. Bagaimana? Surah jawab, saya tidak tahu. Karena ini catatan yang diberi oleh Fahmi, dia suruh Perdana Menteri baca. Sedangkan ini 72 syarikat media menerima pembiayaan keseluruhannya berjumlah 24.57 juta ringgit dari dana inovasi media fasa 1 hingga fasa 5. Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Thank you yang amat berhormat Prime Minister.
2: Demikian tadi ucapan yang Perdana Menteri sempena perasmian.
3: Baik, saudara, demikian tadi ya ucapan perasmian Perdana Menteri untuk Majlis Kemuncak Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 dari Pusat Convention PICCA Butterworth. Waktu sekarang dah pun 3:43 petang.

0: Musisi Radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Chehre pe giri zulfe keh do to hata do main gustakhi ma.

0: Mutiara FM, music paling meletop sekalanya untukmu.
1: Mau makan ya ni?
2: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.
3: FM. Okey, sekarang dah pun pukul 3:53 minit petang. Ha, baru lepas hujan tadi, kira-kira lebih setengah jam yang lalu tadi hujan. Rupanya lah, saya tengok klok-klok tengok hujan. Baik, okey, saya nak kongsikan satu WhatsApp yang dikirimkan di Mutiara FM. Apapun, saya nak ucapkan terima kasih kepada Pakcik Ismail kita ya, yang ziarah Cik Gumat Kamil di Hospital Besar Pulau Pinang akibat serangan jantung ya. Sekarang berada di hospital untuk menunggu giliran buat operation di tingkat bawah ya, blok C, iwat jantung Hospital Pulau Pinang ya. Terima kasih kepada Encik Muhammad Ismail ya. Dan kita doakan pendengar peminat setia Mutiara FM iaitu Cik Gumat cepat sihat dan dapat bersama-sama kita lagi di Mutiara FM ya.

Maizner dah penempat 5 minit petang untuk maklumat anda muslimin muslimat masuk waktu salat fardu asar hari ini bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 4.49 minit petang. Jangan lupa 4.30 petang nanti kita ada Warta Mutiara. Baik, 5 petang nanti kita akan ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang dan juga hari ini dalam sejarah. Selepas itu kita ada suatu waktu dahulu 5.15 petang hingga 6 petang bersama dengan saya Ellie menerusi Santai Sabtu 12.06.

FM. Yang pertama FM segalanya untukmu. Baik, Nero umum gantung boot untuk pasukan kebangsaan selepas Piala Dunia. Bernama Tartoli jalin kerjasama perkongsian berita latihan kewartawanan. DAP umum 4 calon galas cabaran di PRN Johor. Perdana Menteri hadir rasmikan sambutan Hari Kemuncak Hawana 2026 di PIKA. Program penunaian STR dilaksanakan di 20 lokasi seluruh Sarawak. Tun Ramli rakam penghargaan kepada Kementerian Komunikasi anjur sambutan Hawana. Dewan Rakyat perlu jadi teladan terbaik untuk Parlimen Belia yang dipertua Dewan Rakyat. Itu menurutnya. Baik, seterusnya, projek pembangunan mesti beri ruang kepada golongan berpendapatan sederhana dan juga rendah. Kerjasama dengan Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Pulau Pinang, 4:30 petang.
2: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Kemuncak sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 yang menghimpunkan pengamal media dari seluruh negara berlangsung meriah di Pika Butterworth Arena, Pulau Pinang. Bagi perkembangan lanjut, kita bersama Nurul Ashikin. Silakan, Ikin.
3: Ya, terima kasih, Phil. Saya kini berada di PICCA Butterworth Arena yang menjadi lokasi majlis kemuncak Hari Wartawan Nasional Hawana 2026. Majlis yang menghimpunkan pengamal media, wakil organisasi media serta pelbagai agensi berkaitan. Turut dihadiri Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang tiba pada jam 2.40 petang, disambut oleh para jemputan serta kepimpinan penganjur dan diiringi juga oleh Menteri Komunikasi Fahmi Fazil. Perdana Menteri kemudiannya berangkat pulang pada jam 4.05 petang. Antara pengisian utama termasuk ucapan perasmian, penyampaian anugerah kepada pengamal media serta pelbagai program yang memberi tumpuan kepada usaha memperkasa industri media negara dalam era digital. Sambutan Hawana ini menjadi platform penting dalam mengiktiraf peranan dan sumbangan pengamal media sebagai penyampai maklumat kepada masyarakat. Sekian laporan, kembali kepada Phil Di Conti.
2: Terima kasih Nurul Ashikin. Kementerian Komunikasi komited membantu dalam isu ekonomi yang memberi tekanan besar langsung kepada syarikat-syarikat media. Menterinya, Datuk Fahmi Fazil berkata, pihaknya bersedia membantu, namun pihak syarikat media perlu membuat rundingan terlebih dahulu dengan pihaknya sebelum syarikat media mengambil keputusan memberhentikan pekerja.
4: Di pihak kerajaan, kita juga berharap beberapa aspek dapat kita bantu di kalangan syarikat-syarikat media, tapi kita tunggu acara kemuncak yang akan diadakan petang ini, apa pengumuman yang akan dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sempena Hawana 2026.
2: Beliau berkata demikian selepas majlis dialog YB Menteri Komunikasi dan Media sempena Hawana 2026 di Butterworth. Lebih 100 pengamal media tempatan dan luar negara menyertai dialog yang berlangsung hampir 2 jam pagi tadi. Dalam majlis sama, Datuk Fahmi Fazil turut berkesempatan bertemu dengan setiausaha negara bagi komunikasi sosial Timor Leste, Expedito Loro Dias Ximenes. Dalam pertemuan singkat itu, beliau sempat memberikan beberapa cadangan kepada Timor Leste.
4: Juga ada mencadangkan untuk Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, IPTA, menjadi tuan rumah untuk sesi latihan wartawan-wartawan dari Timor Leste. Saya juga ada menyampaikan pandangan bagaimana Timor Leste boleh berada di kedudukan indeks kebebasan media RSF yang sangat tinggi. Timor Leste berada di kedudukan nombor 1 dalam Asia Tenggara, manakala Malaysia di kedudukan nombor 2. Walau bagaimanapun, dalam keseluruhan indeks yang meliputi lebih kurang 160 negara, Timor Leste berada di kedudukan ke-30 dan Malaysia di kedudukan 95.
2: Jelas beliau, negara kini berada dalam kedudukan jauh lebih baik berbanding tahun sebelum kerajaan Madani. Tambah beliau, masih ada ruang untuk menambah baik usaha dasar inisiatif bagi meningkatkan kedudukan negara dalam tangga indeks kebebasan media. Ini pula, siaran percuma Piala Dunia 2026 menerusi RTM dan platform RTM Click bukan saja mendapat sambutan hangat dalam kalangan peminat bola sepak, malah membawa limpahan ekonomi kepada negara, terutamanya industri makanan dan minuman, F&B. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata, penerimaan orang ramai terhadap siaran percuma kejohanan berprestij itu amat menggalakkan. Selain membantu mengurangkan kos operasi premis yang menayangkan perlawanan kepada pelanggan.
5: Saya setakat ini alhamdulillah saya lihat penerimaannya sangat baik. Ada seorang peniaga yang maklumkan ini seingat beliau kali pertama dalam tempoh lebih 2 dekad perlawanan World Cup ini disiarkan secara percuma. Dan kita tahu boleh ditonton dalam RTM, RTM Klik, Unify. Dan ini bagi saya dapat satu mengurangkan kos. Semalam saya bertanya dengan wakil Presma, Persatuan Restoran India Muslim, dan mereka memaklumkan memang dengan langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan ada penjimatan besar untuk mereka. Dan ini kita harap dapat membantu terutama sektor F&B untuk mereka menarik lebih ramai penonton dan juga pelanggan.
2: Datuk Fahmi Fazil. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Jiwa Sembang Santai edisi khas Piala Dunia di Pasar Awam Seberang Jaya. Dalam program berkenaan, Datuk Fahmi turut meluangkan masa kira-kira sejam bermesra dengan peminat bola sepak yang hadir sejak 8 pagi tadi bagi menyaksikan perlawanan Piala Dunia 2026 antara Brazil dan Haiti. Turut hadir sama ialah Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail. Peminat bola sepak tempatan menzahirkan penghargaan kerana berpeluang menonton Piala Dunia FIFA 2026 yang dibawakan RTM termasuk menerusi platform RTM Klik. Menurut penonton yang ditemui, inisiatif itu bukan saja dapat membantu rakyat menikmati siaran kejohanan tanpa bayaran, malah mengeratkan hubungan masyarakat.
6: Tengok perataan ini, seronok dengan kawan-kawan, penduduk tempat, yang penting muhibah itu penting. Bukan semangat tu, semangat kita satu kelompok, satu muhibah, kita boleh tengok bola. Kat sini, time ni kita boleh jumpa semua. Itu sepakat. Dan bola terima kasih kepada kerajaan. Kenapa? Kerana tengok kat bola, tengok seorang. Kat sini tengok kawan, satu keluarga yang besar.
7: Terima kasih kepada kerajaan sekarang ni pasal bagi tengok dalam RTM percuma. Siap percuma, semua orang rakyat boleh rasa bangga dengan RTM. So far yang kita tengok macam hari ini ada live Brazil dengan Haiti, semua masyarakat di sini rasa bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Terima kasih.
8: Okay, perasaan saya seronok kerana kita dapat bersatu hati lah dengan penduduk, dapat ukuah kita sama-sama kita tengok. Kita dulu berbayar untuk tengok television ni apa semua, tapi sekarang kita dah tak berbayar, percuma saja. Jadi kita fokus pengunjung untuk mai hadir ramai-ramai kat sini lah.
2: Syahul Jess Hamadi, Ahmad Zaidi Ahmad Zainal, Nur Sabrina Ramli. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi. Teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Anisma Ismail. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Virgil van Dijk terus menjadi tunjang utama Belanda walaupun generasi pemain baru semakin menyerlah. Pertahanan tengah itu terkenal dengan ketenangan luar biasa ketika berdepan tekanan dan kebolehannya mengawal keseluruhan benteng pasukan. Van Dijk juga memiliki kelebihan bola udara yang menjadikannya ancaman ketika situasi bola mati. Sebagai kapten, dia memainkan peranan penting dalam pasukan untuk memimpin pemain-pemain muda. Piala Dunia sering memerlukan kehadiran seorang pemimpin yang mampu menenangkan pasukan dan Van Dijk adalah individu tersebut. Jika beliau berada pada tahap terbaik, Belanda mampu pergi jauh.
1: RTM punya rasmi Piala Dunia 2026.
2: Baik, saudara, dah pun pukul 4.42 minit petang, ya. Asar bagi Negeri Pulau Pinang hari ini akan masuk waktunya pada pukul 4.49 minit petang.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يصيب منه. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, nescaya Allah mengujinya. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Kejayaan Malaysia memperoleh akses kepada telaga gas Turkmenistan membuktikan keyakinan tinggi negara luar terhadap keupayaan negara dalam sektor tenaga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perjanjian yang dimeterai dalam lawatan beliau ke negara itu membolehkan Petronas terlibat dalam pembangunan medan gas utama Turkmenistan.
2: Yesterday, we signed an agreement and he has decided to place two major blocks which would put Malaysia and through Petronas to be able to deliver one of the largest gas fields in the world. Although Petronas has been there for the last 30 years, but this is of course a very large facility that shows its extreme confidence.
1: Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama strategik yang dicapai dengan Rusia dan Turkmenistan itu juga bakal memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Sementara itu, komitmen kerajaan mengekalkan dasar yang terbuka dan berkecuali telah memperkukuh keyakinan antarabangsa terhadap negara. Tegas Datuk Seri Anwar, pendekatan itu membolehkan Malaysia menjalin hubungan kukuh dengan negara-negara merentasi blok geopolitik berbeza sekaligus mewujudkan peluang baru untuk kerjasama ekonomi. Lonjakan Malaysia ke kedudukan ke-15 dalam penarafan daya saing dunia berpotensi meningkatkan keyakinan pelabur terhadap sektor pembuatan negara. Presiden Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia, Jacob Lee Chow Kok berkata pencapaian itu juga mengukuhkan peranan Malaysia dalam rantaian bekalan global.
3: Kedudukan Malaysia dalam perdagangan antarabangsa yang kini berada di tangga kelima dunia turut menunjukkan kekuatan negara sebagai ekonomi perdagangan yang berdaya saing. Bagi sektor pembuatan, pencapaian ini meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan dan pengeluaran yang kompetitif.
1: Jelas Jacob, pencapaian tersebut turut membuka ruang kepada Malaysia untuk menerima lebih banyak pelaburan berkualiti tinggi. Malaysia berhasrat untuk meningkatkan kerjasama media dengan Timor Leste menerusi agensi-agensinya termasuk Radio Television Malaysia, RTM. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, hasrat tersebut disampaikan melalui pertemuan bersama dengan delegasi Timor Leste yang diketuai Setiausaha Negara bagi Komunikasi Sosial Expedito Loro Dias Ximenes bersempena Hari Wartawan Nasional 2026.
4: Saya juga ada mencadangkan untuk Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, IPTA, menjadi tuan rumah untuk sesi latihan wartawan-wartawan dari Timor Leste. Saya juga ada menyampaikan pandangan bagaimana Timor Leste boleh berada di kedudukan Indeks Kebebasan Media RSF yang sangat tinggi. Timor Leste berada di kedudukan nombor 1 dalam Asia Tenggara, manakala Malaysia di kedudukan nombor 2. Walau bagaimanapun, dalam keseluruhan indeks yang meliputi lebih kurang 160 negara, Timor Leste berada di kedudukan ke-30 dan Malaysia di kedudukan 95.
1: Datuk Fahmi Fadil. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluas ke seluruh negara menerusi kerjasama strategik pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata skuad agri komoditi akan digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran.
5: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ini, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah, dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti yang kita laksanakan pada hari ini sangat penting.
1: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Pelarian mesti menghormati dan mematuhi undang-undang di negara ini. Demikian tegas Wakil Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR di Malaysia, Louis Aubin. Jelas beliau, pelarian tidak kebal daripada undang-undang sesebuah negara. Sikap saling menghormati perlu wujud antara negara tuan rumah dan golongan tersebut. UNHCR mengenakan syarat ketat dalam menentukan status pelarian dan tidak semua yang datang ke Malaysia layak sebagai pelarian.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Peminat bola sepak tempatan menzahirkan penghargaan kerana berpeluang menonton Piala Dunia FIFA 2026 yang dibawakan menerusi platform RTM Klik. Ikuti respon Syahul Jess Ahmadi, Ahmad Zaidi Ahmad Zainal dan Nur Sabrina Ramli.
7: Tengok perataan ini, ponok dengan kawan-kawan, berdua tempat yang penting muhibah itu penting. Bukan semangat tu, semangat kita satu kelompok, satu muhibah. Kita boleh tengok bola kat sini, time ini kita boleh jumpa semua. Itu sepakat. Dan bola, terima kasih kepada kerajaan. Kenapa? Kerana tengok kat bola, tengok seorang kat sini, tengok kawan, satu keluarga yang besar.
8: Terima kasih lah kepada kerajaan sekarang ni pasal bagi tengok dalam RTM percuma. Siapa percuma, semua orang rakyat boleh rasa bangga dengan RTM. So far yang kita tengok macam hari ni ada live Brazil dengan Haiti, semua masyarakat di sini rasa bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Terima kasih.
9: Okay, perasaan saya seronok kerana kita dapat bersatu hati lah dengan penduduk, dapat ukuah kita sama-sama kita tengok. Kita dulu berbayar untuk tengok television ni apa semua, tapi sekarang kita dah tak berbayar, percuma saja. Jadi kita fokus pengunjung untuk main hadir dengan ramai-ramai kat sini lah.
1: Pemain tengah Belanda Frankie de Jong diragui untuk diturunkan dalam aksi kumpulan F menentang Sweden selepas mengalami kecederaan akibat pelanggaran dengan rakan sepasukan ketika sesi perlawanan sebelum ini. Jurulatih Belanda Ronald Koeman berkata pemain Barcelona itu masih mengalami ketidakselesaan fizikal dan tahap kecergasannya akan dinilai sebelum perlawanan di Houston. Saksikan Belanda menentang Sweden dan Jerman berdepan Ivory Coast awal pagi esok menerusi saluran Sukan Plus dan saluran OK di RTM Klik. Kerajaan Brazil akan memperhebat tindakan tegas terhadap pengendali pertaruhan haram dan menggunakan dana yang dirampas untuk menyokong inisiatif keselamatan awam. Itu tegas Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Langkah itu dibuat selepas jumlah pertaruhan yang sangat tinggi dikesan ketika Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang rancak berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, Iran menegaskan rundingan rasmi dengan Amerika Syarikat kini bergantung sepenuhnya kepada penamatan operasi ketenteraan termasuk di Lebanon. Kenyataan itu dibuat susulan penangguhan dialog kedua-dua pihak yang sepatutnya berlangsung di Switzerland. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai menjelaskan bahawa MOU yang ditandatangani baru-baru ini, fasa perbincangan seterusnya hanya akan bermula selepas beberapa peruntukan dipenuhi. Antara syarat yang digariskan Iran merangkumi penamatan perang oleh sekutu Amerika, penarikan sekatan laut Washington dan pembukaan semula Selat Hormuz selama 60 hari. Akhir sekali, kerajaan Australia kini bersiap sedia melancarkan pelan tindak balas kecemasan kebangsaan selepas Perdana Menteri Anthony Albanese menyuarakan kebimbangan susulan pengesanan kes pertama selesema burung di negara itu. Menteri Pertanian Julie Collins mengesahkan virus itu ditemui pada seekor burung skua coklat di kawasan pedalaman Australia Barat. Sebelum penemuan berkenaan, Australia merupakan satu-satunya benua di dunia yang bebas daripada varian selesema burung yang mampu memusnahkan populasi ayam, itik dan burung liar. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

20 Jun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, Ananda Baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

0: 9570.
1: Ha.
0: 93-90.
1: Okey.
0: 90-90.
1: Ha.
0: Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Mutiara FM.
0: Oh, Mutiara FM?
1: Ha.
0: 99-99?
1: Ha, tu kata masak.
2: Dengarlah Radio Malaysia Mutiara FM bersama-sama.

0: Amerika Syarikat meneruskan rentak cemerlang dalam kumpulan D apabila menewaskan Australia 2-0 awal pagi tadi. Pasukan tuan rumah membuka jaringan seawal minit ke-11 selepas pertahanan Australia Cameron Burgess tertampan bola ke gawang sendiri. Amerika Syarikat benar menggandakan kelebihan Malaysia Alex Freeman pada minit ke-43 untuk memastikan mereka membawa bekalan selesa ke bilik persalinan. Australia cuba bangkit pada babak kedua namun gagal menembusi benteng pertahanan lawan. Kemenangan itu bolehkan Amerika Syarikat mara kepusingan 32.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Masa yang berlalu itu hanya tinggal memori dalam hidupku. Bila rindu untuk ku kembali ke zaman muda remajaku. Lagu-lagu 60-an, 70-an dan 80-an lah telah membawaku ke era suatu waktu dahulu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih diucapkan kepada Saudara Hashim Awang Batas Raja. Waalaikumsalam Eli, suara mesra. Selamat bersiaran di Konti. Saya sedang layan Mutiara FM ni sambil membasuh uniform bertugas. Terima kasih layan. Semoga ceria pada petang ni, sambil minum petang, sambil layan Mutiara FM untuk lagu-lagu nostalgia kenangan 60-an, 70-an dan juga 80-an.

0: Ni Melon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

0: Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu. Wah!

0: Reliving the golden days of music.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Okey, kita masih lagi bersama-sama dalam suatu waktu dahulu, kenangan indah hidupku, ya. Tadi kita dah dengar lagu daripada James Brown, lagu era 60-an, I Got You, I Feel Good, ya. Dan ini dia, Hello Darling, daripada Lynn Anderson tahun 1970-an. Akan menyusul selepas ini daripada Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, era 80-an dulu. Baik, tadi anda pasti dah pun menonton, ya, perlawanan Piala Dunia di mana Turki bertemu Paraguay dengan kedudukan kekal Paraguay 1, Turki 0, ya. Jangan lupa untuk ikuti perlawanan di antara Netherlands bersama dengan Sweden jam 1 pagi. Ya, betul ke tu? Pagi ke waktu Malaysia? Okey, peminat-peminat bola sepak pasti akan menantikan perlawanan-perlawanan. Jangan lupa tonton di TV OK, saluran di RTM Klik, ya. Ada perlawanan bola sepak Piala Dunia di sana. Anda boleh tonton secara percuma pada kali ini bagi era 2026.

0: FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Kita masih lagi dalam suatu waktu dahulu. Dengarkan lagu ini pula. Lama dah kita tak dengar lagu ni, ya. Daripada nyanyian Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Lagu ini dibuatkan dalam filem Bujang Lapos. Kita tahu 1957, ya. Nak Dara Rindu. Selepas itu kita dengarkan pula lagu tahun 77 daripada Sarina Hashim, Kalau Hati Sudah Sayang. Dan selepas tu pula lagu 80-an. Ingat lagi tak penyanyi ini, di mana anak dia sekarang tengah nak popular, iaitu penyanyi yang juga adik kepada Raja Pop negara kita, iaitu Jam Abdillah. Adiknya bernama Jamilul Hayat, muncul pada era 80-an dengan lagu Gelora Cintaku, Kekasihku Sayang, ya, Mawar Putih Tanda Perpisahan. Itu antara lagu topnya lah. Dan sekarang ni nampak Jamilul Hayat agak kurang sihat, kan? Dengarkan lagunya nanti, Gelora Cintaku.

0: Retro 60-an, 70-an dan 80-an. Suatu waktu dahulu. Pilihan nombor 1. Jangan lupa
1: 5 petang
0: hari Sabtu bersama-sama DJ. Memang terbaik.

dan info trafik terkini ya. Nak naik jambatan tu dari arah Glugor ya. Agak perlahan sehingga pertengahan jambatan sebelum susu turun agak terkawal sikit trafik ya. Dari arah Juru ya menghala ke Prai perlahan juga aliran trafik pada waktu ini, jadi berwaspadalah anda yang memandu ya atau menunggang kenderaan, jaga jarak selamat kenderaan ya. Dan lebih itu Dr. Lim Chong Yu dekat arah Jelutong menghala ke pusat bandar sedikit perlahan, dan juga di Jalan Masjid Negeri menghala ke Jalan Scotland pun perlahan trafik. Dari arah Jalan Masjid Negeri ke Jalan dari arah Jalan Scotland ke Masjid Negeri terkawal waktu ini ya. Hati-hati sentiasa, semoga anda selamat sampai ke mana saja destinasi. Menghala ke Batu Feringgi, waktu ini trafik juga perlahan ya.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Anda, cuaca di Pulau Pinang pada sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat dan malam ini akan berlaku juga hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Ramalan cuaca esok pagi pula dijangka hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, petang ribut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan. Suhu minimum 25, maksimum 31 darjah Celsius.

0: Setiap Isnin dan Rabu, 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi.
0: Yang terbaik di Mutiara FM.
2: Chehre pe giri zulfein, keh do to hata do main.

dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan PRFM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Acara Piala Dunia
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
2: Hai, saya Haziq Rosby. Jangan lupa dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anda yang terus setia mendengarkan Mutiara FM edisi Sabtu 20 Jun 2026 bersamaan dengan 4 Muharram 1448 Hijrah. Santai Sabtu 6.12 bertemankan Bama. Mungkin 6 petang sampai mungkin 12 tengah malam. Terima kasih Kak Eli kita yang telah pun bersama-sama dengan anda tadi. Santai Sabtu. Okey, yang dah pun bersama-sama dengan 12 tengah hari tadi sampai lah mungkin 6 petang. Okey, dan walaupun jarang-jarang takut-takut risau tersebut pagi pula kan, tapi apa pun yang tak ada, jangan risau, Bama akan setia temankan anda 6 petang sampai pukul 12 tengah malam nanti. Okay, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM Abnusi 3 frekuensi Mutiara FM 95.7 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk anda yang terus stream kami menerusi aplikasi RTM Click. Alright, dan macam biasa banyak lagu-lagu yang sempoi-sempoi Bama nak payung anda petang ni. Okey, dan juga banyak perkongsian-perkongsian yang menarik untuk anda. Okey, terus kekal setia layan Mutiara FM segalanya untuk

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yeah, Mutiara FM, segalanya untukmu. 6.19 minit petang waktu ini. Ha, dia yang terkejut betul ke Bambam ni? Ya betul, Bambam lah ni. Takkan Bim-Bim pula. Ah, kan? Bambam makan terus di teman kandang. Ini baru jam yang pertama ni kan. Ah, banyak jam lagi memakan teman kandang sampai pukul 12. Tengah malam nanti, okay? Dan untuk anda yang tengah mandu hari ni, berhati-hati memandu. Kita nak tinjau seketika keadaan trafik terkini di sekitar Pulau Pinang, di atas Jambatan Pulau Pinang, di susul masuk jambatan pun trafik perlahan, dan juga di susul turun Jambatan Pulau Pinang dari Pulau Menghala ke Perai, trafik juga perlahan di atas Lebuh Raya. Oh, ini tak relax ni, dari Perai nak menghala ke Juru, okay? Dan juga dari Permatang Pauh menghala ke Perai pun trafik perlahan. Dan kalau kita tengok di atas Lebuh Raya lagi, dari Sebang Jaya ni nak menghala ke Sungai Dua, trafik juga perlahan. Dan banyak jalan-jalan utama di sekitar Pulau Pinang memang sesak, okay, petang ni. Jadi apapun untuk anda yang tengah memandu, berhati-hati memandu, awasi jarak selamat kenderaan anda. InsyaAllah kita doakan semoga lancar, elok dan juga selamat sampai ke destinasi tujuan anda, okay? Dan petang ni untuk anda yang mungkin duduk tengah kena kopi O, tengah perkena teh tarik sambil-sambil kena dengan cokodok, kan tengah minum petang waktu ni kan, selamat menjamu selera, okay? Jangan lupa tau, ambil selera nak makan tu kan, bismillah sampai terlupa. Okay, jangan lupa tau, mulakan dengan bismillah. Dan saya dengar Alhamdulillah, tak kira lah buat apa pun, nak makan ke, nak minum ke, nak buat kerja ke, mulakan dengan bismillah, okay? InsyaAllah semoga lancar segala-gala, okay, apa yang sedang anda lakukan waktu ini, dan juga semoga dipermudahkan urusan kita bersama, okay? Dan sekejap lagi nak kongsikan sikit info untuk anda di bernama Terus Layan FM, segalanya untukmu.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.

Hello, dan juga Dato' Awi Balda Biru bagi dia pukul 6.33 minit petang waktu ini. Okay, terima kasih untuk ada yang terus stream kami menerusi aplikasi RTM Klik. Ada yang belum muat turun lagi ke aplikasi RTM Klik ni? Kalau belum, ada lagi yang muat turun, pastikan setiap telefon yang ada dalam rumah tu muat turun aplikasi RTM Klik. Okay, anda boleh menonton siaran-siaran RTM, dan yang paling penting, boleh tonton Piala Dunia 2026 secara percuma. Okey, dan juga yang paling penting, dapat okey terus dengar Mutiara FM tak kisah di mana sahaja anda berada. Baik, Bapak nak kongsikan bersama-sama dengan anda, ini berkaitan dengan isu udang Thailand yang dibincangkan secara intensif ni kan. Yang mana rundingan antara kerajaan Malaysia dan juga Thailand membabitkan isu penggantungan sementara import udang yang sedang dijalankan secara intensif Ketua Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Yang mana beliau berkata perbincangan antara kedua-dua negara menjurus kepada penyelesaian terbaik yang dapat menjaga kepentingan semua pihak. Dan ini penting tau, sebab apa? Orang kata apa, sebelum ni media melaporkan Malaysia sedang menunggu maklum balas daripada pihak Thailand bagi soal sidik berkaitan import udang sebelum menilai tahap pematuhan aspek biosecurity negara itu susulan tindakan penggantungan sementara kemasukan 5 spesies udang dari negara berkenaan. Jadi apapun, kita bersyukur tau. Yang mana yang makan udang tu kan, bersyukur sangat-sangat. Ada orang tak yang makan udang, dia boleh makan tapi bersiap siaga. Kalau kata setengah orang yang ada gout tu kan, go out tu, kalau kita makan udang terlebih tu kan sehari, alamak, nak jalan tak boleh. Kan, bukan tak boleh makan, tapi kena beringat kan. Tapi yang boleh makan udang lagi tu bersyukur tau. Sebab apa? Alhamdulillah ada lagi udang di atas meja tu kan. Ada setengah orang dia suka pergi mengai udang. Kena-kena pula hari Sabtu Ahad kan, malam ni besok cuti, malam minggu kan, dia pergi lepak dekat titi mana, titi Merdeka dekat umur 5 tu ke, dekat mana lagi, dekat Matam Dahari ke, dia pun katakan kalau kawasan-kawasan tu kan, ui udang dia punya sepit biru tu panjang. Kan, udang-udang galah kat situ, fresh-fresh. Tambah-tambah pula kan, ada yang rajin orang kata duduk cari sungai-sungai dekat tepi bukit kan. Oi, kalau kat situ tu kan, kalau masak mie segera, mengeh-mengeh udang tu, naik udang tu masuk terus dalam periuk tu, oi fresh, tak ada dah. Kan, bersyukur-bersyukur kan, dapat menikmati hasil hasil tangkapan tu kan. Tapi itu, ini yang Bapak kongsikan berkaitan dengan isu orang kata perundingan antara kerajaan Malaysia dan juga Thailand yang membabitkan isu penggantungan sementara import udang yang sedang berlaku. Ada 5 spesies udang yang terpaksa digantung importnya masuk ke Malaysia. Okay, baik, dan sekejap lagi nak kongsikan kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Mutiara FM. Ada yang terkejut lagi, katanya Bambam betul ke ni, Bambam petang ni betul lah Bambam, bukannya Bim-Bim. Okay, sekejap lagi kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita. Terus saya Mutiara FM segalanya.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
4: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
2: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
3: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Akhir dengan lagunya Kebahagiaan Dalam Perpisahan. Berita pukul 6.50 minit petang waktu ini. Bapa nak cakap kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Metro FM. Ini kiriman daripada Abang Hashim Awang Batas Raja kita yang tengah layan Metro FM. Katanya sambil-sambil duduk layan Metro FM ni kan, tiba-tiba ada sahabat menghantar jagung dan juga ubi kledek. Alhamdulillah. Sementara nak ke surau katanya, dengar celoteh bamba. Terima kasih Abang Hashim Awang Batas Raja kita. Dan juga terima kasih. Ini juga kiriman daripada Kak Noor kita. Assalamualaikum Bamba. Waalaikumsalam. Tugas petang pula ke? Esok pagi terak teka-teki lah ni. Aduh. InsyaAllah esok. Esok Mimi buat soalan teka-teki besok. Mimi kalau buat soalan teka-teki ni, kira 3 minggu. Kira serai jawapan tak jumpa jumpa. Okay. Besok tanya Mimi apa soalan teka-teki dia bagi esok tau. Okay. Dan juga ini kiriman daripada Amirun. Assalamualaikum Bamba. Waalaikumsalam. Mai lah Bamba. Kena laksa ni. Saya dah 2 mangkuk dah tambah hari ni kak. Saya masak laksa sambil-sambil layan Mutra FM. Bambam tengok gambar yang Mirul hantar ni pun rasa kenyang dah ni kan. Bambam memang suka tengok gambar. Tengok gambar yang orang hantar kan, terus rasa kenyang. Tu dia. Alhamdulillah. Okay, untuk ni yang mungkin tengah menyorok. Menyorok pada minum petang. Ada yang mungkin orang kata apa, makan malamnya waktu petang. Kan, ada yang mungkin tengah minum petang. Ada yang mungkin tengah orang kata apa, makan ringan-ringan. Tak kisahlah, okay? Jangan lupa tau, mulakan dengan bismillah dan saya dengar alhamdulillah. Menyorok pagi Bambam. Biasalah kan, dia biasa sebut menyorok. Dia kalau petang menyorok lain Bambam. Kalau pagi dia menyorok lain. Kalau pagi dia menyorok sarapan pagi. Kalau petang dia menyorok, dia pergi menyorok belakang pintu ke, belakang almari ke, atas bumbung ke. Sudah, okay. Baik, dan pasti ada lagi kiriman rakan-rakan kita sekejap lagi Bambam nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Okay, terus layan Metro FM segalanya untukmu.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, yes, Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah masuk jam yang terbaru pertemuan kita untuk hari ini, 7.02 minit malam waktu ini. Terima kasih untuk ada yang tak cemui-cemui duk hantar gambar makanan dekat Bambam ni kan. Ah, amboi Kak Ina laksa kita. Uish, tokek laksa. Hantar gambar laksa dekat Bambam ni kan. Ah, Bambam bukan apa. Bambam tak boleh tengok gambar makanan ni. Risau. Menggedik buah perut ni tau. Okay, baik. Dan juga kiriman daripada Anis. Amboi Anis. Oh, oi, sedap je nampak nasi lemu ni itu kan. Oi, kena pula dengan sayur keladi. Abang terima kasihlah noh yang sudi hantar gambar dekat Bambam. Okey, tengok-tengok gambar makanan ni kan. Abang rasa kenyang sampai hari Isnin pagi. Kan. Okey, baik, apa pun untuk anda waktu ini, terima kasih yang terus kekal setia mendengarkan Traffic. Yang tengah mandu, berhati-hati memandu. Yang sedang bertugas waktu ini, selamat menjalankan tugasan-tugasan anda. Okey, yang mungkin tengah bersiap-siap ni Bambam. Sagi lepas maghrib, sagi nak pi ronda-ronda, nak pergi jalan-jalan. Semoga juga lancar dan juga insyaAllah semoga dipermudahkan urusan kita bersama. Okay, dan untuk jam ini, banyak lagi lagu-lagu terbaik kita nak sajikan untuk anda. Terus layan FM, segalanya untukmu.

Inilah Mekar FM segalanya untukmu. Yezam Trafam segalanya untukmu 7.13 minit malam waktu ini untuk para muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 7.35 minit malam. Terus layan Trafam segalanya untukmu.

Saya tak ada dosa, Ustaz. Ada tanda kata ulama, kalau kita ni ada dosa, kita lemah buat ibadat. Kita tak mampu nak buat ibadat, bermakna dosa kita sedang berada di dalam diri kita. Itu tanda kita ada dosa, tuan-tuan. Kenapa aku tak mampu nak semayang sunat, tak mampu nak berzikir, tak mampu nak bertahlil, tak mampu nak bertasbih, tak mampu nak bangun malam? Jawapannya, lemahnya anggota badan kita ni tadi disebabkan dosa yang kita sedang lakukan. Hidup kita dalam keadaan gelisah dan resah. Allah cabut dalam hati kepada seorang yang berdosa ini ketenangan dalam hidup dia. Dia resah. Masalah tak pernah selesai. Masalah tak pernah selesai. Lepas masalah ni, masalah ni, lepas masalah ni, masalah ini. Antara tanda kita masih berada dalam dosa, rezeki kita tak berkat. Hidup kita sempit. Harta kita tak pernah cukup. Rezeki kita tak pernah cukup. Ini sebab dosa.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekali new.

0: الصدقات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله

Walau sejauh mana kita berada, silaturahmi itu harus dijaga, yaitu menjaga hubungan sesama manusia tanpa mengira derajat, pangkat, dan rupa. Tak mau sombong-sombong tahu, ingat itu, barulah ramai kawan dekat kita. Pesanan silaturahmi ini dari saya, Laura Silalahi dari Indigo Media Promo Media.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Kau ni mahal.
2: Bawa kita.
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terkasih macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
0: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Puter FM. Segalanya untuk
8: Ya, saya terus dengarkan Tri FM segalanya untukmu. 8.7 minit malam buat ini. Assalamualaikum. Selamat malam untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM. Yes, Bambam masih lagi temankan anda sampai pukul 12 tengah malam nanti. Okey, untuk santai Sabtu 6.12. Okey, terima kasih untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM melalui 3 frekuensi dan juga melalui aplikasi RTM. Okey, dan kita nak tinjau seketika keadaan trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Okey, dan di atas Lebuh Raya menghala ke utara dan juga menghala ke selatan. Oh, masih orang kata apa, sesak lagi di kebanyakan tempat. Okey, jadi untuk anda yang tengah memandu, berhati-hati memandu. Dan pastinya untuk jam ini, jam yang ketiga pertemuan Bambam bersama-sama dengan anda. Dan pastinya juga banyak lagi, okey, perkongsian-perkongsian menarik dan juga lagu-lagu yang sempoi kita nak payung anda. Okey, dan jam yang berikutnya nanti, macam biasa kita nak buat permintaan lagu. Okey, dan juga saat lagi kita nak on live di TikTok Mutiara FM. Okey, terus layan FM segalanya untukmu.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Ya, saya terus muat turun aplikasi RTM Click untuk sama-sama kita saksikan bahang Piala Dunia 2026. Okey, dan nak kongsikan bersama-sama dengan anda yang mana tiga perlawanan yang akan berlangsung awal pagi nanti, iaitu Belanda bertemu dengan Sweden pada pukul 1 pagi, Jerman akan bertemu dengan Ivory Coast pada pukul 4 pagi dan 8 pagi esok Ecuador akan bertemu dengan Curaçao. Okey, jadi tiga perlawanan yang akan berlangsung iaitu Grup F dan juga kumpulan daripada dua pasukan daripada grup E akan mempertaruhkan 90 minit di dalam padang. Okay? Dan pasti juga satu benda menarik juga yang memang nak kongsikan bersama-sama dengan anda, yang mana Miguel Almiron catat sejarah yang mana sebagai pemain pertama yang dibuang padang di bawah peraturan baru Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA, yang mana peraturan itu melarang pemain menutup mulut apabila bercakap dengan pihak lawan bagi mengelakkan salah laku verbal dan juga rasisme. Tindakan menutup mulut dikategorikan sebagai kesalahan kad merah setelah diluluskan dalam mesyuarat khas Lembaga Persatuan Bola Sepak Antarabangsa pada penghujung April lalu. Jadi Miguel Almiron antara yang pertama sebenarnya mencatatkan sejarah dalam World Cup 2026 apabila beliau dibuang, okay? dan dilayangkan kad merah apabila menutup mulut ketika bercakap dengan pihak lawan. Ini antara undang-undang terbaru, okay, yang telah pun diluluskan pada penghujung April yang lalu. Okay? Jangan lupa untuk terus dapatkan dan juga ikuti babak-babak menarik. Jangan lupa untuk follow, okay, Facebook RTM, RTM, okay, Radio Television Malaysia, dan juga follow Facebook Mutra FM, TikTok, okay, dan juga pelbagai lagi perkongsian-perkongsian menarik yang akan kita kongsikan bersama-sama dengan anda untuk terus kita rasai demam Piala Dunia 2020.

0: Eh, lah Mona awak duk menangis ni pasal apa? Ada apa? Cerita kat ni. Abang Ipan ada ni pasal apa? Eh, macam mana ni nak buat ni?
1: Alah, makin kuat pula dah.
0: Jonet, mai tolong-tolong ni. Si ni Mona ni duk menangis pula dah.
2: Siapa duk riak ni? Siapa duk riak tu?
0: Si Mona, Mona, customer kita tu.
1: Oh, lah Mona. Awak duk riak ni pasal apa? Mai abang mai, mai.
3: Mona kena tipu. Abang Johnny, Abang Ipan, habis duit Mona RM10,000 lesak.
0: Ya Allah, banyak tu.
1: Allah.
3: Mona buat pelaburan dalam talian.
1: Pelaburan dalam talian.
0: Ni penipuan cyber lah ni. Mona dah jadi bangsa dia.
3: Banyak sangat tu. RM10,000.
1: Ni tak apa Mona. Mona kena cepat-cepat hubungi bank lah ni cepat. Pusat Respons Scam Kebangsaan menerusi talian 997 NSRC. Pasal nak kena sekat semua ni. Depa ni beroperasi cuti umum pun semua beroperasi 8 pagi sampai 8 malam.
0: Ni Mona bagi tahu kat depa apa modus operandi tipu Mona ni. Cara macam suspek tu duk sembang apa dengan Mona, kena habaq bagi kat depa.
3: Mona tak boleh fikir dah.
1: Sabar saya tak apa. Jangan duk cakap. Yalah nak buat macam mana benda dah jadi kan. Lagi satu lagi ni nak pesan dekat Mona ni, Pusat Respons Scam Kebangsaan ke NSRC ke ataupun semua bank dia tak minta benda-benda macam tu. Nombor PIN ke TAC ke kata laluan ku. Itu scam lah tu. Itulah Mona tu.
0: Jadi Mona nak pesan bagi, kena sentiasa peka cakna dengan penipuan cyber ni. Kalau ada pihak-pihak yang nak cuba nak menipu ni, minta maklumat apa semua, jangan layan. Semak betul-betul dulu. Jangan bagi jaga tu.
3: Mona tak sangka Mona akan ditipu macam ni.
1: Allah, nak buat macam mana Mona? Sabarlah no, benda pun dah jadi. Moga jadi iktibar semua.
4: Untuk maklumat lanjut mengenai Pusat Respons Scam Kebangsaan, National Scam Response Center NSRC, sila hubungi NFCC di 03-886-138-30.
5: Mutara FM, prihatin.

0: Eh, Abdul Salam, yang orang asyik sebut My Salam, My Salam tu hang kah?
1: Apalah kau ni, tak ikut perkembangan langsung. Itu My Salam, skim perlindungan takaful percuma yang kerajaan bagi untuk bantu rakyat macam kita ni. Kalau disahkan mengidap penyakit kritikal, dapat bayaran RM8,000. Kalau kena tahan kat ward, dapat allow RM50 sehari sehingga 14 hari setahun.
0: Ui, bagusnya. Mana nak semak tu?
1: Kalau dah terima SMS, log masuk mysalam.com.my atau hubungi 1300 888 938.

Zam Tour FM, segalanya untukmu 8:43 minit malam waktu ini, okay? Dan tepat pukul 8:51 minit malam, akan maksudnya waktu solat Fardu Ansyab bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Tepat pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam Ustaz Bitra RTM, okay? Dan sekembalinya selepas itu, macam biasa, Bam nak tunaikan lagu-lagu permintaan, okay? Yang mana mungkin nak order lagu, boleh order siap-siap. Bukan apa, kalau order lambat-lambat lagi beratok panjang. Kita bagi peluang untuk anda malam ni. Bam nak bagi peluang sebanyak yang mungkin. Malam ni kan malam minggu, kita nak layan lagu-lagu permintaan anda. Sambil-sambil yang bosan-bosan tu, boleh masuk ke TikTok Mentera FM lagi. Kita nak karuk juga dengan lagu permintaan rakan-rakan kita. Jadi bagi lagu yang best-best tau. Okay, kita nak layan sama-sama malam ni. Right, terus dengan rakan Mentera FM, segalanya untukmu.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: فرمان الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

20 Jun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

0: Empat lagi perlawanan menarik berlangsung hari ini. Jam 1 pagi Belanda menentang Sweden di Stadium Houston secara langsung di Sukan Plus. Jam 4 pagi Jerman bertemu Cote d'Ivoire di Stadium Toronto secara langsung di TV OK. Jam 8 pagi Ecuador berdepan Curaçao di Stadium Kansas City secara langsung di Sukan Plus. Jam 12 tengah hari pula Tunisia menentang Jepun di Stadium Monterrey secara langsung di TV OK.
1: RTM menyerasmi Piala Dunia 2026.
2: 95.7, 93.9, 90.9. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Kang Song, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.
4: Yes, After FM, segalanya untuk mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM. Okey, Bambam masih lagi setia temankan anda malam ini sampai pukul 12 tengah malam dan pastinya malam minggu. Kita nak layan lagu-lagu terbaik pilihan anda. Okey, jadi malam ni Bambam akan pastikan 2 jam malam ni. Itu pun kalau ramai yang minta lagu lah kan? Kalau ramai yang request lagu malam ni, kalau ramai yang minta lagu, Bambam akan pastikan 2 jam playlist Bambam malam ni adalah lagu-lagu pilihan anda. Okey, yang mana yang nak lagu terus hantar di ruangan WhatsApp Terai FM 010-5080-9957. Jom buah mola, kita nak kasih rancak sikit malam ni. Kita layan dulu, ini dia lagu jiwa, lagu cinta, terus Terai FM, segalanya untukmu.

Dr. Maui dan juga Dr. M Nasir, lagu jiwa, lagu cinta. Pembukaan untuk ruangan KFM Music kita malam ini, 9.22 minit malam. Okey, tadi sempat Mama keluar asap tadi kan. Di jalan berumur malam ni hujan. Di sebelah petang tadi pun agak lebat juga hujan. Jadi macam mana cuaca di sekitar Pulau Pinang malam ni? Jadi untuk anda yang mungkin ada perancangan malam ni kan, nak keluar ronda-ronda, pusing-pusing Pulau Pinang malam ni, okey, pastikan memandu dan keadaan yang berhati-hati. Okey, maklumlah kan bila hujan ni orang kata jalan licin, kena pula ada yang nak pergi lepak tepi pantai malam ni. Maklumlah kan kita kat Pulau Pinang ni beruntung tau, sebab apa? Kita dipenuhi dengan kehijau-hijauan, dikelilingi dengan laut. Seronok tau, ada setengah negeri tu kan, tapi cari laut pun jauh. Jadi kita ni untung sangat-sangat. Jadi sentiasa kita menghargai alam sekitar kita, okey, dan juga sentiasa kita bersyukur dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita, okey. Dan macam biasa malam ni kita nak layan lagu-lagu permintaan. Kalau ramai yang minta lagu malam ni, kita nak payung sampai pukul 11 malam nanti. On ke tak on? Kalau on, tunggu duduk lagi. Hantar mic ke nombor siap Terang FM 0105080957. Jom kita nak payung lagu permintaan daripada Kak Noh. Bayang baru kita nak dengarkan lagu daripada Ibnu Riza, Mimpi Yang Tak Sudah. Dan sebelum tu kita nak payung dulu lagu permintaan daripada Nadia, nak dengarkan lagu daripada Pak Long, Selagi Ada Rindu. Katanya rindu, rindu dekat kawan-kawan, rindu dekat buah hati, tak rindu dekat bambam ke? Terus saya Terang FM, segalanya untukmu.

0: sebagai isu panasnya semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari Pilih Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mutiara FM, muzik paling meletop sekarangnya untukmu.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
14: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
15: Pertama, basuh muka dengan air.
14: Alah, makeup aku ni macam mana?
15: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
14: Sayang nyawalah.
15: Kedua, dengar muzik yang rancak.
14: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
15: Ketiga, elak memandu berseorangan.
14: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
15: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
14: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Jika nak membelok ke kiri atau ke kanan, bagilah isyarat dulu. Jangan main masuk je. Pandulah berhati-hati. Hormati undang-undang, jalan raya dan jangan salah gunakan lorong kecemasan. Dengan lagu sambil memandu, tak apa. Pesanan hati-hati di jalan raya ini dibawakan oleh saya, Roni Hussein, untuk pendengar Mutiara FM.
1: Jika parkir menghalang kenderaan lain, letaklah nombor telefon atau janganlah tarik handbrake supaya mudah untuk orang menolak kereta anda. Kalau ada kecemasan, siapa yang susah? Siapa nak jawab tu? Jadi, janganlah pentingkan diri sendiri saja. Pesanan perhatian ini daripada saya, Nizam Osmana, untuk pendengar Mutiara FM.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Satu suara, satu jiwa.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
2: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan.

0: ni bang. Aku nak abang bagi kan.
1: Wah, siapa?
0: Kita ni hidup sehari ni ada 24 jam.
1: Betul?
0: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
1: Buang apa? Buang apa?
0: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah. Buang masa 10 minit yang berfaedah.
1: Awak nak buat apa?
0: Ni aku nak beritahu kan, nak tegur sikit lah, jangan marah. Kalau boleh hang ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh?
1: Aku tak dan.
0: Ni aku main rumah hang.
1: Awak siapa?
0: Nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
1: Aku dah halau dah.
0: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Ha? Hang ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh bang, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah. Cari tempat bekas ayam takung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu. Peti air.
1: Ni macam ni. Aku sayang lah benda-benda tu.
0: Ni, nak abang bagi bang. Kadang-kadang, kita ni hidup bermasyarakat.
1: Okey.
0: Rana nyamuk sekong ni. Rana nyamuk sekong ni. Satu kampung boleh aruh. Okay. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, kena jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
1: Oh, jentik
0: Aedes ni boleh buat demam denggi.
1: Aku ingat okey, tak apa.
0: Hang mau duk okey, bayangkan tengoklah kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biar jentik-jentik, aku marah bukan masalah rumah dengan rumah-rumah aku kena.
1: Okey, saya ambil duduk je, aku nak buat ajar 10 minit
0: 10 minit lah.
1: Aku main bilik.
0: Ingat lah. Okey. Yora FM.

0: buat pagi hari ni. Mutiara FM, segalanya untukmu. Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.
1: Yes, Mutiara FM, segalanya untukmu. 10.38 minit malam buat Zini. Terima kasih untuk anda yang terus menonton di TikTok Live Mutiara FM malam ni. Dan pasti juga sebenarnya banyak lagu permintaan yang Bambang dapat malam ni. Tapi itu dia lah. Tak boleh kesempatan nak tunaikan ke semua lagu-lagu permintaan. Tapi jangan risau, kita cuba. Kita cuba setakat mana yang boleh. Kan? Setakat mana yang boleh, kita buh, kita payung. Yang paling penting, anda akan terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. K3, frekuensi Mutiara FM 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Okay, jom kita nak payung lagu permintaan yang berikutnya. Ini lagu permintaan daripada Abang Razak. Kita nak dengarkan lagu daripada Exis. Katanya lagu apa pun tak apa, nak tujukan kepada abang saya yang tersayang. Sebab malam ni abang saya payung open table malam ni. Alhamdulillah. Okay. Dan juga kita nak payung lagu permintaan yang berikutnya ni, rakan-rakan kita di TikTok malam ni. Nak dengarkan lagu daripada Ida Ezin dan juga Din Manjo, adik saya, Abis Sore. Itu saya, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Mutiara FM, music paling meletop sekarangnya untukmu.

Itu dia kopi dandut malam ni. Sejuk-sejuk kan, kena kopi panas-panas. Okay. Oh, memang syok dia pun kata kan. Ui, kena kopi panas-panas. Tapi yang paling penting, kurangkan manis tau. Oi, kadang-kadang benda sedap ni kan, kena pula benda manis-manis ni. Kena berjak-jak pun tak cukup. Dia rasa tak puas. Dia kena secawan. Tak cukup. Dia tambah lagi secawan. Jangan-jangan. Boleh minum, tak ada masalah. Tapi beringat kan. Okay. Baik untuk anda waktu ini. Terima kasih yang terus mendengarkan Metro FM. Bam-bam masih lagi temankan. Dan terima kasih untuk anda yang sudi hantarkan kiriman-kiriman di ruangan WhatsApp Metro FM. Banyak lagu-lagu permintaan malam ni yang tak sempat Bam-bam nak tunaikan. Tapi tak apa, jangan risau. Okay, anda boleh tonton live TikTok Metro FM kita malam ni. Kita nak santai sambil-sambil kita nak layan lagi lagu-lagu permintaan. Okay, untuk anda yang tengah memandu waktu ni, berhati-hati memandu. Kita nak tinjau seketika info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Al-Maklum lah kan, malam-malam minggu ni kan, ada yang mungkin nak keluar jalan-jalan, cuci mata, nak ambil angin luar malam ni, walaupun kesejukan hujan tu kan. Okey, baik, kita nak kongsikan di atas lebur raya. Kalau tadi sesak, alhamdulillah dah lancar elok dah, dari Bertam menghala ke Jawi. Okey, dan di sekitar jalan-jalan utama di sekitar Georgetown masih lagi sesak. Okey, di atas lebur raya Tun Dr. Cenggu menghala ke Jambatan Pulau Pinang, trafik perlahan. Okey, di Pekan Georgetown kita malam ni pun banyak kawasan-kawasan yang sesak malam ni. Dan juga di sekitar Jalan Masjid Negeri dari Jalan Scotland menghala ke Jalan Masjid Negeri masih lagi sesak malam ini. Dan juga di sekitar kawasan Bayan Lepas, trafik juga sesak di kebanyakan tempat. Okey, jadi untuk anda memandu dengan berhati-hati, awasi jalan, selamat kenderaan anda. Kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Ni cakap bam-bam lah, minta lagu Hindustan boleh tak malam ni? Awak tak boleh pula. Jom kita layan sama-sama Metro FM, segalanya untukmu.

Virgil van Dijk terus menjadi tunjang utama Belanda walaupun generasi pemain baru semakin menyerlah. Pertahanan tengah itu terkenal dengan ketenangan luar biasa ketika berdepan tekanan dan kebolehannya mengawal keseluruhan benteng pasukan. Van Dijk juga memiliki kelebihan bola udara yang menjadikannya ancaman ketika situasi bola mati. Sebagai kapten, dia memainkan peranan penting dalam pasukan untuk memimpin pemain-pemain muda. Piala Dunia sering memerlukan kehadiran seorang pemimpin yang mampu menenangkan pasukan dan Van Dijk adalah individu tersebut. Jika beliau berada pada tahap terbaik, Belanda mampu

FM. Ya, yes, terima kasih untuk yang terus layan Mutiara FM malam ni. Jam yang terakhir pertemuan Bambam sesama dengan anda untuk santai Sabtu 6.12. Okay? Wah, banyak dah lagu kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang dah pun Bambam tunaikan. Okay, yang tak berkesempatan malam ni, esok malam. Setiap malam kita punya cafe music sentiasa on macam biasa. Okay? Dan apa pun juga untuk anda yang mungkin, anda juga yang cakap Bambam nak lagi lagu, tak puas lah memandangkan. Okay? Memandangkan Bambam ni jarang-jarang kerja malam, kan? Biasanya selepas subuh. Hari ni dia selepas asyak sampailah selepas isyak. Okey, jadi boleh masuk ke TikTok live Mutiara kita malam ni, sambil-sambil kita sembang-sembang malam ni, kan? Manalah tahu kok ada lagu-lagu permintaan anda yang mungkin akan Bambam tunaikan. Okey, baik. Dan pasti jangan lupa untuk kita sama-sama saksikan Piala Dunia 2026. Okey, dan kalau ikutkan jadual FIFA malam ni, ada tiga perlawanan. Okey, bermula pukul 1 pagi satgi, yang mana Belanda akan bertemu dengan Sweden, Jerman akan bertemu dengan Ivory Coast pukul 4 pagi, dan pukul 8 pagi esok Ecuador bertemu dengan Curacao. Okey, jadi tiga perlawanan yang akan berlangsung untuk satu kumpulan F dan juga dua kumpulan E. Jadi jangan lupa untuk saksikan di aplikasi RTM Klik. Okey, muat turun aplikasi RTM Klik dan juga ditonton di saluran Sukan Plus dan juga TV. Okey, alright. Jom kita nak payung lagu permintaan yang berikutnya. Oh, ini pun yang terlepas tadi ni, yang tak sempat nak tunaikan. Okey, buat toke burger kita yang duk tengah meniaga burger, abang-abang burger kita malam ni, dia pun kata memang tak senang duduk malam ni. Biasanya kalau hujung-hujung ni mungkin dia pelan-pelan sikit, tapi bila main nak tengah malam ni kan terkena-kena pula lepas hujan tadi, kan? Ay, memang perut lapar. Cari apa lagi? Mana yang ada, mana yang mudah, kan? Jom kita nak layan lagu Rahmat Kekasihku. Terus saya FM, segalanya untukmu.

0: Siang, abang tak makan. Malam pula, abang tak tidur. Ma, abang sakit ke?
1: Agaknya lah tu, tak perbiarkan dia.
0: Hari tu, Mia nampak kawan abang kasih dia pil. Mia rasa pil tu lah yang buat abang sakit.
1: Pil?
2: Ia mungkin telah berada di rumah kita. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.
3: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Yeah, it is a search for Wana. Waktu ke 11.14 minit malam waktu ini. Okay, orang segak mata kan. Untuk ni yang mungkin tengah mandu waktu ini kan. Sambil-sambil kita layan lagu Jiwang. Sambil-sambil kita layan lagu yang rancak-rancak kan. Sambil-sambil, okay. Kita layan, okay, perkongsian-perkongsian untuk anda. Sebelum kita nak layan lagu yang berikutnya, saya nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Kementerian Kesihatan KKM sedang mengkaji pelaksanaan sijil cuti sakit digital ataupun EMC sebagai langkah membendung penyelewengan, pemalsuan dan kecurian identiti pengamal perubatan oleh sindiket sijil sakit palsu. Yang Menteri Kesihatan Datuk Si Dr. Zulkifli Ahmad berkata bahagian kesihatan digital KKM telah diarahkan untuk segera membuat kajian bagi merealisasikan peralihan sistem cuti sakit kepada platform digital yang lebih selamat. Yang mana sijil cuti sakit MC hanya boleh diberikan oleh seorang doktor ataupun pegawai perubatan yang merawat pesakit, dan ini adalah satu perkara yang jelas yang mana kes salah laku etika ini adalah isu yang agak serius dan KKM tidak akan berkompromi sama sekali, okay? Dan mungkin ini juga adalah syarat yang jelas untuk kita mula bergerak ke arah sistem digital EMC ini. Nampak tak kan? Jadi sindiket orang kata persijil cuti sakit ni yang dikeluarkan kepada mereka yang balong nak pergi kerja kan. Jangan tahu sebenarnya bila kita declare sebagai kita sakit kan, padahal kita sihat elok, balong nak pergi kerja, malas nak pergi kerja, kita ambil MC kan. Konon-konon bolehlah dapat cuti gaji jalan, tapi tu dialah kena fikir juga. Memanglah gaji jalan tapi tak berkat, duk sihat elok, lepas tu ambil MC. Kena pula orang kat tempat kerja duk kata, oh ya ko sakit, no ilaha illallah sakit, no duk sakit-sakit, sakit sungguh, ha baru ada kai. Kalau tak sakit janganlah ambil MC, okey. Jadilah seorang pekerja yang bersyukur. Sebab apa? Di saat kita mengeluh, di saat kita letih nak buat kerja, di saat kita rasa bosan nak bekerja, ada insan yang mengharapkan tempat yang kita duduk tu, okey. Alright, okey, jom kita nak berhibur dengan lagu yang berikutnya. Okay, untuk anda yang mungkin juga nak kongsikan kiriman-kiriman anda di ruangan WhatsApp Tera FM, ada beberapa kiriman juga yang nak kongsikan saat lagi ni. Okay, lebih kepada nak layok Bambam. Bambam tengah diet ni tau. Jangan menguji menggedik perut Bambam ni, risau ni. Jadi untuk anda yang mungkin nak kongsikan juga story anda, boleh hantarkan di ruangan WhatsApp Tera FM 010-508-0957. Tera FM, segalanya untuk

Yes, saya tidak iklim Bunga Emas. Kita ke pukul 11.28 minit malam. Okey, Bambam masih lagi temankan anda untuk jam yang terakhir sampai pukul 12 tengah malam nanti. Terima kasih rakan-rakan, sahabat-sahabat kita yang sudi hantarkan kiriman-kiriman di ruangan WhatsApp Terai FM. Kak Nisa, Sungai Rosa, balik pulau. Terima kasih Kak Nisa kita. Okey, dan ini kiriman daripada Syukri Hani Safira ni. Dia bagi pantun Kak Bambam. Pantun 4 kerat. Malam hening ditemani hujan, awan gelap menutup bulan, Mutiara FM menjadi teman mengubat rindu dan kesunyian. Bangun pagi terselisih, terima kasih. Empat berbalas dengan dua. Kan? Dia pun kata kalau kata masuk minang ataupun buat hantaran, dia pun katakan kalau orang lelaki empat, orang perempuan kena lebih. Ha, lebih kurang macam tu lah. Syukri bagi empat kat Bambam, Bambam bagi dua dekat dia. Ha, boleh lah tu. Kan? Okey, baik. Dan terima kasih juga kita nak ucapkan. Ini kiriman daripada Ain. Assalamualaikum Bambam. Selamat malam. Jemput Bambam. Ha, malam ni kami makan mi kuah tulang korban. Terima kasih. Oi, mengedik perut Bambam tengok gambar ni kan. Nasib baiklah Bambam tengah puasa lah ni. Okey. Dan juga Dekna balik pulau. Ambui berseri gambar yang Dekna hantar ni. Dia kata Assalamualaikum Bambam. Waalaikumsalam. Jemput makan malam. Hujan-hujan ni lapar. Malam-malam tak akan nasi. Makan pun rasa-rasa je. Rasa-rasa ayam seketui serpak sebesar sepinggan. Bendi dua, sayur. Lepas tu kuah campur. Ini yang rasa-rasa ni. Ni kalau rasa, kalau tak rasa tu gagak berpinggan dari perhabis tu kan. Tak apalah. Buat rasa-rasa pun rasa-rasa lah no. Baik. Terima kasih lah untuk yang sudi hantar gambar-gambar makanan kat Bambam malam ni. Tak apa, Bambam sabar je tengok kan. Sebab Bambam tak makan dah malam ni. Esok pula baru Bambam makan. Pukul 12 satu minit kira esok kan. Tengoklah sekejap macam mana. Okey, apa pun untuk anda waktu ni. Okey, terus layan. Kita nak layan lagi lagu-lagu yang siapa-siapa itu anda. Okey, terus dengan Kam Tuan FM. Segalanya untukmu.

0: Ha, untuk abang-abang di luar sana, ingat, wanita bukan untuk dieksploitasi. Wanita bukan untuk didera, dipukul dan dicaci. Tapi wanita berhak untuk disayangi dan disanjungi.
1: Inilah kita sebagai lelaki, bukannya terletak pada mukanya yang menawan, tapi terletaknya bagaimana melayan seorang wanita. Ingat tu,
2: hormatilah insan bergelar wanita. Pesanan ini dari kami UK dan Mutiara FM.

Haha, ni Bambam nak tengok gambar. Bagi juga kalau kita ada sikap suka jaga tepikan orang lain. Sebab apa? Itu tanda kita ambil tahu dan juga kita ambil berat. Tapi kalaulah kita suka burukkan orang, masuk happy body orang dan sebagainya, hak tu lah tak elok kan. Ingat, seburuk-buruk sikap seseorang itu adalah dia yang suka menyebarkan tentang kelemahan dan keburukan orang lain. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM.

0: dengarkan PR FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan PR FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Yes, RTM Klik, betul-betul percuma. Pastikan setiap peranti telefon anda ada aplikasi RTM Klik. Okay, 11.41 minit malam buat ini. Okay, menghampiri ke penghujung tugasan Bambam untuk malam ni. Terima kasih untuk rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang sudi kongsikan kiriman-kiriman Bambam nak selesaikan kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Terai FM. Ini kiriman yang Bambam nak bacakan daripada Aina. Assalamualaikum Bambam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Lagu-lagu sur malam ni teman kami di line 4 yang sedang bertugas malam ni. Alhamdulillah, seronok wajah malam ni Bambam. Sejuk, tapi tu dialah mata kuih berat. Okey, untuk anda yang sedang bertugas waktu ni, selamat menjalankan tugasan-tugasan anda. Walaupun di saat ada yang orang kata bercuti kan, malam minggu ni ada juga yang buat overtime. Okey, dan juga ini kiriman yang nak kongsikan daripada Kak Ma kita. Katanya malam ni seronok sikit Bambam, sebab kami meniaga balik awal hari ni. Mungkin ramai orang lapar. Biasanya pukul 11 baru nak kemas. Ni pukul 11 nak dekat pukul 12 ni dah nak tarik selimut dah Bambam. Sambil-sambil tu layan Bambam on air dulu. Terima kasih banyak-banyak Kak Ma kita. Okay, dan juga ini kiriman yang Bambam nak kongsikan daripada Pakcik Miza kita. Kongsikan gambar sahabat pendengar kita, iaitu Cikgu Mat. Yang mana Cikgu Mat ketika ini sedang dirawat di hospital Pulau Pinang. Okay, dan insyaAllah kita doakan semoga Cikgu Mat kita diberikan kesihatan yang baik dan kembali sihat seperti biasa. Okay, dan apapun juga untuk anda yang mungkin waktu ini tengah sibuk sibuk dengan aktiviti anda malam ni. Ada yang mungkin tengah lepak-lepak sembang-sembang. Sibuk lah tu orang tengah sembang, sibuk ni Bambam. Okay, ada juga yang orang kata mungkin sibuk dengan kerja, ada yang mungkin tengah berniaga. InsyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan urusan, lancar dan juga murah rezeki malam ni. Okay, dan tak lupa juga untuk anda yang mungkin sedang berehat kan, penat dah seharian bekerja kan, jadi berikan sedikit ruang kepada diri kita untuk kita berehat. Okay, baik, jom kita nak layan lagi lagu-lagu terbaik untuk anda. Terus saya Terai FM, segalanya untukmu.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas

0: Walaupun sibuk dengan kerjaya sebagai anak seni, Cik tetap akan pastikan untuk meluangkan masa dengan keluarga tersayang sekurang-kurangnya untuk makan bersama. Tak kiralah sarapan pagi ke, makan hari ke, atau makan malam. Kerja-kerja juga, janganlah sampai kita lupa keluarga kita. Saya, Aikan Anna Ben, pesanan sayang keluarga ini khas untuk anda oleh Mutiara FM.
1: Pertama kali ku melihat wajahnya.
2: Tiada yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

0: kami ada lagu hit sepanjang zaman hanya di Mutiara FM.
1: Ini lagu hit sepanjang zaman pasti di Mutiara FM. Sekarang untuk 11.52 menghampiri 11.53 minit malam. Waktu ini tugasan Bambam dah sampai di penghujung dah untuk edisi hari ini. Hari Sabtu 20 Jun 2026 bersama dengan 4 Muharram 1448 Hijri. Sekejap lagi kita akan melangkah masuk ke hari yang berikutnya. Okey, jadi apa yang dah berlalu sepanjang hari ini kan, daripada pagi kita bangun tidur tadi sampailah kita nak tidur pula sekejap kan, jadikan sebagai satu panduan dan pengajaran untuk kita bersama yang baik. Kita jadikan sebagai satu orang kata apa, perkara yang harus kita jadikan contoh kan, yang tak baik kita elakkan bersama. InsyaAllah kita doakan semoga apa yang dah pun kita buat sepanjang hari ini mendapat keberkatan dan keredaan daripada Allah SWT. Dan andainya ada benda yang tak baik yang kita buat, jangan lupa untuk memohon ampun kepada Allah SWT sebelum kita lelapkan mata kita. Dan yang paling penting, kalau kita buat salah dengan orang, sentiasa ringankan bibir kita untuk memohon maaf di atas apa yang dah pun kita lakukan. Okey, dan insyaAllah okay, tugasan Mama akan berakhir sebentar saja lagi. Dan ada tempat pukul 12 tengah malam, kita akan bersama dengan rakan penyampai di Nasional FM yang akan setia temankan anda sebelum Mimi. Esok pagi, esok Mimi akan temankan anda 6 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera kepada pendengar setia Nasional FM untuk segmen Nasional 12.6 Geng Burung Hantu edisi hari ini 21 Jun 2026 hari Ahad. Hanya akan menemani anda dari jam 12.30 malam hingga ke 6 pagi nanti. Segmen sebelum ini Nasional Malam bersama DJ Reza telah menemani anda dengan pilihan lagu dari jam 8 malam tadi untuk jam pertama Geng Burung Hantu. Susunan lagu-lagu rock segar untuk anda tentunya di Nasional FM.

0: siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Baik, pendengar setia Nasional FM, seperti dijanjikan, setiap pagi Ahad dari jam 1 pagi hingga ke 2 pagi, kita akan bersama rakan dari Salam FM dalam segmen khas yang sentiasa dinantikan ramai, Misteri Malam di Sebalik Mata. Malam ini kita akan menyelami satu kupasan yang cukup menarik berkaitan tajuk Neraka Realiti yang menggerunkan untuk episod ke-23. Mengapa malam sering dikaitkan dengan pelbagai kisah yang sukar dijelaskan? Sama-sama kita dalami, mengambil hikmah dan pengajaran dengan tajuk yang akan dibawakan. Jadi kepada anda yang masih berjaga, sedang memandu, bertugas atau berehat di rumah, teruskan bersama kami dengarkan perkongsian yang penuh dengan ilmu dan pengajaran, Misteri Malam di Sebalik Mata. Salam FM, hanya di Nasional FM. Terus setia.

0: animateur. Mesej tersembunyi Ibrah Tersirat.
1: Baik, misi malam di Sebalik Mata hari ini bersama dengan saya, Anaf Bakar dan juga
2: Hanim.
1: Ya, Hanim. Mm-mm. Apa khabar Hanim, sihat?
2: Sihat, Alhamdulillah. Anaf okey?
1: Alhamdulillah sihat. Sihat dalam keadaan yang agak nervous jugalah sebenarnya dengan tajuk yang dibawakan
2: kan?
1: Pada malam ini. Kita nak sambunglah topik kita, perkongsian kita menerusi rancang misi malam di Sebalik Mata. Kita bawakan kepada anda National FM dan juga Salam FM. Kita nak sambung Adim untuk episod kali kita dah masuk episod yang ke-23 dah.
2: Betul.
1: Maksudnya dah 23 minggu. Kalau dalam carta tu 23 minggu dalam carta. Tapi ini kita nak bawakan kepada anda sambungan topik minggu lepas. Kita dah cerita tentang neraka. Malam ni kita nak ke dalam lagi. Kita nak kena dalam neraka lagi.
2: Dalam neraka lagi. Seram kita dengar kan?
1: Realiti yang menggerunkan. Jadi di talian sekarang kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Manawi bin Mat Jusoh, Pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Apa khabar Doktor?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala
1: wabarakatuh. Sihat, Doktor?
3: Baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Doktor untuk pertemuan yang episod kali ini bersama dengan saya dan juga Hanim, Doktor. Baik, Doktor, kita nak terus dengan perkongsian topik kita menerusi rancangan Misi Malam di Sebalik Mata ni, khusus untuk para sahabat pendengar kita lah, National FM dan juga Salam FM. Baik Doktor, sebagaimana yang Doktor telah kongsikan pada minggu lepas, kalau minggu-minggu sebelum ni pun ada sentuh tentang syurga dan sebagainya, tapi untuk yang ni kita fokuskan berkenaan dengan neraka. Sebagaimana yang kita tahu, neraka juga merupakan makhluk Allah SWT juga, Doktor. Jadi kalau kita nak tahu bagaimana sifat dan juga kejadian neraka ni, Doktor, berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Hani dan juga Arnaf, laku DJ pada malam ini. Para pendengar sekalian, Alhamdulillah, kita teruskan lagi berkaitan dengan perbincangan kita mengenai neraka. Sebenarnya yang ditanyakan tadi ialah neraka, sebagaimana yang kita sedia maklum, adalah tempat balasan azab yang sangat dahsyat bagi pendosa dan khususnya kepada orang kafir. Dan sifat utamanya neraka ini ialah api yang menyala-nyala. Oleh sebab itulah, dalam konteks kita sebagai orang Islam, tidak dibenarkan membunuh, menzalimi sesuatu dengan menggunakan api. Kerana api itu milik mutlak Allah untuk mengazabkan orang yang melawan atau melakukan dosa pada Allah. Baik, dalam satu hadis kita tengok bagaimana bentuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uridat alayya an-nar fa aqbala ilayya minha shay'un hatta dana bi makani hadha fa khashitu an takhshakum fa qultu rabb fa qultu rabbi wa ana fihim fa sarafahum ankum. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan lain-lain lagi mengenai peristiwa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat dan diperlihatkan syurga dan neraka kepadanya secara langsung semasa solat. Ini mukjizatlah Allah Taala perlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Neraka telah diperlihatkan kepadaku, lalu sebahagian daripadanya datang mendekatkan tempat-tempat aku sehingga aku khawatir ia akan menimpa kamu. Maka aku berdoa, wahai Tuhanku, aku minta berlindung bersama dengan berlindung daripada timpaan api neraka tadi bersama dengan umat-umat aku. Lalu Allah menjauhkannya daripada kamu. Itu bentuk yang pertama berkaitan dengan bentuk neraka. Yang kedua, kalau kita boleh tengokkan berkaitan dengan kedalaman neraka, hadis daripada Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Haza hajarun rumya bihi finnar munzu sab'ina kharifan." Ini ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat berbicara dan sebagainya, tiba-tiba mendengar satu dentuman yang kuat. Dan sehingga hadis ni pernah saya sebut hari itu. Maka Rasulullah bertanya para sahabat, kamu dengar tak apa yang bunyi itu? Para sahabat kata, ya kami dengar. Kamu tahu apa itu? Allah dan Rasul saja tahu. Dia kata, itulah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu dan kini baru sampai ke dasarnya. Dalam 70 tahun barulah satu itu sampai ke dasarnya. Yang ketiga ialah bentuk bayang Al-Quran, bayang neraka daripada ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Quran kita petik daripada surah Mursalat. Bismillahirrahmanirrahim. Intaliqu ila dhillin dhi thalath shu'ab la dhalilin wa la yughni min al-lahab. Ayat ini daripada surah Mursalat ayat 30 dan 31 yang menceritakan tentang azab bagi orang yang mendustakan hari kiamat. Secara ringkasnya ayat ini bermaksud dikatakan kepada mereka, intaliqu, pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang. Zillin zi talafi su'ab, iaitu tiga cabang. Api neraka itu terlalu besar, mengeluarkan asap berbentuk tiga cabang. Cabang yang pertama, la ghalilin, tidak ada boleh melindungi kamu daripada asap terlalu tebal, tapi dia tidak boleh menaungi. Macam kita jumpa pokok, di situ kita ada bayang, boleh menaungi daripada panas. Tapi asap ini walaupun tebal macam mana, dia tidak menaungi kamu. Wala yughni minal lahab, dan tidak juga menyelamatkan kamu daripada panasan api neraka itu. Asap itu tidak boleh memberikan apa-apa untuk kamu merasa selesa. Ini bertepatan dengan surah Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhilli min yahmum la baridin wala karim. Gambaran bagaimana naungan asap itu terlalu panas, tidak sejuk dan tidak dihormati. Maksudnya kamu berada di situ dalam keadaan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula dengan keadaan udara? Kita kata udara api neraka itu, tiupan anginnya. Dalam surah Waqi'ah juga ada menyebut, Bismillahirrahmanirrahim, wa ashabu shimali ma ashabu shimal fi samumin wa hamim. Rupanya angin dalam neraka ini terlalu panas, membakar dan mendidih. Samum ini makna dia beracun. Beracun makna bila kita sedut asap daripada api neraka itu, dia menyebabkan paru-paru kita makin sempit, makin sedut makin sempit, dahlah sempit, dan dia menyakitkan serta panas. Itu gambaran. Belum lagi dihumbat dalam api neraka lagi, asap api neraka itu. Dan kalau kita kata tanya pula, apa bakaran daripada api neraka ini? Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, fa'in lam taf'alu wa lam taf'alu fattakun nara lati waquduhan nasu al-hijar wa'indat lil kafirin. Bakarannya ialah manusia dan juga batu berhala. Batu, ada mengatakan batu kibrit. Batu kibrit ini adalah batu yang terlalu panas, bila dibakar dia boleh menyebabkan kepanasan yang melampau. Dan kita tengok pula percikan api neraka. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mursalat, innaha tarmi bisyararin kalqasr. Dia kata percikan api neraka tu, satu percikan dia macam sebesar sebuah istana. Baru percikan, kalau kita main bunga api, percikan bunga api tu, tapi api neraka punya percikan sebesar qasr. Qasr ni adalah istana. Dan kita pergi kepada pintu neraka pula, bagaimana bentuk dia. Dan kita dah baca itu nama-nama neraka. Rupanya neraka yang atas sekali ialah neraka Jahannam. Di bawah neraka Jahannam tu dia ada pintu-pintu dia. Allah Ta'ala sebut dalam surah Hijr, laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum. Dia ada nama-nama dia. Pintu yang pertama Hawiyah, yang kedua Jahim, yang ketiga Saqar, Lava, Hutamah, Sa'ir, Wai. Dan ini kita dah kupaskan nama-nama neraka. Dia sebenarnya bukan nama neraka sangat, dia adalah pintu-pintu untuk masuk dalam lubang-lubang itu. Hawiyah, tempat hancur. Jahim macam mana kita sebut hari itu. Saqar, bal salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu dihumbat dalam neraka Saqar? Dan panasnya neraka Saqar ini, kalau dia membakar, debu pun tak tinggal, hancur semua. Itu kehebatan api neraka Saqar contohnya, dan termasuk juga yang lain-lain. Baik, seterusnya kita pergi kepada di mana neraka. Soalan kita di mana neraka itu, mungkin ada tertanya-tanya. Neraka itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah bin Yaman, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal utitu bil buraq wa huwa dabatan abyad. Nabi bercerita, satu hari aku didatangkan dengan buraq. Ini dah cerita Isra dan Mi'raj. Dia punya jarak selangkah dia sejauh mata memandang. Kemudian aku bersama dengan Jibril sampai ke Baitul Maqdis. Dari sana aku telah melonjak naik ke langit, di situ langit dibuka, waraitu al-jannata wan nar. Ini hadis sahih. Di situlah aku nampak syurga dan neraka. Bermakna syurga dan neraka berada di langit berdasarkan kepada hadis Isra dan Mi'raj. Itulah namanya boleh kita kupaskan untuk persoalan yang pertama tadi. Wallahu a'lam.
1: Baik, doktor disebut tadi bahan bakar api neraka ni daripada manusia, doktor. Maksudnya neraka ni wujud sebelum kemunculannya Nabi Adam, doktor.
3: Baik, memang dia, kita dah bahas pada perbincangan lepas, neraka wujud. Ada yang mengatakan tak wujud, ahli sunnah wal jamaah kata wujud dari dahulu lagi. Itu pasal masa Isra dan Mi'raj, so Allah Ta'ala pertontonkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditontonlah. Dia dah wujud siap dah. Dah ada dah.
1: Dan juga kalau sedikit doktor, kalau doktor boleh boleh gambarkan tahap kepanasan api neraka ni bagaimana pula, doktor?
3: Allahu akbar. Kepanasan dia. Okey. Tahap kepanasan dia diceritakan dalam satu hadis, iaitu 70 kali ganda daripada api dunia. 70 kali ganda daripada api dunia kepanasannya, dan bila dimasukkan ke dalamnya habis hancur lebur semua apa yang dari segi apa kulit kita, daging kita, semua. Dan panas itu merau-rau manusia mencari-cari supaya mereka ini dapat diselamatkan kerana panas, sampai mereka minta, ya Allah, khafif anna yawman minal azab, merayu-rayu kepada penjaga api neraka, ya Allah, boleh tak turunkan sikit darjah kepanasan tadi. Maka malaikat kata tak ada. Setiap hari kullama khabat zidnahum sa'ira, setiap kali dipanaskan, setiap kali api itu berkurangan, setiap kali itu kami panaskan lagi. Mereka berdoa supaya kurangkan, tidak, Allah Ta'ala tambahkan lagi, kerana kepanasan api neraka itu sebagai balasan di atas apa yang telah manusia lakukan di dunia ini. Allah Alam.
1: Baik, ni kita nak berehat seketika.
2: Betul. Jadi kejap lagi kita sambung lagi pasal dengan tajuk neraka realiti yang menggerunkan. Okay.
1: Dan juga sahabat berdengar, jangan ke mana-mana, terus bersama kami di rancangan Misi Malam di Sebalik Mata, kembali selepas ini.
2: Okey.

0: Sri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, di malam di sebalik mata, malam ni bersama dengan saya Anaf dan juga Hanim, National FM dan juga Salam FM. Kita nak sambung perkongsian kita untuk episod yang ke-23 ini. Jadi mungkin sahabat pendengar yang baru saja bersama dengan kami ketika ini, waktu ini, di talian sekarang ni masih lagi bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Jusoh. Kita kongsikan kepada anda untuk tajuk kali ini, Neraka Realiti Yang Menggerunkan. Baik Doktor, kita nak terus dengan perkongsian kita. Tadi sebelum rehat tadi, Doktor ada kongsikan sedikit lah berkenaan dengan sifat kejadian neraka dan juga bahan api neraka dan sebagainya. Mungkin
2: saya nak tanya jugalah kepada doktor kan. Berapakah keluasan neraka jahanam tu sendiri? Dan apakah yang ada di dalamnya? Bagaimana gambaran pula dengan neraka-neraka lain doktor? Luas ke atau macam mana ke keluasan dia kita bila kita cerita pasal neraka ni kan? Macam-macam yang kita fikirkan di luar kotak tu.
1: Hanim tanya ni, Hanim bukan nak masuk.
2: Tak nak, Hanim memang tak nak lah. Tapi kita membayangkan ya. Untuk keinsafan diri kita sendirilah.
1: Silakan Doktor.
3: Okey, baik. Terima kasih. Baik, soalan berkaitan dengan keluasan neraka, kita fokus kepada neraka jahanam, iaitu neraka yang terlalu luas dan luasnya amat dahsyat dan tak sukar untuk kita jangkau sepenuhnya oleh fikiran manusia. Kalau saya boleh kita gambarkan bagaimana jarak antara matahari dengan bumi, 8 minit selajuan cahaya. Dengan kelajuan 1 second tu dalam 29,000 km per second. Daratnya 8 minit begitu jauh. Kalau tak gambarkan bagaimana langit dan bumi itu matwiyatun biyamini. Pada masa itu Allah Ta'ala genggamkan langit dan bumi ini dan diletakkan dalam api neraka. Bayangkan langit dan bumi semua ada ni masuk dalam neraka begitu. Ada yang saya dah baca tafsiran itu, ada yang mengatakan langit dan bumi ini dijadikan daripada api neraka, jadi dia pulang balik pada api neraka. Wallahualam sejauh mana tepat, tapi gambarannya macam tu. Jadi bila ditanya, para sahabat tanya, kalau macam tu langit dan bumi telah digulung, di mana manusia? Nabi SAW bersabda kata manusia berada di atas titian sirat untuk menuju ke syurga. Maksudnya seluruh manusia, berapa banyak daripada zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir itu, jadi berada di atas titian sirat, nak menggambarkan betapa luasnya neraka tadi, lebarnya api neraka tadi. Diceritakan juga menurut nas dan tafsiran dari kalangan ulama, tempat neraka ini terlalu besar, mempunyai keluasan dan kapasiti yang sangat luas. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jutta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam. Digambarkan bila berlakunya kiamat tadi, neraka diseret dibawa oleh 70,000 zimam. Ini ikat tali, macam kita nak korban tu dia ada tali, satu ikat di leher, satu ikat di hidung, satu ikat di kaki. Jadi neraka ini ada 70,000 tali. Setiap tali itu dipegang oleh 70,000 malaikat. Ya juru

0: nak ha, maksudnya malaikat tarik. Satu tali tu 70,000 malaikat. Dia ada 70,000 tali. Bayangkan bagaimana malaikat yang begitu besar dengan gambarkan kepada syurga dan, ataupun di sini yang konteks kita adalah neraka. Dan kedalaman neraka kita nak gambarkan luas dan dalam tadi kita dah sebut 70 tahun di baling batu baru sampai ke dasarnya. Manakala tebal batasan neraka daripada empat dinding yang sangat tebal, di mana setiap jarak dinding adalah, ada yang mengatakan 40 tahun perjalanan, ada yang mengatakan 70 tahun perjalanan. Satu-satu dinding tu 70 tahun perjalanan. Ha, tak tahulah kita, luasnya terlalu luas. Baik, seterusnya kapasiti neraka tadi. Kita kata neraka jahanam ini, dia punya induk dia, di bawahnya ada pintu. Kalau kita kupas perbincangan lepas, kita dah sebut nama-nama jahanam, nama-nama neraka. Tapi kalau kita buat ambil yang hari ini, neraka jahanam tu paling besar, di bawahnya ada pintu-pintu dia. Keluasannya pintu tadi ada 7 tingkat. Bermula daripada neraka jahanam yang paling atas, tempat itu adalah neraka-neraka yang kita sebutkan tadi, iaitu sakarnya, sa'irnya, hutamahnya dan sebagainya. Baik, itu yang gambar. Sama juga dengan neraka-neraka lain, begitu luas dan begitu besar sekali. Dan semuanya ini kalau kita letakkan sebagai perkara yang sukar untuk kita gambarkan, hanya Allah Ta'ala bagi gambaran saja. Perkara sebenar jauh lebih mendahsyat, lebih besar, lebih menggerunkan kita lagi. Wallahualam.
1: Doktor, sebagaimana kita tahulah, setiap setiap pintu tu mesti ada pengawalnya, doktor. Untuk neraka ni, siapa pengawal api neraka ni dan bagaimana sifat seorang pengawal tu, doktor?
0: Okey, baik, terima kasih Anam. Baik, memanglah kita pun ada jaga ya, nak masuk mall pun ada jaga. Mana boleh masuk bodoh-bodoh macam tu kan. Dalam surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala sebut wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar hatta idza ja'uha futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha. Khazanatuha ni bahasa Arab dia panggil khazanah. Khazanah ia penjaga, pengawal dia. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Muddathir, alaiha tis'ata asyar, ada 19 malaikat. Dan malaikat ada dua tafsirannya. Pertama, satu malaikat Zabaniyah, dan ada tim dia, timur dia, 18 lagi. Jumlah semua 19. Ada yang mengatakan macam kalau nampak macam Malikul Maut lah, Malikul Maut. Malikul Maut Israel tak disebut dalam Quran, dia sebut Malikul Maut. Malikul Maut ni satu, tapi tim menjalankan cabutan nyawa tu ramai. Di akhirat nanti penjaga api neraka tu bernama Malik Zabaniyah, dan timnya ada 18. Allah Ta'ala sebut di sana alaiha tis'ata asyar, mereka ini kemungkinan juga menjadi 19, bukan 18, termasuklah Malik Zabaniyah tadi. Bagaimana ciri-cirinya pula, ciri-ciri kalau penjaga mall tu mesti kena senyum . Kalau tak senyum orang tak masuk. Tak ada, tak laris lah jual beli dia. Allah Ta'ala gambarkan dalam surah At-Tahrim, Bismillahirrahmanirrahim, alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ni sebenarnya panjang, ya ayyuhallazina amanuku anfusakum wa ahlikum nara wa qudhuha an-nasu wal hijara alaiha, baru datang alaiha malaikatun, dia penjaganya adalah malaikat. Bagaimana sifat malaikat itu? Ghilazun. Ghilazun ini adalah, kalau kita terjemahnya adalah kasar. Kasar itu dari segi perkataannya menggerungkan. Tidak ada toleransi, dan tidak ada budi bicara, tidak ada kompromi, tidak ada pujuk rayu, tidak ada apa. Dia memang hati kering. Nah, itu masuk kasar. Ghilazun. Yang kedua, shidadun. Shidad ini adalah fizikalnya sangat besar dan perkasa, serta mukanya sangat pengis. Sidak ni bengis, tidak boleh nak rasuahkan dia. Di dunia mungkin ada orang boleh, tapi akhirat jangan terpaksa dengan malaikat ni. La ya'sunallah, sikit pun tidak pernah bercanggah dengan perintah Allah. Bayaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan tugas sebagaimana yang diarahkan kepada mereka. Dalam tafsir Qurtubi, saya tengok dia ceritakan bagaimana sifat-sifat malaikat ini. Fakana ayunuhum al-barq. Dia kata matanya bagaikan kilat. Oh, mata dia sebagai kilat, kita nak tengok pun takut. Wakana afwahum sayasi. Ini sayasi ni ada taring, mulut mereka ada taring. Yajurun asharuhum, mereka tarik rambut orang. Ya ahadi min quwwa mislu quwwatil thaqalain. Kekuatannya adalah gabungan di antara kekuatan manusia dan jin. Manusia dan jin. Jin yang paling kuat ialah jin ifrit. Itu baru jin ifrit. Kalau gabung semua jin, gabung semua manusia, itulah kekuatan penjaga api neraka tadi. Bayangkan dia tarik naik atas bukit dan dia baling. Wayarmi fauqahum al-jabal. Dia baling mereka ini daripada arah bukit. Jatuh tenggelam masuk dalam api neraka. Itu gambaran bagaimana penjaga neraka memang tidak ada kasihan belas langsung. Allahu Akbar. Orang Ta'ala sengaja buat macam tu supaya timbul rasa gerun dalam hati kita, nak usahkan nak masuk neraka, nak jumpa penjaga neraka pun dah kecil perut dah. Dan gambaran kita masa alam barzah itu, jumpa muka nakir pun dah tak boleh dah tengok mukanya yang hitam legam, kebiruan, suaranya teruk. Itu baru muka nakir, belum lagi Malik Zabaniyah lagi, penjaga api neraka. Tak pernah senyum orangnya ini. Wallahu'alam.
1: Baik, Doktor, kita nak berehat dulu seketika. Kita nak bagi ruang kepada Doktor untuk minum dulu dan sebagainya, berehat seketika. Dan seketika nanti kembalinya, kita akan sama-sama ikuti ataupun kita nak bacakan soalan daripada pendengar kita. Betul. Yang kita petik soalan daripada media sosial kita lah seketika nanti. Jangan mana-mana, terus bersama kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, National FM dan juga Salam FM.

0: sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Misteri malam di sebalik mata. Salam FM dan juga National FM sama dengan saya Naf Bakar dan juga Hanim, membawa pertemuan kita untuk hari ini 5 Muharram 1448 Hijri, hari Ahad, Hanim, 21 Jun 2026. Masih lagi kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh, Pensyarah Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, untuk perkongsian episod kali ini, episod yang ke-23, Neraka Realiti Yang Menggurunkan. Baik Doktor, kita nak kongsikan soalan daripada pendengar kita yang kita petik dari media sosial. Soalan yang pertama, Doktor, siapakah yang berjaya terlepas dari siksaan api neraka?
2: Hebat soalan tu.
1: Silakan.
2: Doktor pun tergamam.
1: Kan? Rasanya Hani boleh jawab tu. Tak ada.
2: Semestinya saya lah yang terlepas tu.
1: Silakan Doktor.
2: InsyaAllah.
3: Baik, terima kasih Naf dengar Anim. Baik, sebenarnya Allah Ta'ala sebut ya, selagi mana kaki kita tak pijak bumi syurga, selagi itu kita masih belum selamat. Pijak saja bumi syurga, akan kita bahaskan nantilah, episod akan datang, nantilah episod yang keberapa nanti. Pijak saja syurga, wazalika huwal fawzul kabir, kamu telah memperolehi kemenangan, kejayaan yang sebenar. Selagi itu kita belum yakin betul-betul terlepas. Ada kadang-kadang kawan-kawan dia bergurau, ustaz, kalau tak nampak saya dalam syurga, tinjau-tinjaulah saya, mungkin duduk dalam neraka, tolonglah tari. Saya cakap dengan dia, saya sendiri pun belum tentu masuk syurga. Kita tak tentu dengan alim, kita belum tentu, kecuali kita duduk zaman Rasulullah. Para Rasulullah janjikan pada para sahabat, itu confirm. Manakala kita ni, siapa dapat janji kita? Hanya pegang pada janji Allah. Jika kita buat baik, kita beriman pada Allah, yakin betul-betul, Allah Ta'ala akan selamatkan kita. Jadi di antara orang yang terselamat daripada api neraka ialah mereka yang sentiasa yakin tiada Tuhan melainkan Allah, menyebut dengan lidahnya, di akhir kalimahnya ialah La ilaha illallah, kalimatu tauhid, ikhlas, duduk terbenam tertunjang dalam sanubarinya, tak pernah tercabut, maka orang ini akan terselamat daripada api neraka. Itu penting sangat, La ilaha illallah. Tidak ada rasa, tidak ada unsur syirik, tidak ada unsur angkuh, sombong, ego dan sebagainya, tidak ada. Ikhlas betul-betul kepada Allah. Kita buat sesuatu hanya kerana Allah. Solat kita, zakat kita, korban kita, apa saja yang kita buat adalah hanyanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kerana lain, itu dibahaskan. Wa qadimna ila ma amilu amalin faj'alnahu haba'an manthura. Bila pergi ke pada mahsyar dengan tanggapan mereka ada banyak amalan di dunia, tengok-tengok semua menjadi debu yang berterbangan. Itu pentingnya ikhlas. Jadi yang pertama tadi, beramal dan sentiasa menyebut la ilaha illallah, disusuli dengan keikhlasan yang tiada tolak bandingnya. Yang kedua ialah pastinya kena jaga amal ibadah kita, khususnya solat. La yalij an-nar ahadun salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ini dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan tidak akan masuk api neraka mereka yang sembahyang subuh dan sembahyang maghrib. Dua ni. Tapi bukan maknanya tinggal yang lain. Saya membayangkan, kerana solat subuh bukan senang, bukan senang. Solat maghrib pun waktu singkat, orang pula pada masa tu kelam kabut, itu tak ramai, sehingga sembahyang mungkin hujung-hujung waktu dan sebagainya. Jadi Allah Rasulullah bagi jaminan, siapa yang jaga solat maghrib dan juga solat subuh, dia pasti terlepas daripada api neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah banyakkan doa, isti'azah, a'uzubillah daripada api neraka. Bukan a'uzubillah minas syaitan saja, at-ta'awuz bihi minan nar, minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada api neraka. Kita selalu dengar imam setelah habis solat, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah ajirna, bukan ajirna, itu saya dah sebut dah. Takut tersilap cakap ajir, ya Allah berikanlah aku api neraka. Itu minta jauh, tapi dia baca dengan pendek, ajirna, jarak yang jeri, maksudnya jauhkan daripada api neraka. Api neraka itu, satu hari kita dah bincang hari itu, dia akan menyebut, ya Allah, kawan ni sentiasa menyebut supaya aku dijauhkan, ya Allah, jauhkanlah aku daripada daripada orang tersebut. Sampai neraka mendengar, dia juga makhluk, dia mendengar, dia faham, dia tahu. Dan yang keempat, kalau boleh kita kata, orang yang menangis kerana Allah, al-buka min khasyatillah, menangis kerana Allah. Malam-malam dia bangkit solat tahajud 2 rakaat, tiba-tiba air matanya dengan sendirinya, feeling ya, ainan la tamassu an-nar ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis di atas takutkan kepada Allah. Kita kata tangisan hari itu, ahli neraka pun menangis, menangis sampai keluar air mata, habis keluar darah pula. Tapi ini ialah air mata menangis membasahi pipi kerana takutkan Allah, ingat Allah. Sendirian papa bas'ayna, maka tiba-tiba tertumpahlah air matanya daripada kelopak matanya, membasahi pipinya. Dan pipi yang dibasahi dengan air mata yang menangis kerana takutkan Allah itu tidak akan ditambar oleh api neraka. Oleh sebab itu, kita Islam selalu mengingatkan kita, jangan buat sesuatu yang menyebabkan api neraka menyambar kita. Contohnya, siapa yang memakan makanan yang haram, siapa yang makan makanan haram masuk dalam badan dia dan tumbuh daging haram itu daripada sumber yang haram tadi, maka api neraka awlamihi, api neraka akan menyambar. Begitu juga dengan kita kata dalam surah Al-Humazah, kita baca hatta tadtala'u 'alal afidah, api neraka itu menyambar hatinya. Gambaran menyambar hati itu nak menggambarkan betapa hati itu bila ditambar oleh api neraka maka matilah dia. Tapi dalam neraka tidak ada mati lagi, mengau sakit, merayu dan sebagainya. Moga-moga dengan sifat tadi kita kata ikhlas kepada Allah, sentiasa menyebut la ilaha illallah, jaga ibadah kita, puasa, zakat, khususnya solat, lepas tu banyakkan berdoa supaya Allah Ta'ala tengok, ya Allah, tengoklah aku ini dengan mata kesian, ya Allah. Apabila Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, adakah kamu juga masuk, tidak masuk syurga dengan amalan kamu? Ya, illa, kecuali dengan rahmat dan kelebihan dari Allah kita semua masuk syurga. Jadi kita minta Allah Ta'ala pandang kita, ya Allah, pandanglah aku dengan mata kesian, ya Allah. Aku tiada daya, tiada upaya, tiada apa-apa menjadi hamba kepadamu, ya Allah. Maka pandanglah aku dengan mata kesian, ya Allah. Seorang insan yang kerdil, tiada apa-apa untuk dibakar di api neraka, aku tak mampu, ya Allah. Kita selalu dengar ilahi la sulil firdaus, ya Allah. Untuk masuk syurga yang firdaus, memang kita tak layak dengan amalan kita. Tapi aku tak mampu untuk dibakar dengan api neraka. Yang kita kata bakarannya tadi adalah manusia. Apabila dia membakar macam sakar, hilang terus. Kulit terbakar. Dikatakan satu saat pembakarannya itu adalah 100 kali. Bakar kulit jadi elok, hancur. Jadi dalam masa satu saat itu 100 kali dibakar. Kenapa? Liyazrukul azab, supaya rasa pedihnya api neraka. Jadi bila kita faham macam tu, kita pembangun malam, ya Allah. Orang yang bangun malam, dia berdoa kepada Allah. Salah satunya ialah mengeluarkan air mata. Jadi kadang-kadang bila kita dah feeling, kita dah datang rasa kita kata syaukan, bahasa Arab syaukan, rindu sangat itu, dia akan menangis dengan sendiri. Solat 2 rakaat, menangis dengan sendiri. Air mata itulah Allah Ta'ala kata akan mengelakkan daripada disambar oleh api neraka. Wallahu'alam.
1: Itulah ni. Sebagaimana ada kunci, kuncinya kalimah la ilaha illallah, melainkan yang syirik, doktor.
3: Ya.
1: Baik, silakan.
2: Okey, doktor, lagi satu soalan kita nak tanya jugalah kan, doktor. Kenapa Nabi Muhammad tu sering mengingatkan kita tentang api neraka tu sendiri?
3: Ya, baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kekasih Allah. Sayyidul syafa'ah, dia memberikan syafa'atul kubra. Kadang-kadang kita tak berapa itu sangat, tak ambil berat sangat. Iyalah, Nabi ni siapa sangat berbanding dengan apa yang kita nampak depan mata kita. Tak nak pun kita jadi mengidolakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi diutuskan untuk menyelamatkan kita. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Begitu berjaga-jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa melalui titian sirat, Rasulullah berada di hujung sana. Berdoakan kepada Allah, Allah, itu umat aku, umat aku, salim ya Rab, salim ya Rab. Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar itu sentiasa ingatkan kepada kita tentang azab neraka. Kenapa? Kerana Nabi sayang kepada kita. Bila jatuh satu orang masuk dalam api neraka, Allah, telah terlepas seorang umat aku masuk dalam neraka. supaya kita sentiasa berwaspada, menjauhi dosa dan melindung daripada siksaan yang sangat pedih ini. Kalau kita boleh ringkaskan, pertama, benteng pencegahan maksiat daripada berlaku. Bila Nabi ingatkan sentiasa macam ni, dia akan memberikan kepada kita rasa timbul, rasa gerun dalam diri kita, rasa takut, rasa macam syaitan nak lah. Itu pasal banyak hadis-hadis sebut, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia buat sekian. Dua saja Allah Ta'ala sebut, iaitu percayakan Allah dan hari akhirat. Kerana betul sangat hari akhirat tu? Ya. Kerana hari akhirat itu adalah hari penentu, hari pemutus, hari yang meletakkan seorang itu syurga atau neraka. Bila dia percaya pada hari akhirat, dia tak berani. Dia akan tarik handbrake je. Kalau dia dah pergi jauh, oh tak boleh. Dia tak boleh. Dalam diri dia tak ada rasa gerun dan takut tadi. Dan ini memberikan kepada kita motivasi untuk kita beribadah tadi. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam membuat perkara-perkara yang baik, agar memberikan kepada kita rasa seronok nak buat baik. Hari ini kita derma infak RM1, Jumaat depan nak buat pula RM2, Jumaat berikutnya mungkin kita akan buat RM3. Orang kata kita infak sehingga kita kaya. Nak tunggu kaya lambat lagi. Jadi masa miskin lah infak sehingga kita kaya. Dan satu lagi ialah tanda kasih sayangnya Nabi SAW. Atas dasar itulah Nabi memberikan peringatan awal kepada kita, supaya jangan kita terjebak, terjerumus ke dalam api neraka. Bangkit saja Rasulullah masa di awal dakwahnya Nabi. Dia kata, aku memberikan ingatan kepada kalian, selepas ini kita ada kematian, selepas kematian kita ada satu hari kebangkitan, dan selepas itu menentukan nasib kalian ke syurga atau ke neraka berdasarkan amalan yang kita lakukan di dunia ini. Itulah Nabi SAW sering ingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, berdasarkan ayat Quran ini. Wahai orang beriman, qu jaga diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada sambaran api neraka. Kerana api neraka ni dia macam menyambar, dia cari orang, bukan orang cari dia. Kita ni macam polis, polis dia cari orang. Jadi mana kita nak lari? Di dunia bolehlah lari ke overseas dan sebagainya, tapi di akhirat neraka akan cari mana orang-orang dia. Bila Allah Ta'ala didekatkan api neraka, api neraka akan cari mana penghuni-penghuni dia. Dia akan tangkap sorang-sorang. Mana kita nak pergi pada masa itu? Ainal mafas kalla la wazar ila rabbika yawma idhnil mustaqar. Mana kamu nak lari? Dunia boleh lari, akhirat kita tak boleh lari. Oleh sebab itu, bila kita mengenang jasa Nabi SAW, kita memohon sangat. Kenapa kita nak ingatkan Rasulullah? Kerana Rasulullah akan memberikan kepada kita syafaatul kubra, khususnya bagi mereka yang utama dosa dan pahalanya nak sangat daripada bantuan syafaat Nabi SAW. Wallahu a'lam.
1: Allah Akbar. Terima kasih. Baik doktor, untuk yang terakhirnya doktor, sebelum kita menutup perkongsian kita untuk masa kali ini doktor, ada juga yang bertanya, benarkah api neraka ni boleh bercakap dan bersuara? Kalau ianya bercakap dan bersuara, bagaimana bentuk suaranya tu doktor?
3: Terima kasih nak. Baik, neraka kita sebut tadi adalah makhluk. Bila makhluk, dia bernyawa, dia mempunyai akal, dia mendengar dan boleh berbicara. Kita ingatkan orang dia boleh bercakap. Rupanya di akhirat nanti batu, pasir, kayu, semua boleh bercakap. Kalau boleh saya pergi tengok bagaimana Rasulullah naik atas satu mimbar kayu yang baru disediakan. Tunggul kayu yang dibiarkan sebelum ini Rasulullah berada berdiri di atasnya untuk menyampaikan khutbah. Bila Rasulullah dan pindah kepada mimbar yang baru, dia mendengar satu tangisan. Maka Rasulullah pun turun kepada tunggul kayu tadi. Kafa kibukaan anti ma'i fil jannah. Dah cukup, jangan menangis. Awak bersama saya dalam syurga. Tunggul kayu tadi terus diam. Jadi ini menggambarkan tunggul kayu yang begitu kecil pun boleh berkata-kata, apatah lagi neraka yang begitu besar tadi. Dalam firman Allah surah Al-Mulk, biasa kita baca bismillahirrahmanirrahim, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa wahiyya tafur. Bila dibaling ke dalamnya, sami'ulaha syahiqan, bunyi neraka itu syahid. Saya tak boleh nak gambar macam mana bunyi api neraka. Kalau kita dengar air mendidih itu ada cara bunyi dia. Kita dengar api membakar tu kita bunyi dia. Kalau harimau mengaum kita tahu, kambing mengembek kita tahu, neraka mengaum tu kita tak tahu macam mana, tapi bunyi dia tu wahiyya tafur, menggegar. Dia kata neraka ni selalu panas, kita kata itu daripada merah menjadi putih, kemudian menjadi hitam bila dibakar begitu lama. Kemarahan api neraka ini hampir nak pecah, wahiyya tafur, hampir nak pecah marah dia tadi. Itu gambaran dia Allah Ta'ala jadikan neraka tadi supaya memakan orang yang melakukan kesalahan kepada Allah. Dan kita baca dalam surah Qaf, apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya kepada neraka, halim talati wa taqulu hal min mazid, neraka menjawab. Ini mengenai neraka itu ada suara, neraka menjawab, hal min mazid, adakah tambahan lagi ya Allah? Jadi Allah Ta'ala tanya mana neraka, dah penuh ke belum? Maka neraka menjawab, ada lagi tak orang nak masuk? Jadi ini gambaran untuk menunjukkan kepada kita neraka juga ada perasaan marah, dendam, marah, kita kata geram di atas apa kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berada di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu, kalau kita tengok dalam percakapan Allah dengan neraka tadi, dia berdasarkan surah Qaf tadi, kita boleh nampakkan di situ bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan kepada kita satu ancaman tarhib, menakutkan kita, menggerutkan kita supaya kita berhati-hati. Kerana neraka akan tangkap orangnya, menangkap penghuninya dengan satu persatu. Dia akan tarik satu-satu. Nah, itu memberikan kepada kita rasa, ya Allah, supaya aku terselamat daripada tangkapan oleh api neraka tadi. Okey. Itu saja, atau perlu kita simpul sikit?
1: Silakan Doktor, kita sedikit kesimpulan ringkas dan juga perkongsian tajuk pada minggu hadapannya. Silakan Doktor.
3: Okey, terima kasih Nak. Baik, perkongsian kita pada malam ini berkaitan dengan kegerunan, ketakutan kita kepada api neraka. Sengaja Allah Ta'ala gambarkan neraka yang begitu panas, makanan yang begitu teruk. Kita dah bincangkan minuman yang begitu mendidih, bila makan saja putus dalam perut, manakala makanannya pula terlekat dekat leher, nak telan tak boleh, nak luahkan tak boleh, manakala pakaian kita pula daripada api neraka. Bukan itu saja, rohani kita juga disakitkan. Zuk innaka antal azizul karim, rasakanlah, dulu kamu dimuliakan di dunia, sekarang kamu di dalam neraka, dihina, dipijak dan sebagainya. Jadi suasana itu memberikan kepada kita angkat tangan dua belah, ya Allah, mintalah jauh daripada aku terjebak, terjerumus dan terjunam di dalam kancah api neraka ini. Itu perbahasan kita. Dan insyaAllah nanti pada siri akan datang, kita akan bahaskan lagi sedetail berkaitan dengan neraka ini, bagaimana untuk kita selamatkan daripada termakan, terjebak, terjatuh, terjerumus daripada kancah api neraka ini. Wallahu'alam.
1: Baik, insyaAllah untuk pertemuan yang ke-24 episode ke-24 minggu hadapan, kita akan kongsikan lagi kepada anda insyaAllah. Baik, terima kasih Doktor untuk pertemuan dan juga perkongsian pada minggu ini Doktor. Dan insyaAllah mudah-mudahan apa yang dikongsikan saya, Hanim dan juga para sahabat pendengar yang mendengarkan, kita kongsikan, kita sebar luaskan jugalah perkongsian kita malam ni kepada mereka-mereka yang lain insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua boleh manfaat dan juga mendapat rahmat daripada Allah SWT. Jadi terima kasih Doktor, insyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Seperti biasa, rancangan Mesti Malam di Sebalik Mata bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Lagu-lagu terbaik

Assalamualaikum. Selamat pagi pendengar setia geng Burung Hantu. Hanim di sini terus menemani pagi anda. Terima kasih kepada DJ Ahnaf dari Salam FM yang sebentar tadi bersama-sama dengan kita dengan tajuk kupasan neraka realiti yang menggerunkan dalam misteri malam di sebalik mata. Bagi yang masih berjaga, teruskan mendengarkan Nasional FM juga. Hanim kongsikan info daripada laman web rasmi Public Info Banjir. Keadaan di negeri Perak, Sungai Slim di Slim River Mualim, aras air adalah dalam tahap melebihi tahap bahaya, iaitu 25.65 meter. Okey, sekarang dari pukul 2 pagi itu mencatatkan trend adalah menaik. Jadi kepada anda yang berada di kawasan itu, semoga segalanya berangsur pulih. Berhati-hati, yang penting ikut arahan-arahan semasa daripada pihak berwajib. Okey, kami di sini mendoakan segalanya berjalan dengan lancar, dipermudahkan segala urusan. Kepada anda yang di luar sana, terus setia bersama Nasional FM, geng Burung Hantu.

0: Malaysia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah ber-

Kepada peminat bola sepak FIFA 2026, keputusan terkini Netherlands 4, Sweden 1. Kepada yang masih berjaga malam, teruskan mendengarkan Nasional FM. Dari laman buku Nasional FM, saya bacakan tinggalan komen-komen pendengar yang memberi salam kepada saya pagi ini. Antaranya Marsa Saleh, Assalamualaikum DJ Hanim, Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Nasional GBH 12 ke 6 pagi. On sampai pagi sahabat dan rakan-rakan GBH, selamat berhujung minggu. Lagu-lagu best yang sangat menghiburkan katanya. Terima kasih. Juga dari Ita Chot, Assalamualaikum DJ Hanim dan GBH. Selamat tengah malam semua. Ata moh koma kita layan Radio Nasional FM sentiasa di hati Ipoh, hadir katanya. Dari Ahram, bin Ahmadal, salam tengah malam DJ Hanim, salam riang berkonti. Saya Ahram OKU, Kampung Sentosa Jaya, Kinah, Batangan, Sabah, memberi ucapan dan salam menghayati sambil berhibur di siaran terbaik buat semua pendengar yang budiman. Terima kasih, moga sihat selalu. Itu kata-kata daripada Ahram. Okey, ada juga dari Muhammad Muhaimin, Assalamualaikum DJ Hanim, Waalaikumsalam, selamat bertugas. Daripada Nikmas, daripada Princess Su juga, halu-halu, jom layan Nasional GBH bersama Akak Han.

Ibrahim dekat sini. Okey, daripada Syah Putra juga, daripada Syah Putra Mesin Johor melapor diri. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia Geng Buruh Hantu Nasional FM. Okey, terima kasih kerana singgah di laman buku Nasional FM. Tak lupa juga kepada rakan-rakan TikTok Live Geng Buruh Hantu kita. Kita ada ramai dekat sini, dan ada Miss Kayoy, ada Lini Lara 93, ada Masa Mana, ada Kak Nozila Suhana Angah tengah buat donat katanya. Ada ramai lagi, ada Adam, ada Ifan Farhan, ramai lagi. Kepada anda yang tak tahu nak buat apa sambil-sambil kita tengok bola, sambil-sambil dekat kedai makan ataupun apa juga yang anda lakukan sekarang ni, boleh jenguk juga kita dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat situ kita boleh berkenalan bukan dengan saya saja, dengan ramai lagi pendengar-pendengar Nasional FM Geng Buruh Hantu. Kita hai-hai kat dalam tu. Jadi untuk teruskan hiburan terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Terima kasih kepada pendengar Nasional FM dan geng Burung Hantu. Kepada anda yang sedang bekerja, mungkin sedang memandu atau sedang menyiapkan kertas kerja, kertas khusus, ataupun ada juga yang waktu-waktu macam ni dah mula baring rehatkan diri, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Okey, susunan lagu pagi ini saya mainkan dengan deretan-deretan lagu jiwa gitu yang menyentuh hati, yang mungkin membawa anda kembali mengimbau kenangan lama. Ada memori yang membuatkan kita tersenyum, ada juga yang mengajar kita menjadi lebih kuat. Apapun kisahnya, biarkan muzik menjadi teman setia anda waktu ketika ini. Terus bersama geng Burung Hantu walau di mana juga anda berada.

0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

Geng Burung Hantu. Okay, selamat pagi kepada pendengar-pendengar di luar sana, khususnya yang masih lagi dalam tugasan bekerja shift malam. Mungkin ada yang sedang memandu menuju destinasi atau sekadar menikmati ketenangan malam sambil ditemani alunan muzik lagu-lagu yang disusun untuk anda waktu pagi ini. Okay, pagi ini tenang, kita bawakan sebuah lagu yang cukup dekat di hati ramai pendengar, terutamanya buat mereka yang berasal dari negeri di bawah bayu. Sebut saja tentang Sabah, bukan saja terkenal dengan keindahan alam semula jadi, malah masyarakat juga terkenal dengan kelembutan dan budi bicara yang tinggi. Kan kalau bercakap tentang Sumandak Sabah, ramai yang mengagumi kepribadian yang lemah lembut, sopan santun, rajin sentiasa mengukir senyuman, putih gebu orangnya, kan. Itulah terkenal dengan keistimewaan gadis-gadis Sumandak Sabah itu. Khas buat anda yang masih berjaga malam ni, pagi ini, teruskan bersama Nasional FM, lagu seterusnya Sumandak Sabah. Selamat menikmati dan terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM Geng Borong Hantu. Waktu pukul 3.51 minit pagi, ramai yang dah bangun. Kepada anda yang masih dalam perjalanan, walau di mana juga destinasi anda, saya doakan supaya perjalanan anda berjalan dengan lancar. Dan juga disampaikan ada sesetengah kawasan, terutamanya di Perak, ada keadaan hujan yang berlarutan, yang ini menyebabkan ada beberapa tempat mengalami banjir. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amaran ribut petir dari Jabatan Meteorologi Malaysia, kawasan melanda kawasan Perak Kerian, larut matang selama hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung dan Perak Tengah, juga di kawasan Sarawak, Bentong, Saratok dan Kabong. Teruskan bersama Geng Borong Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.
2: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Assalamualaikum geng Burung Hantu. Bersama saya Hanim, masih lagi menemani anda dalam geng Burung Hantu pagi ini. Pukul 4.06 minit pagi. Kepada anda di luar sana, ramai yang dah bangun, bangun menyiapkan tugasan-tugasan untuk besok, walaupun tidak bekerja. Ada rakan-rakan kita yang berniaga, yang menyiapkan juadah untuk perniagaan besok pagi. Ada juga yang bangun pagi ni menyaksikan perlawanan bola kumpulan E Germany lawan Ivory Coast yang sedang berlangsung waktu ketika ini. Pada pukul 4 pagi tadi dah mula dah perlawanannya, kan. Kepada mereka yang meminati bola sepak, memang tidak ketinggalan lah untuk bersama menyaksikan perlawanan dalam FIFA World Cup 2026. Lagi-lagi hari cuti besok, kita bolehlah hari ni bangun tengok bola sampai ke subuh. Lepas tu esok pagi barulah kita melabuhkan diri dekat katil tu, tidur baru rasa macam tenang. Kalau tidak, kita akan terfikir pagi-pagi kalau tak tengok bola, yang kaki bola ni pagi-pagi pertama tengok yang dah tertidur tu, tengok keputusan perlawanan, itulah orang kata demam bola, kan. Jadi untuk anda, sebagai maklumat, Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu untuk World Cup FIFA 2026. Terus bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

di Johor, frekuensi kami Nasional FM di Johor Bahru, Singapura 105.7. Segamat dalam kawasan-kawasan Melaka itu 96.6 FM, juga kepada di kawasan Mersing 90.9. Pagi yang sunyi. Nak tanya jugalah kepada anda semua di luar sana, pernah tak anda berada dalam rasa yang kecewa? Tipulah kan kalau kehidupan kita sentiasa gembira, tak ada rasa kecewa langsung kan. Kadang-kadang kita kecewa dengan tindakan kita. Ada kala kita rasa kecewa dengan pasangan, dengan anak. Ada juga kita rasa kecewa dengan sahabat yang kadang-kadang melukakan hati kita. Percaya atau tidak, kekecewaan mengajar kita erti hidup, menjadi erti sabar, lebih menjadi sabar, lebih menjadi sebuah perhubungan itu bererti. Jangan kita membalas rasa kecewa.

Anggap ia sebagai titik permulaan bangkit dalam kehidupan. Percaya pada diri, perasaan perasaan kecewa itu dia singgah hanya sementara. Saya di sini tidak akan kecewakan anda. Layan dulu seandainya kita sehati sejiwa. Daripada ASL, Kian Burhantu.

0: Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
2: Tahukah anda apa yang tular? Global.
1: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

semua pendengar setia Nasional FM. Sampai ke jam terakhir tugasan saya pagi ini. Masih segar saya di sini menemani anda. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami di mana juga anda berada. Mungkin ada antara anda yang dah mula bersiap sedia untuk berniaga pada waktu pagi ini. Semoga dimudahkan rezeki, dilapangkan pintu rezeki untuk anda di luar sana. Kepada yang sedang memandu, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Teruskan bersama

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Sidang pendengar sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kehadir ilahi. InsyaAllah kita akan membicarakan tajuk menjaga adab di era digital atau dipanggil cyber adab. Dalam dunia moden sekarang ni, macam-macam maklumat yang kita dapat, jadi kita tak boleh lari daripada, kita kena ikut. Tetapi kita perlu juga faham setiap maklumat yang kita dapat itu adakah betul ataupun tidak, ya. Kerana apabila kita salah memilih ataupun salah menerima, kita akan bermasalah. Dan juga kita menerima, kadang kita rasa sesuai dan kita akan sampai kepada orang lain. Kita dah menerima maklumat yang salah, orang lain pun kita sebarkan maklumat yang salah, menyebabkan apa ni, berlaku kecelaruan di dalam masyarakat. Jadi dalam tanggungjawab ini ataupun dalam adab di era digital ini, kita boleh katakan bahawa boleh di maksudnya dengan ialah satu komunikasi berpaksikan empati, bahasa menunjukkan bangsa, ya, ataupun suara ataupun emek muka, ya, itu perlu kita faham semua dari segi suasana. Kita sangka bahawa semua ini, zaman moden ini, tak ada dalam agama kita, tak. Sebenarnya ada. Sebagaimana kalau kita tengok dalam firman Allah Ta'ala, ya, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
1: Apa maksudnya wahai beriman? Wahai orang-orang beriman, jika seorang fasik yang datang kepada membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum kerana kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, sedang mendengar sekalian, dalam kita menerima maklumat ya, melalui cyber ke, kita mesti ada adab. Setiap perkara mesti ada adab. Jadi dalam kita menjaga adab ialah kita boleh mengkritik, tapi jangan kita mengecam ya. Mana kita boleh mengkritik, boleh bagi idea yang terbaik, cuma kita nak bagi idea tu pun kalau kita faham. Kalau kita tak faham, lebih baik kita duduk diam sahaja. Bimbang kita bagi pandangan menyebabkan apa ni, pandangan kita tak betul. Jadi orang yang menerima maklumat itu dah tersasar daripada maklumat yang sebenar, yang tak sepatutnya kita beri pandangan. Pasal itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata maknanya disebut man kathura kalamuhu kathura saktuhu, man kathura dhunubahu kathura dhunubahu, man kathura dhunubahu fannaru awla. Mana siapa banyak cakap, bangka banyak salahnya. Apabila banyak salah, maka banyaklah dosanya. Apabila banyak dosa, maka neraka yang sesuai bagi orang tadi. Maka ada hadis lain, sekiranya kita tak dapat mengawal lidah kita, maka lebih baik kita duduk diam sahaja. Itu lebih baik. Jadi ayat yang saya baca tadi dalam surah Al-Hujurat, surah Al-Hujurat ayat yang ke-6, juzuk 26. Saya ulang sekali lagi, ayat itu yang bermaksud, wahai orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum kerana kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Jadi kita tak tahu sama ada tu berita tu betul tak betul. Sekarang ni kadang-kadang berita sampai itu ataupun maklumat yang sampai kita, itu satu skema ya. Dari segi apa ni, apa saja umpamanya dalam jualan, dalam apa ni, ada kan jualan online, kadang-kadang itu pun ada skema juga. Jadi macam-macam. Kita nak buat benda yang baik, umpamanya baru selepas kita beribadat korban itu hari, kadang-kadang kita nak buat yang baik, tapi skema. Jadi tak tahu yang mana satu betul eh. Ha, itu susah. Itu makna perlu kepada siasat, makna ada orang authority. Kalau nak tahu segi hukum, rupanya ada orang yang bercakap, kita kena tahu saluran. Kalau hukum, kita pergilah ke laman web apa tu, Jawab Mufti, umpama bayar linnas ke apa ke, Ahli Majlis Fatwa, kita dapatlah maklumat tu betul tak betul. Biar orang yang ada ahli ya. Apa saja maklumat, kita kena pastikan bahawa betul saluran ya, segi agamanya. Kalau umpamanya ada di viral untuk apa, nak tahu makanan itu halal tak halal, jadi tanyalah bahagian halal ya, ya, di bahagian JAKIM. Bahawa ni ada viral ya, disebabkan kita tak ada adab. Dia macam mana, dia pergi ke China, lepas tu kebetulan naik apa, kenderaan awam, orang sebelah dia tu bau busuk, maka dia masuknya dalam TikTok ya, orang Cina busuk dengan suara yang yang tak sepatutnya. Apa siapa perlu masuk kepada dalam internet? Jadi nampak orang boleh kaji siapa yang bercakap itu. Bercakap orang Malaysia. Orang Malaysia itu orang mana? Orang Melayu. Bangsa kena. Lepas tu agama dia, agama Islam. Dah. Satu Malaysia seolah-olah orang Malaysia yang agama Islam itu teruk. Dia punya apa? Apa ni? Image kita akan jatuh. Yang buat seorang je. Pasal perlu kita buat maknanya bukan tindakan kita tu salah eh. Pasal itulah dalam hadis pun ada Rasulullah bersabda, Rasulullah naik mimbar, dia sebut sa'idal mimbar fanada bi sautin rafi'a ya ma'syara man aslama bi lisani wa lam yughdi al-iman ila qalbi la tu'dhul muslimin wa la tu'ayyiruhum ولا تتبعوهم فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله وعرفه ولو في جوف رحله رسول الله نعين أتسمين بار

0: lah. Merah. Jadi Rasulullah kata, wahai mereka yang menerima Islam dengan lidahnya, Islam itu tidak meresap ke dalam hatinya. Jangan kamu menyakiti saudara kamu. Jangan kamu mengganggu mereka. Jangan kamu membuka kaifan saudara kamu. Siapa yang membuka kaifan saudaranya, Allah akan membuka kaifannya. Walaupun dia berada dalam perut kenderaan, makna kita semuanya macam mana pun, kalau Allah nak bongkar, akan terbongkar. Jadi nampaklah bahawa Islam itu menjaga. Islam menjaga. Yang masalah ialah penganutnya yang tidak ikut cara Islam.
1: Allahumma

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

pendengar setia Nasional FM Geng Murahan Tu. Sampailah kita ke penghujung segmen waktu pagi ini. Selama 6 jam saya telah menemani anda daripada pukul 12 tengah malam tadi sehingga ke 6 pagi ini. Terima kasih kerana setia menemani saya sepanjang dini hari hingga ke menjelang fajar. Buat pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, dimaklumkan bahawa waktu subuh adalah pada jam 5.52 minit pagi. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah dengan tenang dan penuh keberkatan. Sebelum saya mengundurkan diri, saya tinggalkan kata-kata mutiara untuk anda, pendengar setia Nasional FM. Jangan takut untuk memulakan hari yang baru kerana setiap pagi membawa peluang untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan Geng Buruh Hantu. Selepas ini, terus bersama DJ Ezel yang akan menemani anda pagi ini dari jam 6 pagi hingga ke 12 tengah hari dengan pelbagai informasi, hiburan dan teman setia di udara. Saya undur diri, jaga kesihatan dan semoga urusan anda dipermudahkan untuk hari ini. Assalamualaikum.

0: Ulamaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak cerita satu bab walaupun pendek, insya-Allah kalau tak sempat habis besok lusa saya sambung lagi, cerita tentang penunggang agama. Kan? Apa maksud penunggang agama tuan-tuan? Itulah kadang kita ni niat baik kan, tuan-tuan puan-puan pergi masjid surau, pergi macam-macam kan, majlis-majlis kan, ilmu ni niat kita baik, kita nak ilmu. Kita datanglah majlis tersebut, yang datang bagi ceramah tu pula masya-Allah kadang namanya panjang sangat kan, apa dia Syekh Al-Arif Billah. Ui, bila kita sebut tu pun meleleh halio tuan-tuan. Walhal sebenarnya takut mereka ni hanya menggunakan nama-nama tadi itu untuk apa? Untuk menarik kita ni. Dan dah zaman sekarang ni tuan-tuan kan, orang sibuk dengan followernya. Kau berapa ramai follower? Oh, aku ada 1 juta, aku ada 2 juta. Oh, macam-macam cerita dia, tak sudah-sudah tuan-tuan. Jadi kita tak nak, so kita berhati-hatilah. Jadi sebab itu pertama-tamanya tuan-tuan saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kena pasang niat sungguh-sungguh kan, kita solat hajat. Solat hajat minta petunjuk pada Allah SWT supaya dalam perjalanan kita menuntut ilmu ni, Allah datangkan ilmu yang betul, apa dia, ustaz-ustazah yang betul, penyampai agama yang betul, pendakwah yang betul. Itu antara dia. Sebab kita tak nak ni kita didatangi oleh penunggang-penunggangan agama. Sebab bila mana salah tuan-tuan, salah kita bertemu, kita bertemu dengan guru yang salah, ilmu yang kita dapat nanti salah. Bila ilmu kita dapat salah, ibadah kita salah dan perjalanan kita salah. Dan bila mana ilmu kita salah, ibadah, amalan-amalan kita salah, jalan kita salah tuan-tuan, oi, nak ghostan balik bukan senang. Tuan-tuan, saya daripada rumah nak main ke studio ni and salah jalan, tak apa, kita ada Waze, kita ada apa, dia tunjuk jalan tu. Ataupun bila terlajak, saya boleh tanya orang kat mana nak pergi RTM ni, kat mana pergi angkasa punya ni, dia akan tunjuk. Tapi bila mana kita ni salah dalam beramal, salah dalam beribadah, salah dalam kita punya perjalanan, tak ramai yang nak tanya ustaz, tanya ustazah, betul ke ilmu yang saya belajar ni? Kita dah rasa confident sangat. Sebab apa? Sebab title orang yang datang tadi tu dia pakai Syekh, dia pakai Arif Billah. Walhal rupanya makin hari dia makin bawa kita kepada kesesatan. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya untuk kita selamat daripada kesesatan ni tadi, kita kena pasang niat lah. Pasang niat minta petunjuk sungguh-sungguh kan, dengan Allah Subhanahu Taala. Sebab Allah tidak pernah sia-siakan amalan kita, Allah tak pernah sia-siakan usaha kita. Jadi sebab itu kita pasang niat. Pasang niat kan, ya Allah, yang aku mohon petunjuk padamu, ya Allah, aku nak cari ilmu yang betul supaya amalanku betul, dan amalan yang betul ni akan jadi bekalan untuk aku bertemu ya Allah di alam barzah nanti, dia boleh tolong aku di alam mahsyar nanti, dia boleh tolong aku kan. Jadi pertama-tamanya kita pasang niat sungguh-sungguh, insya-Allah bila ada niat yang baik, pasti Allah akan datangkan jalannya insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi cerita tentang penunggang agama ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهل yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

0: Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Pulau Pinang, 6 pagi.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 95.7, 93.9 dan 90.9 ataupun di radio online di mutiarafm.rtm.gov.my. Teruskan keceriaan anda bersama dengan kami 18 jam sehari seawal jam 6 pagi hingga jam 12 tengah malam nanti. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Drive FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Pagi ini bertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudin Mimi menemani anda untuk edisi Ahad 21 hari bulan Jun 2026 bersama 5 Muharram 1448 Hijriah menerusi santai Ahad 6 hingga 12 tengah hari ini. Baik saudara, untuk pandu muslimin dan juga muslimah, maksudnya solat fardu subuh bagi kawasan negeri Pulau Pinang ataupun masuk sebentar tadi itu jam 5.53 minit pagi. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Metro FM segalanya untukmu. Bismillah.

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: Inilah Mutiara FM.

In dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.

0: bagaimana kita nak murah rezeki, redha dengan rezeki Allah. Perkataan redha dengan rezeki Allah nampak macam mudah. Saya nak bagi contoh. Ada sahabat saya ni, dia berniaga, jatuh bankrupt kerana kena tikam belakang dengan kawan. Bila saya dengar cerita dia, saya tak percaya dia pernah jatuh seteruk itu, sampai bukan sakat bankrupt, menanggung beban hutang sekian-sekian. Sebab saya kenal dia adalah orang yang sedang berjaya. Masa jatuh tu, bagaimana nak redha sebab rasa rezeki tu hilang dalam jumlah yang banyak kerana ada manusia yang khianat, buat jahat, tikam belakang, macam-macam lah. Tetapi masa tu dia sedar Allah nak test, dia boleh redha tak dengan ujian tersebut. Dia kata, saya segera untuk redha. Lepas redha, dia kata, dan Allah lipat gandakan berlipat kali ganda. Saya nak sebutkan di sini adalah dalam bab rezeki apa saja. Kawan yang pergi, dulu rapat, tiba-tiba ada masalah, kawan tu tak suka kita, redha. Ada saja Allah tarik rezeki sehat, contoh. Kita kena letak mindset, bila Allah tarik sesuatu rezeki, pertama kita kena buat bersangka baik dengan Allah, Allah paling tahu. Bab rezeki kita kena redha. Ada orang berniaga hari ni tak untung, redha, bersangka baik. Dengan akhlak yang begini, Allah akan lipat gandakan lagi esok, lusa dan sebagainya.
1: Ustazah Asmaharun.

Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama dengan kami di Metro FM. Segalanya untukmu. Pagi ini bertemankan Mimi masih lagi menemani anda sehingga jam 12.30 hari nanti. Baik, saudara, apa yang Mimi nak kongsikan dengan anda? Perlawanan pagi ini yang mana baru saja selesai antara Jerman dan juga Ivory Coast untuk perlawanan World Cup pada hari ini. Jerman nampaknya mendahului dengan dua mata dan Ivory Coast satu sahaja. 2-1 hari ini, okey. Dan apa lagi yang Mimi nak kongsikan dengan anda? Untuk perlawanan antara Netherlands dan juga Sweden yang berlangsung jam 12.30 malam ya. Hari ini iaitu nampaknya Netherlands membawa pulang 5 jaringan gol dan juga Sweden 1 jaringan gol sahaja. Dan jam 7 pagi hari ini insyaAllah kita akan menyaksikan perlawanan antara Ecuador dan juga Curacao. Jam 7 pagi nanti anda boleh saksikan di Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Manakala jam 11 pagi nanti kita boleh saksikan juga perlawanan antara grup F iaitu Tunisia dan juga Jepun jam 11 pagi nanti di TV OK dan juga di RTM Klik. Semuanya bersama dengan kami di Mutra FM, segalanya untukmu.

0: Ayah selalu tipu.
1: Betul tu, Husna. Aku pun rasa yang sama.
0: Dia kata, tak apa, ayah okey je. Tapi aku nampak mata dia yang penat. Aku nampak bahu dia yang makin berat.
1: Haalah, dia kata dia dah makan, padahal dia bagi aku yang lebih. Dia kata dia tak susah, padahal seluruh hidup dia habis untuk aku. Dulu aku tak faham kenapa ayah selalu sorok sakit dia. Tapi bila aku dah besar, baru aku sedar ayah bukan tipu sebab dia tak sayang aku. Ayah tipu sebab dia terlalu sayang aku.
0: Itulah pengorbanan seorang ayah. Jadi selagi ayah masih ada, peluklah dia hari ini dan ucapkan terima kasih untuk setiap kepenatan yang disorokkan demi kebahagiaan kita.
2: Selamat Hari Bapa kepada semua adiwira keluarga daripada kami di Mutiara FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Metro FM segalanya untukmu. Baik, saudara, jam 7 pagi nanti kita akan nak ikuti utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu akan terus kembali bersama dengan Mimi. Banyak info yang kita nak kongsikan pagi ini berkaitan dengan bola. Semuanya hanya di Metro FM segalanya untukmu.

0: Kedudukan Malaysia di persada antarabangsa terus diperkukuh apabila negara semakin mendapat pengiktirafan serta penghormatan daripada para pemimpin dunia. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu mencerminkan keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap dasar luar negara yang pragmatik dan berteraskan kerjasama strategik. Beliau berkata hubungan baik yang dijalin dengan pelbagai negara telah meningkatkan reputasi Malaysia sebagai rakan kerjasama yang dipercayai di peringkat global. Perhormatan yang diberikan oleh pemimpin negara luar terhadap Malaysia turut membuka ruang kepada pelbagai peluang pelaburan, perdagangan dan pembangunan ekonomi.
1: Standard Malaysia hari ini sudah diiktiraf dan dihormati oleh negara-negara. Saya terpaksa transit di Uzbekistan. Presiden Uzbekistan tunggu di lapangan terbang, buat lawatan hampir rasmi, dua hala mesyuarat dan bincang perkembangan.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Anwar turut memberitahu kerjasama strategik Malaysia-Rusia dan Turkmenistan memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Usaha tersebut penting bagi memastikan generasi akan datang tidak berdepan masalah kekurangan bekalan tenaga serta kenaikan harga yang boleh menjejaskan kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri turut menegaskan bahawa pendekatan Malaysia yang berkecuali dan berkawan dengan semua negara memberi manfaat besar kepada kepentingan rakyat serta pembangunan negara.
1: Ini hanya kerana persahabatan kita. Tapi yang lebih menyegarkan kita berita adalah Turkmenistan itu punyai telaga gas dan minyak yang sangat besar mengarah dari Ashgabat, Saigakan di Lautan Caspian. Malaysia ini negara bebas dan merdeka. Harus berkawan dengan semua dan memberi ruang supaya orang boleh melabur dan kita berkawan dengan mereka.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak 24.57 juta ringgit telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
1: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam mendepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
2: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, untuk mendepani perubahan itu utamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Sebanyak 402 kes membabitkan penggunaan rokok elektronik atau vape yang mengandungi dadah sintetik berbahaya direkodkan setakat April tahun ini. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peningkatan jumlah kes tersebut menunjukkan ancaman yang semakin serius dan memerlukan tindakan menyeluruh melibatkan pelbagai agensi kerajaan. Menurut beliau, data rampasan PDRM itu turut memaklumkan senarai bahan terbabit termasuk dadah jenis benzodiazepine.
3: Dan dadah seumpama benzodiazepine, nimetazepamnya, MDMA-nya, juga cannabinoid, tetrahydrocannabinoid, dan juga methamphetamine, these are all synthetic drugs yang pastinya dilarang dan terlarang untuk diguna. Khususnya anak-anak yang dikatakan dengan istilah OBD, orang belum dewasa itu. Dan ini adalah dadah yang dijumpai dalam preparation of vape.
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 bakal dimeriahkan dengan penyertaan pempamer luar negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu berkata ia sekaligus memberikan nilai tambah baharu kepada penganjuran acara duit tahunan berkenaan. Antara negara yang telah mengesahkan penyertaan ialah Brazil, China, Amerika Syarikat, Jepun, Korea Selatan, Hungary dan wilayah Guangxi.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan di Manshaft melangkah ke pusingan kalah mati. Terdahulu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobby muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanya pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Gakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54 sebelum pemain gantian Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89. Sementara itu, Turki mencatatkan rekod buruk dalam dua perlawanan pertama peringkat kumpulan. Skuad berkenaan gagal mencarikan sebarang gol walaupun melakukan 62 percubaan. Kekalahan 0-2 kepada Australia dan 0-1 di tangan Paraguay menyaksikan Turki tersingkir awal daripada saingan. Ia susulan gagal mengutip sebarang mata dalam kumpulan D. Dalam aksi terbaru di San Francisco pada Jumaat, Turki tewas 0-1 kepada Paraguay yang beraksi dengan 10 pemain sekaligus menamatkan harapan mereka untuk mara ke pusingan kalah mati.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Iran menghantar satu delegasi ke Switzerland bagi memastikan Amerika Syarikat melaksanakan komitmen yang telah dipersetujui. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, jika Washington tidak memenuhi perkara tersebut, perjanjian sebelum ini akan menghadapi kesukaran. Jelas beliau, Tehran tidak mendatangani perjanjian tersebut semata-mata untuk diabaikan. Baghaei turut memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas dengan langkah-langkah yang perlu sekiranya Washington dan sekutunya enggan memenuhi komitmen yang telah dimeterai. Tehran dalam hari itu kembali menutup Selat Hormuz susulan serangan rejim Zionis Israel di Lubnan. Serangan oleh Tel Aviv itu dilakukan ketika wakil Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan rundingan di Switzerland. Rundingan susulan tersebut dijadualkan berlangsung Jumaat lalu namun ditangguhkan pada saat akhir susulan serangan Israel tersebut. Pertempuran antara tentera Israel dan pejuang Hezbollah dilaporkan berterusan semalam dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata. Sementara itu, Naib Presiden Amerika J.D. Vance membayangkan rundingan semula peringkat tinggi dengan Iran akan dilaksana seawal-awalnya hari ini. Jelas beliau, rundingan akan segera dilakukan setelah wakil utama daripada Iran, Qatar dan Pakistan tiba. Tambah Vance, wakil Amerika Jared Kushner dan Steve Witkoff sudah berada di lapangan bagi menguruskan elemen teknikal rundingan berkenaan. Tentera rejim Zionis Israel dalam pada itu terus melakukan pengeboman ke atas Gaza. Terbaru, 6 warga Gaza termasuk 4 sekeluarga terbunuh dalam beberapa siri serangan. Dalam kejadian berasingan, Israel melancarkan serangan drone Israel ke atas kumpulan penduduk di kawasan Al-Mawasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengiktirafan dunia perkukuh kedudukan Malaysia. Rokok elektronik dadah sintetik semakin membimbangkan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.

0: Salim Al-Dawsari merupakan salah seorang pemain paling berpengalaman dan paling dihormati dalam skuad Arab Saudi. Namanya dikenang oleh seluruh peminat bola sepak Arab Saudi selepas menjaringkan gol kemenangan terkenal ke atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Kini beliau kembali sebagai tonggak utama pasukan dengan pengalaman yang lebih luas. Al-Dawsari terkenal dengan kreativiti, kelincahan dan kemampuan menghasilkan jaringan yang penting pada saat genting. Dalam kejohanan yang penuh tekanan, kehadiran pemain seperti beliau amatlah dihargai. Jika Salim mampu mengulangi majlis yang pernah dipamerkan sebelum ini, Arab Saudi berpotensi mencipta kejutan.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
3: Rafaim segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi, salam Malaysia Madani untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Mutra FM. Bertemankan saya Syamimi Syazoni Samsudin Mimi Pora menemani anda untuk edisi hari ini, hari Ahad 21 Jun 2026 bersama 5 Muharram 1448 Hijriah merusi santai Ahad 6 hingga 12 tengah hari. Mimi temankan anda. Okey, hari ini merupakan hari bapa. Ah, tu dia sweet-sweet lah kan. Ah, ramai bapak-bapak kita hari ni senyum lebar je dia. Jadi kepada anak-anak bangun pagi-pagi ni, bagilah ucapan wahai ayahku, engkau adalah hero ku. Bagilah ucapan yang orang kata apa, semangat-semangat sikit kan. Maklumlah bapak kita biarpun hari-hari dia kena pulas telinga, hari-hari kena dia kena hambat dengan batang pipe ke, dengan tali pinggang ke. Dululah waktu kita kecil kan, biasalah kecil-kecil siapa tak buat kan. Jadi untuk pagi ni ada juga topik kita berkaitan dengan bapa. Nak tahu apa agaknya topik kita pagi ni, anda boleh risik-risik dah tengok dekat WhatsApp konti, status WhatsApp Mimi dah pun kongsikan topik kita pagi ini. Untuk yang mendengar saat ni, Mimi nanti bagi tahu balik. Okey, apapun, jom kita nak berhibur dulu. Ini dia bersama dengan lagu terbaru daripada Andy Bernardi, Ding Geding Geding. Travel segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

Itu dia bersama dengan Chanel, I Fell In Love With The DJ. Sekarang tadi menghiburkan anda semua, membawakan kita ke jam 7.30 minit pagi. Baik, bersama dengan Mimi pagi ini kita nak kongsikan topik kita sempena dengan Hari Bapa. Kita tahu kadang-kadang kita ni selalu anggapkan bapa kita ni adalah hero kita. Hero segala-gala, hero lah kan. Tak ada-ada hero melainkan hero-hero belaka. Okey, jadi topik kita pagi ni, kadang-kadang kita tahu karakter bapa kita ni dia boleh berubah-ubah. Kadang-kadang

dia jadi seorang yang kelakar. Ah, dia suka je melawa, dia suka bergurau, lepas tu dia suka mengusik. Kadang-kadang kita kata, eh, pak ni, ish, kalau elok jadi pelawak pun elok juga kan. Ah, kadang-kadang juga ada juga di kalangan bapak kita ni, dia suka menyanyi. Dia raja menyanyi saja. Ah, dia dah pujuk mak kita pun dia menyanyi. Kan, dia nak buat kerja apa pun dia raja menyanyi. Kadang-kadang kita rasa, eh, suara pak aku ni pun sedap juga, baik jadi penyanyi kan. Ah, dan kadang-kadang juga bapak kita ni suka double tiang. Ah, bukan kata dia boleh tiang ke apa ke, dia orang kata apa, memberikan kata-kata motivasi. Ah, adik tahu tak kalau adik buat macam ni, adik ni kena jadi macam tu, kena macam ni. Ah, dah kita rasa macam pakai motivasi pula. Kan, kadang-kadang karakter bapak kita ni kita sendiri yang boleh tengok, kita sendiri yang boleh agak. Ah, jadi pagi ni kita nak berkongsikan topik kita lah. Tak kisahlah sama ada ayah kita tu dah tak ada ke, dah meninggal ke, dan masih ada lagi ke. Mungkin dah boleh kongsikan karakter bapa anda sebelum ni. Kan, kalaulah dia menjadi seorang selebriti. Oh, selebriti tu. Agak-agak dia boleh masuk dalam bidang ke mana? Adakah jadi seorang pelakon ke, pelawak ke, penyanyi ke, pendakwah ke, pakar motivasi ke, ataupun apa saja yang berkaitan. Padahal dia ni kerja lain. Contohnya bapa saya ni kerja polis. Tapi dia ni suka menyanyi. Kan, kadang-kadang kita tengok bapa kita ni pula seorang plumber. Kan, tapi dia pandai berlakon. Okey, hanya kita saja yang cukup mengenali bapa kita. Okey, sempena dengan hari bapa hari ini, kita nak kongsikan karakter bapa anda yang anda pernah nampak sewaktu dahulu dan juga sekarang. Anda rasa dia layak duduk dalam kategori yang macam mana? Okey, kongsikan dengan kami di talian 04-2107-389 ataupun anda boleh hantarkan dekat ruangan WhatsApp 0105080957. Ini dia bersama dengan Seha Seloka Cinta Remaja. Terima kasih.

berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Ayah selalu tipu.
1: Betul tu, Husna. Aku pun rasa yang sama.
0: Dia kata, tak apa, ayah okey je. Tapi aku nampak mata dia yang penat. Aku nampak bahu dia yang makin berat.
1: Haalah, dia kata dia dah makan, padahal dia bagi aku yang lebih. Dia kata dia tak susah, padahal seluruh hidup dia habis untuk aku. Dulu aku tak faham kenapa ayah selalu sorok sakit dia. Tapi bila aku dah besar, baru aku sedar ayah bukan tipu sebab dia tak sayang aku. Ayah tipu sebab dia terlalu sayang aku.
0: Itulah pengorbanan seorang ayah. Jadi, selagi ayah masih ada, peluklah dia hari ini dan ucapkan terima kasih untuk setiap kepenatan yang disorokkan demi kebahagiaan kita.
2: Selamat Hari Bapa kepada semua adiwira keluarga. Daripada kami di Mutiara FM.
3: Itu dia sebenarnya dengan Hari Bapa hari ini. Untuk anda semua, pagi kita topik hari ini macam biasa tadi Mimi dah habang dah. Ha, topik kita ni kadang-kadang kita tengok pak kita ni dia boleh jadi macam-macam. Ah, dia boleh jadi penyanyi, dia boleh jadi pelakon, dia boleh jadi pendakwah, pakar motivasi dan sebagainya. Ha, jadi kalaulah kata ayah masih ada lagi, ayah masih ada ataupun dah tak ada, okey anda tengok daripada satu sisi ni kan, bapa anda ni kategori yang macam mana. Kalau jadi selebriti ni kan, dia boleh duduk dalam bahagian mana kan. Okey, boleh kongsikan dengan Mimi dekat talian 04-2107-389 ataupun juga hantarkan dekat ruangan WhatsApp 0105080-957. Baik, kita ada kiriman di ruangan WhatsApp ni daripada sahabat kita, Kak Leha kita. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Kak Leha ni, okey, Kak Leha nak kongsikan cerita tentang arwah pak Kak Leha ni lah. Arwah Kak Paliha ni kan, Kak Leha tengok dia ni suka bercakap Mimi. Dia bercakap popek saja. Ha, kalau nak dibandingkan dengan arwah mak dengan arwah bapak ni kan, arwah bapak dia bercakap lagi banyak daripada arwah mak. Tu kata Kak Leha kita lah. Tapi kadang-kadang tu pernah lah juga mak duk beletiang dekat pak kan. Lepas lawan beletiang, bila lawan beletiang ni, tahu mak saya kata apa dekat pak? Abang ni susah-susah sangat kan, duk suka duk beletiang aja. Apa kata abang jadi penyampai radio? Pergi jadi DJ radio no, dekat radio kan. Suka sangat duk beletiang, suka sangat duk bercakap. Sampai dia menanah telinga ni mak dia, dia kata kan. Jadi saya boleh kategorikan bapa saya ni bolehlah Mimi sebagai seorang penyampai radio lah kot no. Bolehlah tu Kak Leha. Yalah, kita kata kan, kalau orang dia cakap banyak ni, kadang-kadang dia punya cakap tu macam natural sikit lah. Okay. Apapun macam Mimi pula dekat rumah, Mimi dengan suami, suami cakap banyak lagi pada aku. Rupanya aku tak cakap banyak pun. Dia kata apa? Cakap di radio sudah. Tu saya dah bercakap di rumah banyak-banyak. Dekat rumah biar dia yang bercakap. Mungkin lelaki saya pun boleh jadi penyampai radio kot. Okay, Halim pula macam mana kategori ayah anda? Anda boleh nampak daripada sisi kalau jadi selebriti ni boleh duduk dalam bahagian mana? Boleh kongsikan dengan Mimi nanti. Kita nak teruskan lagi hiburan ini bersama dengan Amy Mastura dengan lagunya, lagu Happy. Trafam segalanya untukmu.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.